Kemenkes memberi perhatian serius terhadap tenaga kesehatan berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu agar hak-hak mereka terpenuhi. Beralih ke berita lainnya, DPR RI meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Kebun Binatang Surabaya atau WKBS guna memastikan tata kelola yang akuntabel, kesejahteraan satwa, dan keberlanjutan destinasi wisata edukasi tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyampaikan bahwa pihaknya prihatin atas kasus dugaan korupsi uang pakan hewan periode 2016 sampai dengan 2024 yang mencapai 10,2 miliar rupiah oleh mantan dirut Kebun Binatang Surabaya Hoirul Anwar. Hosnunia nyampein juga bahwa kejadian serupa itu kagak boleh terulang, terlebih apabila berdampak pada kesejahteraan satwa. Dan disampaikan bahwa pengelolaan destinasi wisata berbasis konservasi harus kudu ngedepanin prinsip keberlanjutan dengan memastikan kesehatan, perawatan, dan kebutuhan satwa terpenuhi secara optimal. Sampai dimari dulu beritanya. Aye Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Mantengin Prompot FM, Suara Budaya Jakarta. Yeah. Cari jodoh, Masya Allah, dari Wali. Yang pastinya ditunggu untuk Abang Poncang Cingnya Babe di sini ya. Untuk kebersamaan kita kali ini dengan temanya adalah mencela ya. Oke, dan bersama ya Bang Wawan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
0: Oke, udah ada Aki Hadi di Jonggol. Assalamualaikum, selamat pagi Aki Hadi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Paspornya Aki Hadi, boleh?
2: Ya, paspor. Prompot FM Suara Budaya
0: Jakarta.
2: Jauh, Suara Budaya Jakarta.
0: Mencela?
2: Jauh hilang mencela.
0: Oke deh, oke, siap, baik. Kalau Aki Hadi sendiri dengan posisi seperti ini pernah mendapatkan orang menyudutkan dalam artian mencela, menghina gitu?
2: Kalau dulu lagi masih muda tuh
0: Iya.
2: Dapat itu, iya, dicela orang.
0: Ya, oh,
2: dicela teman juga lah.
0: Iya. Oh, lu Yadi terlalu ganteng lu, begitu kali ya.
2: Karena dia lebih dari apa namanya? Iya. Lewat batas gitu.
0: Oh, terlalu oke, berlebihan gitu. Ya.
2: Ya. Nah, namanya.
0: Apa yang Aki Yadi lakuin?
2: Namanya kita manusia biasa kan, sama-sama punya apa tuh, punya
0: hati juga.
2: Emosi
0: ya.
2: Juga.
0: Iya, beneran.
2: Iya. Begitu dia keterlaluan ya kita samanya kita lawan juga gitu.
0: Kalau gitu kan
2: melecehkan kita juga.
0: Iya, benar.
2: Kita kan nggak pernah minta, nggak pernah ganggu dia.
0: Jadi nah kalau Aki Hadi, iya, jadi kalau gitu Aki Hadi tipikal yang langsung melawan balik begitu ya?
2: Iya dong. Itu kan dulu waktu masih yang namanya remaja kan ya,
0: kita emosi belum, gejolak jiwanya ya.
2: Gitu.
0: Tapi nggak sampai dengan memukul begitu kan ya Aki Hadi ya?
2: Wah, baku hantam.
0: Masya Allah. Iya.
2: Kata Aki bilang begini, kita masalah ini kita aja. Begitu di tempat tontonan ya kita samping. Ya,
0: siap.
2: Hantem mukanya.
0: Habis gitu. Itu ini orang menyesal gitu ya.
2: Ya, habis itu dia ya menyesal juga, minta maaf juga.
0: Ya. Hati-hati lu mulut di sekolah indah gitu ya. Kadang ada yang bilang gitu. Iya.
2: Gua bilang begini. Ya, aku kan enggak punya masalah sama kamu. Enggak pernah merugiin, enggak pernah sama kamu, tapi kamu terlalu buat beli apa gitu. Iya. Nah, ya namanya manusia. Itu kalau sekarang enggak sih.
0: Alhamdulillah enggak ya. Baik.
2: Kalau yang begini
0: ya. Ya, gimana?
2: Emang zaman sekarang ya. Aku udah celah-mencela itu udah jadi bumbu dah.
0: Beneran iya.
2: Nah, namanya manusia sekarang wah kan karakternya lain-lain. Ada yang merasa dia paling hebat. Anggapnya memang orang lemah enteng gitu kan. Jadi merasakan dia paling hebat.
0: Betul, benar banget. Betul. Iya. Jadi kalau bicara masalah mentang-mentang itu kan kayaknya lebih gitu apa ya, terlalu yang hal yang tidak baik begitu ya Aki ya. Oke, baik. Baik. Aki Hadi.
2: Oke.
0: Ada salam dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Aki Hadi. Sehat selalu ya katanya.
2: Selamat pagi juga Bang Haris. Sehat-sehat
0: dan sekeluarga. Amin.
2: Baik.
0: Siap, baik. Aki Hadi mau kirim salam untuk siapa?
2: Untuk Kakung Jo,
0: baik.
2: Pagi Kakung Jo, Muti. Abraji Suanda dari Lebak Maja Banten. Sehat selalu.
0: Amin ya Rob.
2: Ya untuk semuanya yang lagi mendengarkan keempat ini semuanya lari.
0: Aki, halo, Aki. Aki, keputus-putus Ki, suaranya Ki.
2: Oh enggak.
0: Iya.
2: Oh putus-putus.
0: Iya. Siap. Oke, baik. Jadi semuanya ya Ki ya, buat semuanya ya. Oke, baik. Halo. Iya. Ya. Ah, sayang sekali. Iya, tapi terima kasih Aki Hadi di belakangnya Aki Hadi. Halo, assalamualaikum. Halo, volume rendah. Ya Allah. Sayang sekali ya. Oke, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya. Ada siapa nih? Bentaran yang udah masuk, jangan dimatikan dulu ya. Oke, ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Jauhin mencela deh. Oke, Bang Dermawan, Abang Po, Cangcingnya Babe. Pagi ini ayo mau kasih sedikit cerita. Kalau ayo dulu pernah dicela nih. Ya, nasib pemuda ya, nasib pemuda yang belum punya gaji atau penghasilan dan dia memberaniin diri menyukai anak gadis ya. Anak gadis bilang katanya, kamu berani suka sama anak saya? Mau dikasih makan apa anak saya? Ya? Hah? Ya, mau kasih makan apa anak saya Budi? Katanya begitu ya. Mohon maaf nih, ini istilahnya begitu ya Pak Budi ya. Oke, terus dengan tenang ayo jawab nih. Ya kalau sial itu sih, soal itu sih udah hukum alam Bu. Pasti ada aja rezekinya tiap hari Bu. Ya begitu kata Pak Budi pada masanya waktu itu ya. Semula malam minggu itu ayah kira bakal bahagia karena ayah apel. Gak nyana dapat celaan dua sejoli yang lagi jatuh cinta. Saling bertatap mata dalam kegalauannya. Berlanjutkah hubungan cinta ini? Tunggu kelanjutan ceritain di episode kedua. Wallahu akbar, dada aja dah. Alhamdulillah celana itu masih masuk ke hati yang pemuda, sang pemuda, dan direspon positif yang menjadikannya motivasi. Kalau aye mau merit ame cewek aye, aye kudu cari kerja, kurangi begadang. Subhanallah, walau rambut gondrong tapi tetap rajin ke masjid. Maka sang halik pun menjawab doanya. Pemuda itu dapat panggilan kerja di sebuah perusahaan swasta di daerah Buaran Klender Caktim. Singkat cerita nih, setelah cukup tabungan Ai berani melamar gadis pujaan hati. Alhamdulillah setelah ijab kabul, sampai saat ini Ai hidup bahagia dengan dua anak dan tiga cucu. Sampai di sini Ai punya cerita. Oke, maaf Bang Wan kalau terlalu panjang, terima kasih. Enggak apa-apa ya. Yang pasti mungkin mertua ini jadi udah mertua ya. Mertua udah ngertiin kali ya, alhamdulillah. Baik. Oke, udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum untuk telepon yang telepon 021. Halo.
3: Waalaikumsalam, Pak Wawan.
0: Iya, kenapa ya Bu Umi dimatiin? Ya Allah Bu Umi, kalau udah masuk.
3: Mati sendiri tadi.
0: Oh, gitu ya. Ya udah deh. Oke. Okay. Baik, Bu Umi pasportnya boleh Bu Umi?
3: Probat FM Suara Budaya Jakarta. Jauhi celaan.
0: Oke deh. Baik, kalau Bu Umi sendiri seperti apa dengan kondisi seperti ini?
3: Kalau saya sama tetangga sih alhamdulillah enggak. Okay. Ya belum pernah kejadiannya Bang Wawan. Okay. Karena ya gimana ya, kita hidup bersama itu kan berusaha biar enggak ada masalah sama tetangga.
0: Yang pasti biar tetangga enggak pernah mencela Bumi atau meremehkan Bumi, enggak ya?
3: Belum.
0: Alhamdulillah. Jangan ya, belum dong. Ya Allah. Kesannya memang minta dicelak kalau belum. Enggak ya Bumi.
3: Iya. Insya Allah enggak. Ya. Nah. Alhamdulillah saya inget-inget selama di sini. Sampai 40 tahun sih tetangga sampai sekarang masih baik. Ya karena saya sendiri kan waktu itu senang ngurus kegiatan di RT, di RW gitu Bang Wawan. Suami juga gitu, orangnya aktif, 17 juga dia mimpin anak-anak, lomba segala macam, nanti bikin itu pasang-pasang bendera yang dilem di tali itu, terus ntar buat di atas jalanan gitu. Jadi anak-anak diajak kegiatan pokoknya. Tapi sekarang juga sepi, gak ada kayak yang mimpin apa ngajak gitu ya. Orang lain-lain sekarang pengurusnya ganti ya, orangnya diem ya udah gitu aja.
0: Gitu ya.
3: Iya. Iya ya, tapi yang pernah mencela dulu itu kepala bapak saya.
0: Oh gitu. Itu mungkin kalau mencela orang tua kali untuk memotivasi kali ya.
3: waktu mau nikah, bapak ya nanyain, kok jadi sama itu toh Mbak Umi, katanya gitu bapak. Nah gimana pak, saya tuh udah cocok orangnya, ya sederhana, terus kayaknya nggak suka kayak anak nakal main perempuan apa gitu,
0: enggak menye-menye ya.
3: Lah ya terus pak, ya udah kalau emang udah cocok katanya gitu ya. Ternyata setelah saya punya anak, dari anak satu, anak dua, anaknya juga waktu kecil kan lucu-lucu, cakep, rambutnya keriting-keriting lucu. Jadi bapak akhirnya suka, terus diambil. Diambil lo, jangan diambil lo, Pak. Ya nggak apa-apa, ntar di tempatku seminggu tak balikin.
0: Gitu. Seperti ya, ini ya.
3: Jadi rukun semua.
0: Alhamdulillah. Baik.
3: Iya. Okay.
0: Bu Umi, ada sapa salam dari Pak Iwan Santoso nih. Selamat pagi, Ibu Umi. Terima dan kasih. Selamat pagi juga buat Aki Yadi tadi katanya. Betul.
3: Terima kasih Pak Iwan Santoso. Laris. Rezeki banyak Pak Iwan.
0: Lanjut lagi ada Bang Haris. Selamat pagi Bu Umi. Sehat selalu ya katanya.
3: Amin. Selamat pagi Bang Haris. Positif. Okay. Sehat semua. Baik, Bu Umi. Terima kasih.
0: Mau kirim salam untuk siapa ya?
3: Salam untuk Pak Iwan Santoso juga, untuk Bang Haris dan Positi, Kak Kongjo dan Uti, Pak Mukimin dan Ibu Yati juga. Salam Bang Ali Topan, semoga cepat sembuh, pulang ke Jakarta, kumpul keluarga lagi di rumah juga. Untuk, Bang Wahyu di Bubur, selamat pagi Bang Wahyu. Terus juga untuk Pak Hasan, Pak Endang, Pak Haji Suwanda, Abah Nana, ya semua aja yang lagi dengerin ini. Ya, Ibu Dindin, hampir lupa Butami.
0: Butami,
3: iya, jangan diplerokin Butami, lagunya keluarin, aku nggak
0: melerokin.
3: Wawan, selamat bertugas, sehat selalu, banyak rezeki Pak Wawan, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Dari Bu Umi, kita menuju ke Kelly Ainyer, Bang Harris, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan.
0: Kabar ente bagaimana? Baik.
4: Alhamdulillah baik Bang.
0: Saik ya?
4: Ya saik.
0: Saik. Ya. Oke. Pasportnya dulu loh Be.
4: Oh iya lupa.
0: Nah.
4: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Jauhin deh. Mencela.
0: Beneran. Nah kalau Bang Hari sendiri pernah di posisi mencela? Atau melihat orang lain dicela?
4: Enggak pernah mencela sih Bang.
0: Cakep.
4: Ya itu bener kata siapa tuh tadi, Bang Iwan tuh. Suatu saat juga pasti hukum karma berlaku. Pasti ada aja nanti kalau orang yang mencela kita ya pasti ada kena ininya lah dari ajab Allah.
0: Ajabnya ya. Tapi percaya ya dengan orang yang mencela menghina kita, ada yang menyampaikan bahwa dosa kita bisa diringankan ya.
4: Iya percaya bener Bang.
0: Iya.
4: Dan juga kan kita kan punya Allah. Kita lapor aja sama Allah. Amin, kalau emang kita
0: istilahnya kan doa yang dijolimin ya Allah dalam bener dak tuh langsung kesono ya.
4: Iya langsung tembus langit Bang.
0: Tembus langit masya Allah sampai langit ketujuh dah tuh. Amin. Seperti itu ya Bang Arisya.
4: Kalau dia menghinanya sampai ya gimana ya Bang ya kan. Ya kita lapor aja sama Allah. Itu kan kita punya Allah Bang.
0: Iya benar. Iya harus kuduk gitu.
4: Kita lapor polisi nggak usah, sama RT RW nggak usah. Kita lapor aja ke Allah.
0: Gitu, iya benar. Iya.
4: Ayah juga pernah Bang dihina gitu Bang. Kan dicela gitu ya. Sampai sekarang sih orang udah meninggal.
0: Masya Allah. Gitu.
4: Iya, sama saudara sendiri waktu itu.
0: Kita doain aja ya, biar diringankan kuburnya, dosa-dosanya. Kita ikhlasin aja deh ya.
4: Maafin nih Bang emang ini.
0: Nomor.
4: Dia masih saudara sama ayah juga.
0: Masih ada relasinya ya, ya Allah.
4: Mana ayah antepin aja kan Allah yang tahu gitu kan. Makanya kalau kita di apa-apain sama orang ya, diamin aja gitu.
0: Diamin aja ya, oke.
4: kecuali dia mukul apa baru kita laporin ke polisi.
0: Itu dia.
4: Cuma nanya omong-omongan mah. Antepin aja.
0: Ih, beneran. Ambil ambil aja bilang bahwa ya anggap aja angin yang keluar dari bawah, heeh. Gitu kali ya. Masya Allah. Baik deh. Ente udah sarapan nasi merah lho, Bom?
4: Udah, Bang.
0: Iya, jadi ingat tuh obrolannya sama Bang Arif ya. Tentang nasi merah ya. Iya. Nih, ini gimana? Udah terok belum? Udah terik belum?
4: Oh, belum nih, Bang.
0: Lebom.
4: Bentar lagi saya
0: Mau jemur sih. Siap, Saik. Sambil digoyang-goyang dah ya. Siap, Saik. Oke, Bang Aris mau kirim salam buat siapa? Ada salam ya, nih salam dari ya. Bu Ani nih. Assalamualaikum Bang Haris. Apa kabar, sehat selalu ya?
4: Iya Bu Ani. Waalaikumsalam. Bu Ani juga sehat selalu Bu Ani ya.
0: Terus ada
4: Bu Jangan lupa Bu Ani. Apa ya maksudnya jemur-jemur gitu biar agak sehat.
0: Tuh. Amin. Terus ada Pak Iwan Santoso. Selamat pagi Bang Haris. Sehat-sehat ya.
4: Waalaikumsalam ya. Sama-sama Bang Iwan. Sehat selalu ya Bang Iwan.
0: Amin. Baik. Bang Haris mau kirim salam buat siapa ya?
4: Ya, salamnya untuk ya Bang Wawan ya, tetap sehat selalu Bang.
0: Terima kasih, amin. Insyaallah, makasih.
4: Pak Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji atas bantuan Pak Haji berikan kepada ya gitu ya. Semoga Pak Haji diberikan rezeki yang berkah dan sehat selalu.
0: Amin.
4: Dan juga untuk Kakung Jo dan Uti, Bang Iwan Santoso, Bu Umi, Bang Imin dan Bu Hayati. Bu Helmi, Bu Titi Dewi, Bu Ani, Bu Alma, semuanya deh Bang semuanya yang ada di perempat.
0: Siap lo.
4: Semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang.
0: Amin.
4: Iya, gitu aja Bang ya dari saya Bang ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum Bang Wawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mama Positi ya.
4: Iya Bang ya Bang.
0: Oke, siap. Sami-sami. Itu dia Bang Haris di Kali Anyer. Ya, ayo bacain dulu WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Oke, ada siapa lagi Bang Wawan? Ade Po Asi di Cawang. Assalamualaikum Bang Wawan, salam sehat selalu. Saya pernah difitnah, dibilang saya sok suci lah. Yang dibilang macam-macam dah. Di depan orang ngomonginnya saya dengerin, tapi saya gak ngomong apa-apa. Diemin aja dah, ya. Papa saya juga difitnah sama dia. Orang saya gak kena kenapa-napa, saya dikata-katain binatang lah. Tapi saya tetap diam juga. Bukan diam itu saya takut, tapi saya gak mau ribut, malu sama tetangga. Biar Allah aja deh yang ngebalesnya semua itu. Itu cerita dari saya, Abang Wawan. Yang oke, terima kasih. Ya sehat selalu ya, Po Asih. Oke, lanjut ada Nur Opik di Pengadegan ya. Wong apak ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabar Jakarta Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ya. Kalau celak mencela alhamdulillah ya. Sepertinya aku yang sering dicela orang karena aku orang enggak punya dan jelek rupanya. Masya Allah, jangan gitu dong ya. Tapi alhamdulillah aku terima aja karena emang kenyataannya seperti itu. Segitu aja Bang Wawan, sehat selalu ya. Oke, sama-sama ya. Bang Nur sehat selalu ya. Oke, baik. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Pagi Bang Wawan.
0: Pagi juga Bang Wardi. Pasportnya dulu dan abis itu pantun.
5: Pasportnya apa ya? Perempuan FM Jakarta. Lupa nih Bang Wan, saya lupa.
0: Jauhin mencela deh.
5: Apa Bang?
0: Jauhin mencela deh.
5: Oh, jauhin mencela deh. Maaf, abis sarapan Bang, makan saya lupa.
0: Oke, baik. Kasih pantun dulu ya. Dong kalau Bang Wardi.
5: Oh, pantun dulu untuk saya nih. Oh. Bubur sumsum enak dimakan.
0: Cakep.
5: Enak dibakar, apalagi campur sayur lodeh.
0: Wih, mantap.
5: Assalamualaikum buat Bang Wawan.
0: Waalaikumsalam.
5: Temanya hari ini jauhin mencela deh.
0: Oke. Kalau Bang Wardi gimana untuk tema kita kali ini?
5: Oh, celanya. Oh, temanya hari ini. Ya, saya pernah sih Bang dicela sama orang.
0: Masyaallah.
5: Tapi udah lama, udah 2011 ya? Mas, 2011 yang lalu.
0: Terus tanggapannya Bang Wardi?
5: Terus saya tuh ini apa berkunjung di warung bakso di Pontianak ini Bang.
0: Enak nggak baksonya?
5: enak. Jadi ngomongin bahasa. Kapan-kapan nanti saya ajak Bang Wawan ya.
0: Amin, insya Allah.
5: Amin. Terus. Terus saya ini bertiga bang.
0: Amin siapa aja tuh?
5: Saya, mama saya dan ini bibi saya.
0: Iya, oke, siap.
5: Terus ke bibi saya bilang, Wardi dengan mamanya turun dulu ya, aku makirin mobil dulu katanya.
0: Oke.
5: Terus saya dibilang ini, saya pun nggak tahu apakah yang pengunjung atau yang pembeli. Bang Wardi, dia kan nggak datang sama saya. Ngapain bang kesini bang? Katanya. Ini mau beli bakso. Oh, masa pengemis beli bakso? Yang saya begitu bang. Tapi yang ngomong saya nggak tahu apakah pembeli atau pengunjung. Saya nggak tahu sih bang yang kemarin.
0: Pembeli sama pengunjung sama aja kan ya?
5: Sama aja. Pembeli atau pengunjung sama aja ya.
0: Mungkin ada dia cuma menyapa doang, mengunjungi gitu ya.
5: Menyapa doang. Tapi, ngapain kesini?
0: Gitu. Di saat itu, mohon maaf bang Wardi. Ibu gimana tanggapannya?
5: Oh, alhamdulillah mama saya sih nggak marah sih bang. Cuman sayanya aja yang, sedikit. Aduh kok ngomongnya jelekit banget sih beli.
0: Emang Bang Wardi ngomong apa selepas itu?
5: Saya kan cuma bilang mau beli bakso aja kok bang, bilang nggak ada yang lain.
0: Oh,
5: kalau ngemis jangan di sini ya, kata nggak tahu juga.
0: Iya Allah tuh orang.
5: Aduh, terus hati saya bereaksi, aduh kok omongannya nyelekit banget, kan mau makan bakso doang. Tapi alhamdulillah sih nggak berlangsung lama sih bang. Soalnya ada tante saya, ada bibi saya nangin. Ada apa ini? Ada apa ini? Katanya enggak itu, saya bilang. Pengunjung yang lain.
0: Gitu ya. Iya deh.
5: Jadi pasti, berkesan mas sampai sekarang. Gak bisa dilupain.
0: Iya. Yang pasti makin kesini hati Bang Wardi lebih kuat, ya. Yeah.
5: Oh iya, alhamdulillah lebih kuat.
0: Iya.
5: Bang. Amin.
0: Bang Wardi ada sapaan nih dari Pak Herman Genaisah Parung Panjang.
5: Oh iya.
0: Bang Wardi udah sarapan belum? Katanya.
5: Oh, alhamdulillah udah SOP nih, Bang.
0: Siap. Siap deh, baik kalau gitu. Bang Wardi mau kirim salam buat siapa, Bang Wardi?
5: Salam sama buat Bang Wan, saya sekeluarga.
0: Terima kasih. Ada lagi nih dari Pak Iwan Santoso. Selamat pagi, Bang Wardi. Sehat ya?
5: Oh, alhamdulillah sehat, Pak Iwan. Salam buat keluarga tercinta juga.
0: Oke, baik lanjut buat siapa lagi Bang Wardi?
5: Lanjut buat Pak Haris tadi, Pak Iwan, Herman, terus buat Pak Lutfi, buat Pandang juga Bang ya di Cilengsi, nggak salah Bang ya. Buat Pak Lutfi juga di Tanjur Halang Bogor, buat Pak Dani. Dan buat semua tanpa terkecuali Bang ya.
0: Siap.
5: Buat Bang Wawan semangat selalu bang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
5: Makasih itu aja bang ya.
0: Sama tetap semangat ya Bang Wardi ya.
5: Oh iya, makasih doanya bang.
0: Amin.
5: Oke. Yuk bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi dari Samarinda, semangat selalu. Ada Pak Tatang Suparman di Tangerang. Ya, assalamualaikum Bang Wan, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Salam ya buat pendengar semua RRI Perempat Jakarta. Salam kenal dari saya Tatang Suparman Tangerang. Siap, baik. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Ada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Halo Bang Po, ayo kojek rap Betawi, dengerin terus ya Pro4 FM, suara budaya Jakarta.

Pukul berapa ini? Pukul 8 masih terdengar lagu Ira Suara Kesel Nunggu ya, Ami Kamil Zain ya. Yang pasti masih bersama Ayu Bang Wawan sampai dengan jam 10 ya. Ya Allah, kita joget lagi deh ya. Ya, lenggak-lenggok Jakarta dari Andi Maria Matalata. Di mari di Prombat FM Suara.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Entu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: sampai jam 8.
1: Abang Po, perbaikan saluran air di Jalan Keuangan 3 RT 06 05 dan RT 07-05 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan udah selesai dikerjain. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Cilandak Yan Sori nyampein bahwa perbaikan saluran air itu dilakuin sebagai tindak lanjut hasil musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang tahun 2025. Yan Sori ngejelasin bahwa perbaikan saluran air sepanjang 60 meter itu dikerjain dengan ngerahin 7 personil dan dibantu 1 unit alat berat untuk pemasangan UDITS-nya. Dan menurutnya, pekerjaan yang dimulai sejak 22 Juni 2026 itu kini udah rampung seluruhnya. Melalui saluran air yang menggunakan UDITS dan dilengkapi penutup beton, kondisi lingkungan sekitar juga diharapkan menjadi lebih aman dan nyaman bagi warga. Beralih ke berita lainnya, DPR RI ngedukung pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas talenta, penyediaan ruang berkarya, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI secara bertanggung jawab guna meningkatkan daya saing daerah. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Haya Husnunia Halim nyampein bahwa pemanfaatan AI telah berkembang di berbagai subsektor ekonomi kreatif mulai dari produksi film, pendek, musik, hingga karya kreatif lainnya. Husnunia juga negesin bahwa AI perlu kudu dimanfaatin untuk mempermudah proses kerja dan ningkatin produktivitas dan bukan nyerahin seluruh proses kreatif kepada teknologi. Sampai dimari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Satu lagu dari Empok Rosa Sinaran ya, featuring MKK Click. Inya hantu dia. Ini lagu waktu itu pernah dipopulerin ame orang Malaysia ya. Kalau kagak salah siapa dah tuh, lupa kita. Tapi yang pasti ya, masih dimari bersama ayo Bang Wawan. Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin, mantengin Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Ayo ampe dengan jam 10 nih.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta kabarnya gini, kita menyikapi kaitan dengan tema yaitu mencela. Udah ada Kong Jo di Lemendal. Kak Kong Jo, assalamualaikum, selamat pagi, passwordnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi bang.
1: Pagi juga.
2: Buat TPN, yeah. Jakarta, jauhi mencela.
1: Oke, baik. Kalau Kak Kong Jo sendiri pernah kagak dengan posisi dicela orang?
2: Ah, kalau dicela sih kayaknya udah jadi makanan ya bang.
1: Oke, seperti apa jadi salah satu contohnya misalkan?
2: Jadi bajingan.
1: Kan namanya tuh Kongda, Kakung Jo artis ya.
2: Ya artis kelabik bang.
1: Iya, Allah artis kelabik, dae jae. Tapi gimana? Perasaan Kakung Jo di saat posisi Kakung Jo disudutin, dicela, dihina, gimana tanggapannya? Apakah sosok Kak Kong Jo kuat atau gimana?
2: Ya, intinya kita begini aja malah ya. Kita ini jadi manusia, kan jujur lah ya.
1: Iya.
2: Kok dibilang kuat ya nggak kuat-kuat banget.
1: Kuat-kuat amat ya. Kita juga manusia, kagak sempurna deh ya. Gedek juga, emosi juga kalau dihina gitu ya, dicela ya.
2: Kan begini ada lagunya bang.
1: Gimana tuh lagu?
2: Rocker juga kan manusia bang.
1: Iya bener, rocker. Kak Kong Jo juga manusia. Gitu deh.
2: Jadi ini ya gini loh bang. Kalau kita mau mengkaji ya, mendalami tentang mencela ini. Sebetulnya ngapain sih harus ada yang namanya mencela, kan begitu bang. Kalau dengan adanya mencela dan dicela itu ya, justru kita hidupnya gak nyaman bang. Kita diintervensi kan gitu. Kita intimidasi kan begitu bang ya. Ya walaupun namanya orang yang mudah mencela ini, dia mencari-cari banget begitu.
1: Benar.
2: Nah, apalagi dia gak suka sama kita kan.
1: Oh makin digoreng aja dah tuh ya.
2: Digoreng, dipecahkan gitu.
1: Iya Allah Akbar. Dae jae.
2: Jadi ini bang, kalau kita mau pilih secara positif, biarkan aja kan begitu. Intinya begini bang.
1: Gimana?
2: Yang dicela itu tidak harus jelek gitu loh. Tapi kadang-kadang yang mencela itu lebih jelek gitu loh. Jadi kalau dia sadar dia kurang baik, jadi dia tidak mencela kan begitu bang.
1: Seperti jangan itu gitu, ya bang.
2: Ngerasa kita paling baik, tapi kita mencela orang lain. Ya walaupun itu orang itu benar-benar melakukan kesalahan, atau mungkin dalam dalam artian maaf ya, fisiknya tidak sempurna, secara finansial mungkin dia kekurangan. Kan begitu bang, orang kan namanya orang nggak suka sama kita.
1: Iya ada aja yang
2: cari-cari yang mana kan begitu. Saat dia
1: mungkin
2: di atas bawah kiri kalian.
1: Mungkin sekali-kali kita kalau kudu bilang gini ya kali sama tuh orang, bilangnya gini kali ya, situ oke. Nah gitu kali ya. Walaupun berapa kata itu udah kena banget gitu ya.
2: Ya betul bang, betul gitu loh. Gini loh bang, saat kita melakukan kesalahan. Jadi misalnya gini loh bang, kalau abang melakukan kesalahan, apa abang dia disalah-salahkan? Kan bukan begitu kan? Kita sadarkan kan begitu maunya kan? Begitu bang kan? Kita kalau jadi orang baik, ya kita ajak kebaikan kan begitu. Kalau betul-betul tanya kita terus melakukan kesalahan, kita tegur baik-baik kan begitu. Tidak dicela, digosipkan kan gitu. Kan gak benar tuh bang.
1: Kagak benar ya. Siap-siap.
2: Makanya begini, kalau orang diserang bang, kalau fisik mungkin lebih lah ya bang ya. Kita diserang mungkin kaki atau badan benjol mungkin mau obat-obatin. Tapi yang diserang psikis, coba bayangin.
1: Itu
2: memang nggak kelihatan bang, tapi beban berat itu bang makanya. Jadi ya intinya begini bang, kalau kita mau jadi orang baik, yuk kita jauhi namanya mencela. Mencela itu betul-betul nggak baik.
1: Iya.
2: Betul-betul nggak baik bang. Agama pun melarang. Pemerintah pun melarang. Kita kalau hidup kondusif, ya intinya itu jadi jaga kebaikan.
1: Bener dah. Cakep bersikap, dah tuh.
2: Iya. Jangan nyinggung perasaan orang lain.
1: Jangan.
2: Namanya kita salah itu wajar bang. Salah itu wajar bang manusiawi.
1: Bener.
2: Ibarat pacar matikan begini loh. Kita udah hati-hati jalan aja kadang-kadang masih kepleset.
1: Iya beneran dah tuh. Oke.
2: Jadi intinya kita gak ada sempurna gitu loh
1: bang. Iya siap deh. Baik. Nih Uti udah siap belum nih makanan?
2: Tadi laba buku bang. Laba buku.
1: Laba buku. Onde mande balaja maso baso awak yo.
2: Oke.
1: Enggak apa-apa. Waalaikumsalam Utai. Apa kabar Uti?
3: Alhamdulillah kabar baik abang. Sebaliknya abang ya.
1: Alhamdulillah kita syukuri. Alhamdulillah. Uti silakan. menu hari ini apa? Kalau Kakung Jo mintanya ini, kalau anak lanang mintanya ini, kalau Uti masaknya ini. Gimana Uti, gimana?
3: Uti nurut aja tuh sama anak bujangnya Uti nih.
1: Si bujang minta apa sih hari ini?
2: Minta rica-rica ya Uti,
1: rica-rica. Enak bener dah tuh.
2: Itu bikin coto Bang.
1: Oh, coto. Kalau Kakung Jo apa mintanya?
3: Kalau Kak, ini menunya hari ini ikan kembung goreng, Bang.
1: Udah ikan kembung, ikan pindang, Masya Allah.
2: Udah 3 hari yang lalu, Bang.
1: Aduh.
3: Enggak, Bang. Kakung bohong.
1: Oh, bohong nih Kakung.
2: Makanya habis dipindang kan digoreng.
1: Siap.
3: Kalau Uti mintanya kan pedes nih, Bang.
1: Pedes, siap. Kakung ngojo, dicoba yang pedes-pedes ya, jangan deh ya.
2: Iya, Bang. Bang, ini rencana insya Allah hari ini Kakung mau...
3: Uti lagi siap-siap mau berangkat ke RS, Bang.
1: Oh gitu, mau iya, mau ini ya, check up ya. Siap, ya udah. Sing penting isi isi perutnya Kakung Jo tetap semangat. Aku bisa, ayo, semangat.
2: Iya, Bang.
1: Gitu ya.
2: Intinya gini, Bang.
1: Banyak intinya. Iya, nggak apa-apa.
2: Pada dasarnya gini, Bang.
1: Oh, diganti pada dasarnya. Iya.
3: Anu dulu.
1: Iya, betul.
2: Gini loh, Bang. Imun pertama kita kan dari semangat.
1: Benar. Masya Allah.
2: Dari kan?
1: Benar.
2: Jadi,
1: Allahu Akbar. Terima kasih, mudah-mudahan.
2: Tiba lagi 2026.
1: Oh, ya Allah, 2026. Ya Allah, kalau bisa ini dong. 2045 mencapai Indonesia emas.
2: Masih lama, Bang.
1: Ya Allah, namanya enggak apa-apa. Kalau ini loh, bentuk kemasan daripada menyemangati orang itu bentuknya macam-macam. Itu dia kalimatnya macam-macam. Yang penting positif vibe-nya. Gitu. Seperti halnya intinya lagi dah tuh. Ya, seneng banget.
2: Pada dasarnya
1: kabar yang aku rasakan begitu. Iya. Enggak apa-apa, siap.
2: Makanya tadi kan, Kakung coba-coba masuk pagi, kan begitu.
1: Iya, enggak apa-apa. Jadi
2: gak taunya anak Kakung katanya nanti jam 9 baru
1: dijemput. Iya, biar cepet lah ya Kakung ya. Baik, yang pasti gimana Uti? Anak libur.
3: Ini kan libur nih.
2: Kebetulan pas libur. Biasanya kan.
3: Yang nih Bang, kegiatan di masjid nih mau pengajian akbar, Bang.
1: Gitu. Wah, Masya Allah. Iya.
2: Banyak kesibukan, Bang.
1: Banyak kesibukan.
3: Anak-anak.
1: Gitu.
3: Yang megang.
1: Iya. Kakung Jo. Kakung Jo sama Uti.
2: Iya.
1: Coba dong video call nih udah ada. Kita pengen lihat juga nih.
2: Jangan, Bang. Malu, Bang.
1: Ya Allah, Kak Uti. Masa malu, Uti?
3: Malu Kakung nih, Bang.
1: Uti enggak kan? Enggak, waktu itu Wawan juga pernah lihat Kakung Jo. Badannya besar, segar. Wah.
2: Gitu dulu, Bang, waktu muda.
1: Enggak boleh. Enggak apa-apa.
2: Sekarang udah tua, Bang, udah
1: isut. Enggak, sing penting sehat selalu dan tetap semangat. Ya udah deh, enggak apa-apa deh kalau begitu.
2: Kekuatan itu ada dari jiwa, Bang.
1: Iya.
2: Kayak ada beberapa mengatakan gini, di dalam Mensalian ke Paris sana kan begitu.
1: Iya.
2: Jangan jiwa yang sehat, apalagi kebat tubuh yang kuat kan begitu.
1: Kalau
2: jiwanya lemah, tubuhnya ya lo.
1: Itu kan, dia. Jadi. Bukan mensalian ke Paris sana, kamu di sana, aku di sono gitu.
2: Nah, itu lagu apa ya? Bang?
1: Ada tuh judulnya itu. Gitu ya. Oke, Kakung Jo, ada sapa salam dari Pak Herman Ganesha Parung Panjang. Kakung Jo, jangan lupa sarapan dulu, katanya.
2: Alhamdulillah udah di Pak Evan Ganesha.
1: Udah ya. Terus lanjut lagi. Laba buku
2: tadi.
1: Selamat pagi Kakung Jo, sehat selalu ya, sehat selalu, sehat-sehat tembok ya. Dari Pak Iwan Santoso ye.
2: Nah, tembok apa, Pak? Kalau tembok gaduh-gaduh, Mbok. Terima kasih buat Evan ya juga di Pak Evan Ganesha.
1: Baik. Oke, mau kirim salam untuk siapa? Kakung Jo, Uti semuanya, silakan.
2: Ini Bang, aku mau menambah cerita aja dulu ya.
1: Ada lagi. Ada lagi Butami. Assalamualaikum Kakung Jo sama Uti, apa kabar? Salam sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Baik,
2: kabar baik. Baik saja Butami ya. Ya intinya gini, Bang. Mau badan kita sehat apapun intinya punya semangat gitu loh.
1: Iya, beneran.
2: Jadi enggak harus meratapi gitu loh, Bang. Kalau kita sakit dibuat diam, aduh fokusnya rasanya tambah sakit. Pagi tadi aku mau masukkan udah meriang, Bang, meriang
1: demam.
2: Iya, betul, udah enggak ada badan gitu.
1: Tapi sekarang udah lumayan, alhamdulillah.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, siap.
3: Dengarin
1: Abang. Ah, Masya Allah. Iya, senang.
2: Jadi suara itu gak bisa dibohongin, Bang.
1: Benar-benar. Gitu.
2: Ya walaupun tidak 100% lah ya. Ya minimal 60% lah ya, begitu. Ya kan begitu. Mungkin audionya kan bisa jaga secara jelas kan beda, Bang.
1: Betul.
2: Orang sakit dengan orang kurang sakit, kurang enak badan beda kan begitu. Kadang-kadang kalau kurang enak badan kan ngomong betul pada otak kan begitu.
1: Siap.
2: Ya intinya begini, Bang. Intinya begini. Idenya lah. Pada dasarnya begitu, Bang.
1: Iya.
2: Anu Kakun sama Uti ini bisa berkomunikasi, berinteraksi sama dengan Perumpat Jakarta ya. Termasuk sama penyiar-penyiar Perumpat Jakarta yang baik-baik ini. Alhamdulillah, Bang. Jadi Kakun ini punya dunia baru gitu loh maksudnya. Ya kan dunia baru kan begitu, Bang.
1: Benar-benar.
2: Kalau bisa digambarin lah kan begitu. Jadi kita nggak harus terjebak dengan dunia masa lalu kan begitu, masa-masa yang sakit. Jadi kita cari pelampiasan, Bang, tapi cari pengalihan fokus kan begitu.
1: Iya betul sekali. Siap. Ya, oke.
2: Apapun bentuknya yang kita enggak nyaman ya kita tinggalkan begitu.
1: Nah, oke, baik deh. Kakung Jo udah mau siap-siap, udah mandi semua ya, udah cakep deh ya.
2: Belum, salamnya belum.
1: Ya Allah, udah habis ini mandi dah tuh. Apa anak udah mau datang kali ya?
2: Udah, Bang, sebentar. Kalau dulu enggak apa anak kok Bang yang nganterin, nanti nyebut anak,
1: ngatain
2: anak
1: gitu santai ya. Siap deh. Kalau gitu. Yang pasti insyaallah hati-hati di jalan, sehat selalu ya Kak Kunjo ya.
2: Ya, mohon doanya, Bang, mudah-mudahan indah doa Bang. Indah doa halangan ya, Bang ya.
1: Iya.
3: Ya, Bang,
2: terus
3: salam
2: dulu ya. Oke, siap. Tadi buat Pak Herman Ganesha ya, makasih buat sahabatnya juga. Terus Bang Iwan Santoso, mudah-mudahan itu juga doanya lah di Semanis. Kemudian Bu Tami juga.
3: Bu Ani, tetap semangat ya Bu Ani.
2: Tetap semangat Bu Ani, beliau ini dilakukan orang sehat badan juga seperti saya. Iya. Tapi beliau ini semangat kan begitu. Terus buat Bang Haris sama Mbak Sidi Masaro, mohon maaf Bang ya. Apabila ada kekeliruan kakung dalam berucapan dan menyampaikan kan begitu. Kemudian tadi buat juga buat ini siapa?
3: Ibu Tami.
2: Ibu Tami, Bu Umi juga ya. Bu Umi juga, Bu Titi Jembatan Besi juga, Bu Dindin tadi ya, Bu Dindin. Bang Adi Topanya lagi di Singapura ya, beliau ini orang Perak, jadi ke Singapura. Satu cukup ke rumah sakit daerah, itu
1: rumah sakit BPJS. Iya, nggak apa-apa, Kung. Jangan membandingkan, jadi, insya Allah pasti punya takaran yang masing-masing ya, Kung.
2: Ya, betul, Bang. Tapi jujur,
1: Bang,
2: secara manusia ada rasa.
1: Udah, nggak apa-apa. Jangan ngelihat ke atas, Kakung, masih bersyukur di bawah masih banyak yang
2: Gini, Bang,
1: dibanding-banding ke Kakung.
2: Enggak gini loh, Bang, ya bukannya apa-apa ya. Kalau kita kadang-kadang enggak terlalu melihat ke bawah, nanti jatuhan enggak tahu. Lihat ke atas terus nanti enggak tahu kita nginjak kotoran.
1: Ya udah, pokoknya melihat aja kondisi ya Kakung Jo sama Uti ya.
2: Ya disesuaikan ya, Bang.
1: Siap, bye.
3: Abang Fadli ya.
1: Oke. Baik.
2: Aki Adi
1: juga ya.
2: Kak Yupi, Pak Budi Prayet juga.
3: Kak Ayu
2: Mas Sohe, Teh Epik juga di Jawa Mas kan.
1: Baik.
2: Terus ini siapa? Buat Bugati.
1: Iya.
2: Pak Mukimin dan Pak Ibu Mukimin Yati.
1: Belum saya ya. Belonan. Oke. Baik deh. Kalau gitu.
2: Kemudian Pak Serianto. Pak Serianto juga, Pak.
1: Iya. Baik. Semuanya ya, Kakung Jo ya. Oke.
2: Jadi intinya Kakung mohon maaf.
1: Dimaafin Kakung. Tenang baik. Dah.
2: Kita semua saling mendukung, Bang.
1: Iya, Kakung.
2: Jadi biar ada ini, Bang. Ada semangat, ada ilmu ya, Bang. Ya.
3: Iya. Buat Bang Pawan ya.
1: Siap. Terima kasih.
3: Panjang umur.
1: Amin ya Rob. Kakung Jo sama Uti juga gitu. Tetap semangat ya. Oke. Okay. Iya, baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakung Jo sama Uti ya. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Mari di Propat FM Suara Budaya Jakarta. Ada WhatsApp dari Mas Suparman di Temanggung ya. Selamat pagi, salam sehat selalu, bahagia buat semua yang lagi tugas dan pendengar semua. Bang Wawan, atensi hari ini informasi cuaca Temanggung hari ini cerah. Oke. Terus ada Po Iren di Tangerang ya. Kabar Jakarta, selamat pagi Bang Wawan. Po Iren di Tangerang nih. Pencela merujuk pada seseorang suka mengkritik komentar pedas pada netizen mengejek orang lain di media sosial secara verbal. Terima kasih Bang Wawan. Wih, keren. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Di Mari Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. 2 tahun
1: Abang Po balik lagi bareng Bang Zaki di cerita dalam lagu. Ini lagi-lagi ayo punya si cantik Happy Asmara yang ternyata setelah sukses dengan lagu-lagu Jawa, lagu koplo gitu ya, Happy belakangan juga sukses dengan membawakan lagu cover lagu-lagu dari daerah lain yang jadi viral pastinya. Termasuk salah satunya adalah lagu Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal. Lagu asli berbahasa Manado ini aslinya diciptain oleh musisi Wendy Balati atau Wendy Jatski dan pertama kali dirilis serta dipopulerin sama penyanyi Yozi Mamondol beberapa tahun yang lalu. Tapi rezekinya pas di Happy Asmara nyanyiin, lagu ini viral terutama di TikTok dan mungkin Abang Po pernah make nih lagu ini jadi sound untuk video-video di TikTok. Coba kita dengerin yuk versinya Happy Asmara di cerita dalam lagu. Ini dia, Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal.
0: Cerita dalam lagu.

jangan tunggu lama-lama dari Cici Farhamida ya. Ayo dah, telepon di mari 0213504510. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta kabarnya gini, ayo bacain lagi WhatsAppnya di mari. Yeah. Ada siapa Bang Wawan? Ada Bang Juki, Karang Tengah Tangerang, Masya Allah CS. Apa kabar Bang Juki? Ya Allah, seneng banget dah ya, ikutan baik lagi di mari ya. Sehat selalu Bang Juki yang mampu ya, katanya selamat pagi Jakarta. Assalamualaikum Bang Wawan, semoga sehat-sehat selalu, sami-sami. Ente juga Bang Juki ya. Seseorang yang dicela atau dihina, berarti di dirinya itu terdapat kelebihan yang kagak dimiliki oleh orang yang menghina. Ya, dan apabila seorang kagak pernah dicela atau dihina, dia kagak mempunyai kelebihan dalam dirinya. Waduh, cakep bener ya. Selamat bertugas sampai tuntas Bang Wawan. Iya, sama-sama Bang Juki. Ya, apa kabar? Terima kasih masih dengerin kita ya. Alhamdulillah ya. Ya Allah, kangen kita sama pecaknya, sama jengkolnya. Aduh, sayur toge, kangkung. Aduh, Masya Allah. Semoga sehat selalu Bang Juki ya. Salam buat Empo. Masih dengerin kita kagak? Coba dah ya. Kasih tahu dah. Tadi Kakung Jo pun juga dapat sapaan dari Ibu Dindin Darmi di Bekasi ya. Pagi dan sehat selalu Kakung Jo dan Uti, katanya begitu. Baik, yang belonan untuk datang ikut serta di melalui udara telepon ya silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Wawan.
1: Pagi juga Kakak Kristin. Ya Allah, kemana aja?
2: Kakang Kris, maksudnya dulu deh.
1: Oh iya, ya Allah lupa kita, mohon maaf.
2: Rompat FM, suara budaya Jakarta. Terus itunya belakangnya apa, Pak Wawan?
1: Nah, belakangnya masa lupa sama kita, belakangnya gimana tuh? Ayo.
2: Enggak, baru monitor.
1: Baru monitor, alhamdulillah. Gak apa-apa, seneng dah udah monitor balik. Di belakangnya itu pakai jauhin mencelat deh, gitu.
2: Jauhin celak deh, gak baik deh.
1: Gak baik. Nah, kalau Mbak Kristin sendiri gimana? Pernah kagak tuh?
2: Kalau Kris udah kenyang.
1: Udah kenyang.
2: Tapi
1: ya?
2: Gak apa-apa sih.
1: Istilah katanya udah hatam dah ya.
2: Udah berapa jus itu.
1: Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu deh ya.
2: Gak apa-apa, berarti orang-orang yang menghina Kris, orang yang juli-juli sama Kris, itu berarti fans berat Kris gitu Bang Wawan.
1: Jadi malu, iri gitu kan ya.
2: Berarti Kris tuh banyak kelebihan. Amin. Sampai dia tuh bersuara gitu loh, benar, sampai ngelak gitu.
1: Benar banget.
2: Kris ngambil pusing orang yang begitu Bang Wawan.
1: Mungkin kali gak
2: ada
1: dulu,
2: gunanya bikin penyakit hati.
1: Mungkin dulu kesel, gedek, sedih, stres atau apa, tapi sekarang dengan berjalannya waktu, udah dah gitu. Anggap aja ya Allah tuh orang setengah pikirannya gitu kali ya.
2: Tapi benar Bang Wawan ya. Ini kisah Kris yang nyata banget. Itu orang tuh sampai ngehasut gitu kan, gak boleh berteman sama Kris. Itu SMA kelas 2 kalau gak salah. Iya, kelas 2, baru naik-naikin kelas 2. Itu Kris tuh boleh dikatakan tuh dibully gitu kan. Disirikin, pakai ini disirikin, terus mereka bergerombol, terus Kris gak ditemen, ya udah Kris main sendiri aja. Berangkat ya udah santai, pulang santai. Tapi pada akhirnya Bang Wawan, mereka tuh sadar di hari Lebaran itu penuh rumah. Kris nggak keluar, tapi Kris bukain pintu untuk minta maaf. Ya sedih deh gue kalau ngerti itu. Terus akhirnya Mami bilang ke Kris, ingat ajaran dari sana tuh gimana? Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu Kris nangis. Kris langsung keluar kamar, Kris sambut teman-teman Kris yang

0: kelebihan. Gue cantik, gue kaya, gue sehat, dan gue punya Tuhan. Ah, gitu kasarnya Bang Wawan.
1: Benar-benar itu. Itu. Ya. Begitu. Yang pasti ya di dalam kondisi perekonomian atau kondisi lingkungan pasti ada dah itu ya yang ngejulitin kita, kagak demen sama kita, udah dah. Ya, tapi ya memang kembali lagi ada yang bilang memang ya manusia enggak sempurna sih ya gitu. Tapi gimana?
0: Memang.
1: Kembali lagi kepada dasar bahwa kita punya iman gitu ya Mbak Christine ya.
0: Iya. Karena apa, kalau diladenin mereka tuh semakin gitu loh. Makin orang Betawi bilang semakin solo goto apa-apa gitu, dia, semakin jadi, sangar gitu Bang Wawan.
1: Waduh demen dah tuh iya dia sedang emosi, aduh makin kita membara dah tuh.
0: Lebih baik dibaikin, akhirnya mereka kan sadar sendiri. Akhirnya puji Tuhan semuanya baik gitu Bang Wawan.
1: Ya lama-lama perubahan yang menuju kebaikan, Mbak Christine sekarang udah mempunyai pendamping, mempunyai anak, Masya Allah itu kan nikmat mana yang dinustahi dah gitu deh ya.
0: Nah itu dia, gak usah jauh-jauh, kita belum pernah baku dapat di radio aja, kan kita tahu sendiri banyak dimutuin di sini.
1: Itu dia, ada-ada aja deh
0: ya. EGP pokoknya yang penting happy.
1: Benar-benar, siap.
0: Iya, Bang Wawan ngomong-ngomong sehat kan ya.
1: Mbak Christine juga tetap semangat selalu ya, jangan kosong ya.
0: Please dapat bonus lagi Bang Wawan.
1: Apa itu?
0: Dapat batu empedu 1,5 cm.
1: Ya ampun.
0: Dapat bonus lagi. Terus gerdnya juga lumayan. Enak bener seluruh badan Bang Wawan. Kayak dipijitin seluruh badan.
1: Ada yang pasti kuat istilahnya kan makin menyayangi Mbak Christine itu dia. Tuhan tahu bahwa Mbak Christine adalah sosok manusia yang bisa menerima cobaan. Ya kagak sih?
0: Itu dokternya sampai sih katanya gitu. Kamu sama suami sendiri nggak percaya, katanya akhirnya kamu kesini juga bukan nggak percaya untuk meyakinkan. Sama nggak sih hasilnya gitu? Sama nggak sih hasilnya dok? Terus iya sama hasilnya, ini hasil rongsennya sama 1,5 cm. Terus bercandaan itu kalau dihancurin, ditumbuk, dikasih deterjen, berarti bisa buat cuci piring, cuci penggorengan yang masak di kayu dok. Terus gitu ya. Dokternya ketawa, kamu nih bisa aja udah begini masih ngapain lagi dok. Apakah Kris nangis tuh bisa copot, bisa musnah dengan sendirinya? Ya udah. Tapi kita udah bersahabat diangkat, aja.
1: Udah bisa
0: belum. Nah, Kris kan lagi minum dengan obat selama 1 bulan ini. Nanti dirongsen lagi tanggal 14 Agustus Bang Wawan.
1: Oh gitu, mudah-mudahan lancar. Obatnya itu bisa memecah batu ginjalnya gitu ya.
0: Iya, nah, iya. Dan nama Yesus Kris gak sampai kena pisau operasi lah.
1: Jangan, amin. Gitu,
0: Bang Wawan.
1: Yang pasti tetap semangat
0: deh. Amin Bang Wawan. Makanya barusan dengar ngobrol-ngobrol deh gitu.
1: Iya, terima kasih banget masih ingat kita ya Allah.
0: Ingat Bang Wawan, ingat. Pokoknya selama kisuara jangan sampai ODGJ, ingat Bang Wawan.
1: Terima kasih masih diingat sama kita.
0: Ingat Bang Wawan, teman-teman juga ingat walaupun Chris enggak ingat semuanya Bang Wawan. Chris ingat kok gitu. Yang lama maupun yang baru itu Bang Wawan.
1: Kalau gitu kirim salamnya buat siapa?
0: Kirim salamnya tadi ada terakhir Chris dengar ada Kakung Jo sama Uti. Selamat pagi Kakung Jo, sehat selalu, semangat selalu. Terus ada kedengaran tadi ada Pak Ali Topan yang sedang jajan di luar negeri. Semoga pulang sehat lagi Pak Ali Topan ya. Kita bercanda lagi lewat udara di perempat Jakarta. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman ya, sehat, rezekinya lancar gitu. Terus kaya untuk mengampuni gitu. Terus ada Bu Umi juga, selamat pagi Bu Umi. Ada Bunda Titi. Ya lo Bunda Titi, selamat pagi, sehat selalu Bunda Titi. Terus ada siapa lagi, Bu Igati. Udah masuk belum?
1: Belum, Bu Igati ada kadang sibuk. Tapi kita doain
0: iya cucu ya, Nancy juga kan dia. Iya.

0: Ingin banget Bang
1: Iya.
0: Wawan berapa derajat tahun 18-19
1: Eh,
0: nih kalau
1: beliau.
0: begini.
1: Ya, pakai AC kali ya.
0: Enggak, Kris
1: Enggak.
0: matiin
1: Oh,
0: ini sudah
1: dimatiin ya.
0: kedinginan. Nah.
1: Oke.
0: Terus ada Ngkong Nyani juga, ada Pak Haji Suwanda, ada Pak Haji, Pak Haji siapa sih yang di Jakarta Barat tuh
1: Haji
0: lupa itu.
1: Amsar.
0: Pak Haji Amsar. Pokoknya buat semuanya aja Bang Wawan ya, sehat
1: Iya.
0: selalu, bahagia
1: Amin.
0: selalu.
1: Amin.
0: Bang Wawan juga ya,
1: Saya.
0: harus sehat.
1: Amin.
0: Biar biar Chris masih bisa dengar suaranya Bang Wawan
1: Amin.
0: ya.
1: Terima kasih. Ya, pokoknya
0: Iya.
1: sama-sama jaga kesehatan ya.
0: Iya, iya
1: Oke.
0: Bang Wawan. Chris
1: Siap.
0: doain cita-cita yang masih tertunda,
1: Amin.
0: insya Allah nanti Tuhan akan berikan Bang Wawan.
1: Oke.
0: Apapun itu,
1: Apapun
0: entah
1: itu.
0: rezeki, entah apa
1: Siap
0: gitu Bang
1: kalau
0: Wawan ya.
1: gitu. Baik deh.
0: Oke, selamat bertugas kembali
1: Siap.
0: Bang
1: Sama-sama.
0: Wawan. Bye bye.
1: Bye-bye. Itu dia Mbak Christine ya. Baik, yang pastinya senang banget hadir kembali untuk kebersamaan kita kali ini. Dan jangan kemana-mana jelang kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya kita mempunyai suatu harapan, jangan sampai ya kita bisa mencela orang lain ya. Dan dicela kita ya kudu bersabar, itu dia. Ya angan-anganku dan angan-anganmu kan pastinya juga pengen semuanya berjalan lancar ya. Kita dengerin dulu Raisya Isyana Saraswati dengan Anganku Anganmu. Tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Kita dengerin dulu dah ya, ini si Raisa, Pok Raisa sama Saraswati nyanyi dah.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menutup acara Festival Jakarta Great Sale atau FGGS 2026 di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, Jumat kemarin. Dan disampaikan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Festival Jakarta Great Sale itu kagak terlepas dari berbagai kegiatan yang diselenggarain pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pelaku usaha. Acara itu memperkuat optimisme terhadap perekonomian Jakarta. Pada triwulan itu, ekonomi Jakarta tumbuh sekitar 5,59% dan memberikan kontribusi 16,67% terhadap GDP nasional.

Beralih ke berita lainnya, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma bersama Komisi 9 DPR RI mendorong percepatan operasional layanan Catheterization Laboratory atau Cath Lab RSUD Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, guna memperkuat layanan kegawat daruratan jantung bagi masyarakat dan wisatawan. Disampaikan bahwa hal tersebut itu saat kunjungan kerja spesifik Komisi 9 DPR RI ke RSUD Komodo dan UPTD Balai Latihan Kerja BLK Manggarai Barat. Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Rentuwene, diikuti sejumlah anggota Komisi Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Wakil Bupati Julianus Weng, jajaran BPJS Kesehatan Manajemen RSUD Komodo, serta tenaga medis spesialis jantung. Dalam pertemuan tersebut tentu, anggota Komisi 9 DPR RI, Kamal negesin bahwa pentingnya penanganan terhadap pasien secara cepat, yaitu penanganan pasien secara serangan jantung, karena memiliki batas waktu kritis selama 120 menit. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: satu lagu dari Sanrina bersama Angga Dermawan dengan Pelampiasanku. Aduh, pelampiasan aye sih, ngibur pendengar perompat di mana aja dia berada ya.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Kabar Jakarta, kabarnya gini, masih bersama ayah Bang Dermawan Ismail Dimari atau Bang Mawan ya. Oke. Dan kita berbicara tema kita mengenai mencela ya. Baik, Abang Poncang Cingak Babe yang belonan untuk ikut serta berperan Dimari ya. Silakan 0213504510 WhatsApp atau telepon WhatsApp 0812-112-4928. Kita ngomongin masalah mencela ya. Abang Poncang Cingak Babe pernah kagak nih ya dicela, dihina dalam kehidupannya, atau yang melihat orang dicela, apa tanggapannya, reaksinya seperti apa ya? 0213504510. Oke, udah deh, Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Assalamualaikum Pak Iwan.
1: Selamat pagi Bang Wawan.
0: Pagi juga, apa kabar CEO gado-gado? Rame kagak nih?
1: Sehat Bang Wawan.
0: Alhamdulillah. Iya, udah banyak belum kalau pagi-pagi gini nih yang pesan gado-gado?
1: Alhamdulillah.
0: Ada ya, alhamdulillah. Kita syukurin ya Pak Iwan ya. Ya Allah, mantap bener deh, enak bener loh Abang Poncang Cingak Babe. Kita udah coba rasain. Mantap ya. Yeah. Biasa kan kadang kalau kita bawa masak gado-gado nih ya, beli gado-gado dibawa pulang agak-agak bercair. Nah, Bang Pak Iwan kan bawa dimari sampai ade kurang lebih setengah jaman lebih, alhamdulillah masih kental. Uduh, nikmat mana? Deh, cakep. Siap. Pak Iwan, paspornya dulu boleh?
1: Prombat RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta.
0: Terus?
1: Tercela.
0: kan. Ya udah deh. Baik, Pak Iwan, pernah kagak di posisi yang dicela, dihina ataupun melihat sosok orang lain seperti itu? Apa yang ditanggapin?
1: Ya banyak sih, biarin aja. Kan malu sendiri.
0: Oh gitu. Jadi tapi kan Pak Iwan juga manusia, dah.
1: Dianggepin gitu.
0: Lah iya, tapi kan kadang kita juga manusia, ada emosi jiwanya sedikit. Gimana itu?
1: Ya tetap kita tahan apapun emosinya itu.
0: Oh gitu, Masya Allah, cakep bener dah, tuh kudu ditahan ya. Iya. Siap. Tapi kalau orang lain dengan posisi benar-benar disudutin, Pak Iwan punya ada interaksi kagak di situ?
1: Ya tentu harus dilindungi.
0: Dilindungi. Gitu. Seperti apa pelindungannya? Dalam bentuk verbal ya, dikasih tahu.
1: Gitu.
0: Oh siap.
1: Dikasih pengertian aja.
0: Dikasih gitu. Pengertian. Iya. Begitu ya. Oke. Jadi enggak serta-merta kudu kita emosi main tangan begitu kagak ya.
1: Ya enggak lah
0: ya.
1: Kalau emosi kan pasti ada kerusakan.
0: Iya, itu dia. Kerusakan dari jiwa kita makin di satu sisi kalau kita udah main tangan
1: yang
0: apapun itu.
1: Itu kan menahan diri ya, apapun cakep. Posisinya gitu.
0: Iya, benar-benar cakep dah tuh. Siap. Baik. Itu yang terpenting. Salut, kudu dicontoh nih ame Pak Iwan ya. Kontrol emosi, sabar begitu deh ya Pak Iwan ya.
1: Oke,
0: baik. Pak Iwan mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Kong Dani si Gunung Sari.
0: Iya. Yeah.
1: Bu Wigati di Wonosobo.
0: Iya. Yeah.
1: Bu Alma di Citerep. Dan buat pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia yang siap. Tidak bisa
0: disebutin satu-satu ya.
1: Satu persatu.
0: Boleh dong ngomong, silakan yang demen sama masakan gado-gado ya, datang aja ke sini. Coba boleh.
1: Ya kalau yang suka gado-gado ya datang aja ke Kemayoran.
0: Kemayoran kan luas dah tuh. Di mananya?
1: Di Gang Mantri 4 nomor 155.
0: Patokannya dekat mana tuh? Wisma Atlet kagak jauh atau gimana?
1: Itu dari kalau ke pusat selatan dari Prima Grapia masuk.
0: Udah tahu dah tuh ya. Oh, gado-gadonya Pak Iwan Santoso gitu deh ya.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Udah kerjasama ame ojek online?
1: Enggak.
0: Belum ya, nanti insya Allah ya. Belum. Lagi proses ya. Amin, mudah-mudahan dah siap, baik deh. Oke, nih ada salam dari TEP di Ciomas. Selamat pagi Pak Iwan, yang nggak fales harus bermental baja dan tahan banting ya, punya self defense yang konsisten. Udah cakep dah tuh.
1: Iya, salam balik juga Bu Teh Happy. Semoga sehat selalu.
0: Iya,
1: ya.
0: Lagi kagak enak badan, Teh Happy-nya lagi atit. Iya. Oke, baik. Terus itu aja, Pak Iwan. Pak Iwan.
1: Halo.
0: Iya, itu aja. Yeah. Oke.
1: Itu aja.
0: Eh, di situ rame. Kayaknya ada agak ada orang si ada siapa di situ yang dengerin juga.
1: Banyak orang di sini.
0: Siapa aja? Oh lewat, oh ya udah deh, iya hati-hati jangan lewat doang, mampir gitu deh ya.
1: Iya iya.
0: Amin, insya Allah sehat selalu murah rezeki ya Pak Iwan ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Siap baik.
1: Terima kasih Bang Wawan.
0: Sami-sami, pada-pada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan Kemayoran. 0213504510. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Kita berbicara masalah mencela ya. Berbicara mencela itu memang adalah tindakan menghina ya, mengejek atau merendahkan orang lain dengan kata-kata atau perbuatan. Nah, itu dia ya. Pastinya bentuk dari arti mencela itu ya menghina, mengejek, menggunakan kata kasar untuk memperlakukan orang lain, mencemooh atau mencibir, menyindir dengan bibir atau suara untuk meremehkan, mengecam ya, mengkritik, menyatakan celaan atau ya ketidaksukaan yang keras terhadap suatu hal atau ya perbuatan ya. Yang pastinya memang dampak buruknya bagi korban ini menyusahkan hati dan juga melukai perasaan dan menjatuhkan mental. Itu dia benar kena di hati. Aduh ya Allah. Jadi bagi pelaku menumbuhkan sifat sombong ya. Mentang-mentang dia tinggi, mentang-mentang dia ade, duit mentah. Pokoknya kalau berbicara masalah mentang-mentang tuh aduh kagak baik ya. Menumbuhkan sifat sombong dan dibenci oleh orang lain dalam pergaulan sosial. Nah itu dia ya. Yang pastinya jangan dah. Kita saling menghargai kekurangan orang lain. Ya, itu dia. Di atas langit ada langit. Itu dia, ya. Tuhan mah tahu, ya. Maka dari itu, jangan sampai dah mencela-cela.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: macet. Sumpah. Mana banjir lagi hujan.
1: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
2: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
1: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
2: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
1: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
2: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
3: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: dimari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ye, dimari aja ye.
3: Iya deh.

0: Boncengan baru, ya Allah, boncengan baru tahu kagak nih? Nah, kaitannya mungkin dengan teman baru, gebetan baru ya. Kata si Mayang nih, Mpok Mayang Lucana ya. Yang pasti berkaitan dengan tema kita kali ini, berkaitan dengan tercela, mencela ya. Itu memang sifat yang kagak baik. Tapi ayo mau tanya juga sama teman ayo nih ya, Bang Heskiel Noel yang udah siap. Dari jam berapa ya? Udah siap-siap dah.
1: Iya, kudu awal kita.
0: Ya Allah.
1: Kasih yang kan mengawal nanti kalau lanjut sampai jam 3 kan kasihan juga gitu ya. Jadi kita kagak tega gitu. Datangnya awal makanya.
0: Yaudah sudah, yaudah ini langsung aja.
1: Jangan dong, nanti dong harus tepat waktu.
0: Lepas kode waktu ya, kode tanggung jawab ya Bang Noel ya. Itu dia. Ini tadi kita ngomongin masalah tercela nih Bang Noel, mencela. Nah kalau Bang Noel sendiri pernah kagak nih di posisi dicelain orang, dihina atau apa, atau melihat orang lain dah dengan kondisi dicela?
1: Melihat orang mencela. Lain pernah, cuman kalau ngerasa dicela itu mungkin nggak pernah ya, karena pernah. Namanya orang mau nyela orang lain kan pasti di belakang.
0: Di belakang.
1: Jarang yang
0: tapi
1: namanya di depan.
0: Tapi ada juga tuh yang lemes yang di depan dah, idi, amit-amit begini ada juga.
1: Untungnya alhamdulillah nggak punya temen yang kayak gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kalau ngelihat orang yang nyela orang lain itu ya sering sih pasti ya.
0: Nah pernah kagak dalam artian bukannya kita ikut campur ya tadi interviewing, tapi Bang Noel yang ngasih pengarahan lah kagak boleh dah begitu dah ya situ oke nyela-nyela orang misalkan
1: jatuhnya mungkin nadanya tuh nggak terlalu yang serius mencela gitu ya dibawa bercanda sama dia bercanda. Tapi menurutku itu contohnya aduh susah lagi susah. Apa ya
0: lu ngomongnya gitu kali ya
1: pokoknya menjulit kekurangan orang lain gitulah di lagi ngobrol-ngobrol asik bercanda tiba-tiba si A ngejulitin si Z gitu misalnya yang nggak ada di situ
0: atau nggak si J atau si B si G gitu ya
1: itu cuman aku nggak yang modelan apa kayak menceramahi tapi enggak. Ya udahlah terserah mau ngejulit orang kayak gimana yang penting kita nggak ikutan
0: iya beneran pun halnya kalau misalkan diajak nih misalkan kayak gini nih iya tuh lihat tuh Bang Noel tuh si tripod tuh ya Allah kayak gitu banget ya kasihan
1: si tripod iya kakinya tiga lagi
0: kakinya tiga ya kan biasanya kan dua nih tiga.
1: Nah yang kayak gitu nah, kayak gitu. Gitu
0: ya kadang juga suka memprovokasi untuk tidak menyukai orang lain dengan mencela begitu kan ya Bang ya nah ya Allah
1: apalagi kalau ngecelanya fisik ya kalau fisik itu baru ayo bakal negur kalau fisik ya. Yang namanya orang kan nggak ada yang mau
0: nggak ada yang sempurna.
1: Betul.
0: Itu dia. Ya kaitannya dengan kekurangan ya aduh ya Tuhan aja ya ada maksud di ciptaannya orang seperti itu gitu
1: betul.
0: Ya tapi kan kadang ada sedih
1: ada
0: juga.
1: Tujuan dan tujuan. Ada manfaatnya pasti.
0: Iya beneran. Ya jangan mentang-mentang seoke gitu ya Bang
1: kali
0: ya
1: Bang
0: iya ya ampun
1: jangan sampai dah ya Bang Pak ya
0: jangan dah ya Allah ya itu dia nih Bang nih siap-siap sebentaran lagi Abang udah siap tema juga deh ya Bang ya
1: siap dong nanti siang tapi
0: kasih clue kagak Bang
1: nanti deh biar pada nungguin gitu ya. Kalau dikasih tahu sekarang ntar, aduh temanya nggak menarik, udahlah matiin cetek gitu ya.
0: Gitu ya, nggak deh. Yang pasti ya. Dalam artian walaupun sederhana tema-tema kita ya Bang ya, tapi bisa membuat apa ya, menjadi suatu diskusi di udara.
1: Bener.
0: Bisa, pengalaman iya gue pernah tuh apa yang Bang Noel bilang tuh iya dah jadi kan keluar di sini dalam
1: keluar
0: artian
1: diskusinya keluar interaksi sama pendengar lainnya
0: yang pasti ada solusinya untuk hal ini ya Bang ya ya Allah pastinya gitu dah ya udah siap-siap nanti Bang Noel ya oke diparanin aja didengerin apa nanti sampai jam berapa tuh Bang
1: sampai jam 3 aja kita
0: ngebuka warungnya jam berapa tuh
1: buka warungnya jam 10
0: jam
1: dong,
0: 10
1: seperti biasa
0: terus buka temanya jam
1: di jam 1.
0: Jam 1 ya.
1: Waktu tuh. Indonesia Barat
0: waktu
1: ya.
0: Waktu Indonesia Barat bukan waktu Zimbabwe
1: mana
0: atau
1: tuh? Zimbabwe ya. itu negara asalnya Abang Lawan tuh ya.
0: gitu ya. Ya masih baik deh Bang Noel siap-siap standby.
1: Siap.
0: Apa yang bisa di itu dah ya.
1: Oke, pemanasan dulu kali.
0: Pemanasan dulu ya. Pastinya
1: pasti.
0: Oke, baik dan pastinya nanti dia Bang Poncangcingnya Babe ya sebentar lagi Bang Heskiel Noel ya Bang Noel udah siap-siap untuk temenin Abang Mpok ya. Jangan kemana-mana, tetap di Mari Prambat FM Suara Budaya Jakarta.

Lagu dari Biang Kerok dengan Mat Bodongnya ya, mengantarkan kita mau jelang pukul 10. Lah, kudu pamit kita Bang Wawan di mari dah ya. Habis ini Bang Noel akan temenin sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, nih mulut kadang suka lemes ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Yang pasti kita jauh dah kata mencela, menghina atau apapun itu ya. Kudu pamit, insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Kita dengerin dulu dah Pak Megi J sama Gebi dengan Kasihan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyangnya di Prombat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Gea.
15: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cancingnya babe. Ketemu lagi nih bareng aye Bang Noel di mari. Tentunya di Jakarta punya cerita dari jam 10 pagi sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan di hari Sabtu ini ya Bang Po ya, weekend akhirnya datang juga. Yang ditunggu-tunggu setelah hari Senin sampai Jumat kita bekerja keras gitu ya, melewati jalanan Jakarta yang macet-macetan tiap hari. Alhamdulillah tadi Ayu berangkat, jalanan sepi, udara segar, kagak ada polusi gitu ya. Walaupun cuaca cerah juga, matahari juga terik, tapi tetap aja adem gitu hawanya ya, kagak kayak biasanya. Dan di weekend kali ini nih Abang Po ya, barangkali ada Abang Po yang mau jalan-jalan, yang mau liburan bareng keluarga ya. Ayu doain dah ya, biar jalan-jalannya atau rekreasinya bareng keluarga lancar, biar seneng gitu ya. Kita tiap weekend bisa kumpul bareng keluarga, bisa jalan-jalan, dan yang gak jalan-jalan atau di rumah aja, ya udah ada ya, dengerin Perempat aja sambil kita interaksi juga nih. Nanti dari jam 10 sampai jam 1 juga kita ada informasi-informasi menarik dan lagu-lagu enak tentunya. Silakan kalau yang mau ngerespon ataupun mau update-update tentang cuaca, lalu lintas, dan salam-salam juga boleh. Nanti di jam 13 waktu Indonesia Barat baru kita akan lempar tema nih Abang Po ya. Dan tentunya temanya juga menarik nih kayaknya ya. Nggak tahu deh nanti Abang Po bakal tertarik apa nggak sama temanya. Nanti tungguin aja jam 13 bakal kita buka untuk interaksi di siang hari. Dan juga biar Abang Po waktu weekendnya yang di rumah aja biar ada temennya gitu. Pokoknya pantengin terus daya Perempat FM, suara budaya Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di mari aja.

0: Masyarakat Indonesia pasti sudah tahu bahwa kebudayaan merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tetap harus dipertahankan. Sama halnya dengan Bangka Belitung, kebudayaan Melayu yang kental di bumi serumpun sebelah ini tergambarkan dalam kesenian, terutama dalam hal seni tradisional. Tarian khas daerah Bangka Belitung yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung diberi nama Tari Campak. Awalnya, Tari Campak memang sudah dimiliki oleh masyarakat Bangka Belitung sebelum mengalami akulturasi dari budaya lain. Maka Tari Campak asli Bangka Belitung memiliki dua jenis, yaitu Tari Campak Darat berasal dari daerah Bangka Barat dan yang satunya Tari Campak Laut dari daerah Bangka Tengah. Tari Campak merupakan tarian tradisional yang melukiskan perasaan dan keceriaan pergaulan muda-mudi atau dalam istilah Bangka disebut Bujang Miak di Bangka Belitung. Pada saat menampilkan tarian Campak, maka para penari akan dibuat sangat cantik dan disukai oleh yang menyaksikan penampilan penari tersebut. Hal ini dikarenakan upaya seorang pemimpin kesenian yang memiliki kesaktian juga memberikan kekuatan dan mantra kepada para penari tersebut. Dialah Nduk Campak.
1: Yang jelas ini Tari Campak ini sudah ada sejak dulu pada zaman nenek moyang kita dululah. Biasanya Tari Campak ini dia ada yang namanya Nduk Campak. Nah, Nduk Campak ini adalah pemimpin kesenian Tari Campak ini. Dan pemimpinnya ini dia punya penari yang disebut penanda. Nah, penanda inilah yang menarikan tarian Campak ini. Jadi, Tari Campak ini lebih kepada tari pergaulan lah sebenarnya. Nah, si dukunnya tadi ataupun pemimpin campaknya tadi yang disebut Nduk Campak itu, nah, dia itu memiliki kekuatan gaib lah yang dapat memunculkan aura para sang penari ataupun penanda tadi. Sehingga apa? Sehingga mereka terlihat cantik saat menari dan mendapat saweran yang banyak seperti itu. Kalau mungkin kita tahu kesenian ronggeng di Jawa Barat, nah kurang lebih seperti itu.
0: Perkembangannya, tarian ini berakulturasi dengan budaya Eropa pada abad ke-18 zaman penjajahan bangsa Portugis. Percampuran budaya terlihat dari kostum penari yang bergaya Eropa dengan warna cerah melambangkan keceriaan. Sementara penari laki-laki mengenakan baju teluk belango khas Melayu, dilengkapi dengan selendang yang dililit di pinggang serta aksesoris kepala menggunakan stanja atau kopiah. Meskipun demikian, budaya lokal masih sangat melekat pada tarian ini. Keceriaan dalam pertunjukan Tari Campak tidak terlepas dari iringan musik khas yang di dalamnya terdapat alat musik seperti gong, gendang sebagai musik asli lokal, serta akordeon dan biola yang merupakan alat musik Eropa. Meski ada perpaduan dari budaya Eropa, Tari Campak syarat makna adat dan budaya Melayu Pulau Bangka. Dapat dilihat dari penampilan berbalas pantun berirama antara penari laki-laki dan perempuan di sela tarian tersebut. Keceriaan tarian pun dapat diikuti penonton dengan mengikuti tarian dan dengan berakhir memberikan uang ke dalam tong teo atau tempat yang disediakan.
1: Ini biasanya ditarikan saat musim panen, masyarakat bergembira, hiburan lah sebagai hiburan. Yang nari itu cantik-cantik dan yang nonton itu terkadang mereka ikut menari juga dan memberi saweran tadi kepada penari begitu. Sawerannya apa ya, berupa duit. Mereka biasanya membawa guci lah untuk wadah sebagai ritual Nduk Campak tadi untuk memunculkan aura para penarinya tadi. Kalau batasan penarinya tidak ada untuk Tari Campak sendiri. Cuma biasanya kalau saat ini sudah mengalami perkembangan, terkadang dia berpasangan muda-mudi, itu bisa 4 orang atau 2 pasang, atau bisa juga 4 pasang seperti itu. Kalau eksistensi, saya rasa tari campak ini sampai sekarang masih ada, walaupun sudah mengalami perkembangan seperti itu. Karena seperti ritual itu mungkin saat ini tidak ada lagi dilakukan karena seiring kemajuan zaman seperti itu. Namun ini lebih kepada pertunjukan, kalau saat ini pertunjukan tari campak. Jadi dikemas oleh para seniman-seniman kreatif seperti itu.
0: Tari campak, ikon kesenian tradisional Bangka Belitung. Tarian ini hingga sekarang selalu ditampilkan pada pesta rakyat di Bangka Belitung dan dipelajari pula oleh generasi penerus untuk dikreasikan sesuai perkembangan zaman sebagai bukti untuk mencintai dan melestarikan kesenian tradisional Bangka Belitung. Demikian nih feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan

Sobat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, di siang hari ini nih ya, cuaca lumayan panas dan terik gitu ya, apalagi di daerah Jakarta Pusat. Ini lagi anginnya cukup kenceng tapi cuacanya cukup panas atau cukup terik. Sama kayak dari di Kemayoran ya. Ada laporan dari Bang Iwan Santoso di Kemayoran ya, bahwa di cuaca di Kemayoran lagi panas. Lagi jemur motor tuh, ngirim foto ya Bang Iwan ya. Jemur motor apa emang lagi abis nyuci motor itu dipajang di luar gitu ya. Oke deh, terima kasih buat Bang Iwan Santoso. Dan juga ngomongin soal cuaca nih Abang Po ya, kira-kira di Jakarta cuacanya hari ini bagaimana sih, terutama di hari Sabtu tanggal 25 Juli ini. Dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, itu ngeperkirain cuaca pada hari ini tuh cerah sepanjang hari. Dan memasuki siang hari, cuaca cerah masih menaungi wilayah Jakarta. Kondisi ini bahkan diperkirakan bertahan hingga malam hari. Menjelang sore hari, langit di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu juga masih diprediksi cerah. Begitu juga pada malam hari, BMKG memperkirakan langit cerah akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara mencapai 32 hingga 66%. Nah, itu dia laporan perkiraan cuaca pada hari ini ya, Bang Po ya. Jadi full seharian bakal cerah dan panas, cenderung panas gitu ya untuk suhu di hari ini, yaitu berkisar 25 hingga 34 derajat, ya seperti biasa lah ya. Nggak yang panas banget, tapi nggak yang adem juga gitu. Seperti biasa yang udah dari kemarin udah kita alami. Bahkan menurut laporan juga kemarin ya, ada Aki Adi dan juga Pak Hasanuddin, katanya di daerah Bogor sana ya, itu apa namanya, lagi kekeringan, lagi susah air. Ya kita doain bersama lah ya, yang lagi wilayah yang kena kekeringan dan susah air, semoga bisa secepatnya membaik dan akses air bisa lebih gampang lagi. Kemudian ada juga nih laporan dari Pak Karim di Pejaten Barat. Kalau malam angin kenceng, siang panas gitu katanya. Ya benar ya. Emang kalau malam sekarang anginnya suka kenceng. Kita mau duduk-duduk di luar juga agak ragu-ragu ya, takut besoknya jadi masuk angin. Nah itu dia Abang Po ya, laporan dari beberapa pendengar. Kalau Abang Po mau laporan juga boleh banget ya di update. Barangkali infonya bermanfaat buat Abang Po semua yang lagi dengerin dan yang lagi menuju ke tempatnya di daerah Abang Po gitu. Jadi bisa bermanfaat. Dan juga buat Abang Po yang hari ini mau jalan-jalan, silahkan jalan-jalan karena ramalan cuaca hari ini cerah dan juga panas.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah tahu belum kalau di Jakarta sekarang lagi diadain yang namanya Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi utama untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kebijakan apa aja sih emang yang didapat dari Sensus Ekonomi ini? Ya banyak Abang Po ya. Dari mulai bantuan-bantuan sosial, kemudian bantuan untuk usaha dan sebagainya. Banyak banget lah fungsi dan manfaat dari yang namanya sensus, biar kita tahu data lapangan sebenarnya itu seperti apa sih. Dan Pemprov DKI Jakarta tuh mendukung pendataan sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta. Hasil sensusnya itu ya, Abang Po ya, itu bisa jadi dasar penting untuk penyusunan kebijakan ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu dia. Melalui data yang tepat nih ya Bang Po ya, evaluasi itu dari hasil pembangunan dan langkah intervensi bisa ditentuin bisa tepat sasaran gitu ya. Nggak lagi meleset, nggak tepat sasaran atau bantuannya jatuh ke tangan yang kurang tepat gitu. Dan kalau kata Bapak Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, itu berharap Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang akurat, berkualitas dan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Dengan data yang tepat, Pramono juga menyampaikan kita dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global. Itu dia. Untuk periode sensus ekonomi dilakukan dari 1 Mei hingga 31 Juli 2026, yaitu pengisian kuesioner SE 2026 secara online. Kemudian dari bulan tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, itu pendataan lapangan atau door to door. Itu mencakup seluruh skala usaha ya, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar dalam 20 kategori lapangan usaha, administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Jadi misal nanti suatu saat Abang Po ada diketok pintunya ya, dan datang petugas dari sensus, itu bisa langsung di cross check dulu apakah petugas sensusnya ini benar-benar resmi dari pemerintah dan juga dari BPS gitu ya. Dengan cara yaitu melihat dulu apakah dari orangnya yang bertugas itu mengenakan atribut atau rompi sensus ekonomi 2026. Kemudian tanya juga surat tugas dari BPS serta memiliki kartu identitas atau tanda pengenal petugas resmi dan bertugas melakukan pendataan dan wawancara terkait kegiatan usaha, serta pastinya untuk petugas bersikap sopan, profesional dan menjaga kerahasiaan data responden gitu. Jadi misal nanti diketok pintunya, kalau dari memang ada memakai rompi, memakai atribut lengkap, ya Abang Po kalau misal diwawancara jujur aja dari apa yang ditanya ya, misal ditanya usahanya apa, omsetnya berapa, kemudian dan sebagainya lah, dari sekian banyak pertanyaan memang harus dijawab dengan jujur biar bisa dapat data yang akurat. Kalau kita berbohong mengenai omset kita karena takut untuk misal nanti takut kena pajak lah, takut nanti di data bocor lah ke pesaing lah dan sebagainya, itu dijamin ya Bang Po ya, untuk kerahasiaan dijamin oleh BPS. Dan juga untuk untuk pajak juga jangan takut, karena ya sebagai warga negara yang baik kita harusnya taat pajak dong ya Bang Po ya, jangan sampai gak bayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya yang namanya silat rok-tok. Asal lo tahu ya, silat rok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga ya Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Bah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lu baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: mengenal alat musik tradisional. Sasando adalah alat musik tradisional dari daerah Rote, Nusa Tenggara Timur. Orang Rote menyebutnya alat yang bergetar atau berbunyi. Diciptakan pada abad ke-17 oleh seorang penggembala domba bernama Jeagril. Alat musik ini awalnya hanya sebuah ember, diberi lidi, diikat dengan ranting lontar, lalu dipetik dengan jari jemari hingga menghasilkan bunyi. Kemudian oleh ayah Jeagril yang bernama Jeramis, alat musik ini diperkaya lagi. Yang tadinya ranting diganti dengan senar yang berjumlah 4 senar. Kemudian ditambah lagi menjadi 48 senar. Penambahan senar membuat alat musik ini menghasilkan suara yang sangat merdu. Dan atas jasanya Jeramis Paah, beliau mendapatkan gelar maestro.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin, Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai uji coba layanan wisata kuliner Open Dining of Jakarta, yakni konsep bersantap di atas bus yang dipadukan dengan panorama ibu kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan layanan ini dihadirkan agar masyarakat dapat menikmati Jakarta dari perspektif berbeda, sekaligus mengenal sejarah, budaya, dan identitas ibu kota. Layanan tersebut dijadwalkan mulai beroperasi untuk umum pada 1 Agustus 2026, sementara pemesanan dibuka mulai 25 Juli melalui aplikasi TransJakarta. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat daya saing daerah melalui pemanfaatan teknologi tepat guna atau TTG yang murah dan mudah diterapkan masyarakat. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, hari ini mengatakan inovasi sederhana dapat meningkatkan produktivitas petani dan pelaku UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saat menutup gelar teknologi tepat guna ke-12 di Kabupaten Kutai Barat, Seno menegaskan hasil inovasi daerah harus diproduksi secara massal agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pemprov Kalimantan Timur juga berkomitmen mengembangkan TTG melalui penguatan sumber daya manusia dan pendampingan UMKM. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng ayah Bang Poya, Bang Noel Dimari. Apa nanti menjelang jam 3 sore tentunya di Jakarta punya cerita. Gimana Bang Po kira-kira di weekend ini di hari Sabtu, Abang Po udah punya rencana kemana nih? Liburan ke Ancol kah? Main-main ke Puncak kah? Atau mungkin ke Dufan kali ya? Yang lagi rame juga nih belakangan di sosial media. Ngelihat antrinya aja udah males duluan gitu ya. Kadang ngelihat di sosmed orang-orang pada bilang ke Dufan tuh paling enak di weekday atau di hari kerja gitu ya. Tapi nyatanya enggak Bang Po. Ada yang curhat juga ternyata di weekday tetap aja rame. Emang kudu beli yang fast track sih ya, nambah lumayan sih ya nambahnya. Tapi bisa ngeskip antrian, kan percuma juga kita bayar yang biasa, yang normal. Tapi paling bisa seharian nyoba 4-5 wahana gitu ya, karena antrinya emang panjang banget. Jadi emang kudu direncanain sih ya Bang Po ya, kalau mau liburan dipastiin dulu apakah tempatnya lagi rame, apakah tempatnya lagi ada event tertentu dan sebagainya. Kudu di planning gitu, jangan asal berangkat aja belum tahu tujuannya kemana. Itu mah aye kebiasaannya begitu. Baru misal hari ini sama teman-teman gitu ya, sama keluarga juga kadang juga gitu. Siang-siang gabut ngapain ya? Ya udah deh keluar deh kemana gitu ya, belum tahu tujuannya, yang penting jalan aja dulu. Ntar sampai di rest area atau lagi istirahat makan siang gitu baru kepikiran tuh mau kemana. Kesini aja yuk, langsunglah diparanin, baru deh terlaksana akhirnya liburannya gitu, refreshingnya. Tapi justru kadang yang kayak gitu ya Bang Po ya, yang dadakan justru tuh kemungkinan untuk terjadinya lebih besar ketimbang yang udah di planning jauh-jauh hari ya. Misal udah 1 bulan yang lalu udah di planning nih, bulan depan tanggal sekian kita ini ya jalan-jalan ke tempat ini, ke Puncak misalnya. Ntar diingetin lagi tuh 3 minggu lagi diingetin, 2 minggu diingetin, seminggu diingetin, hariannya tiba-tiba gak bisa, ada acara apa, keluarganya apalah, inilah sebagainya lah. Jadi emang kadang yang dadakan tuh justru yang kemungkinan untuk terwujudnya lebih besar ya Bang Po ya. Tapi ya beda-beda sih tiap orang, ada juga orang yang memang kudu di planning, kudu tahu dulu arahnya mau kemana, liburannya mau kemana gitu ya. Gak bisa yang dadakan karena mesti persiapan. Mungkin ada beberapa perlengkapan yang dia wajib buat bawa, entah itu obat-obatan, entah itu mungkin kayak perlengkapan pribadinya dia dan sebagainya. Kan kita juga gak tahu gitu Abang Po. Dan ngomongin soal liburan ya Abang Po ya, kalau Abang Po emang lagi pengen berlibur terutama ke luar negeri gitu ya, itu kudu lebih diperhatiin lagi nih Abang Po. Karena kemarin juga sempat rame banget tuh di sosial media dan sempat bikin geger juga karena banyak kekhawatiran begitu ada yang berbuat onar di negeri orang, itu kan dampaknya ke orang-orang yang mau berkunjung ke negara tersebut gitu ya. Dan salah satunya informasi yang bakal nanti Ayi sampein. Sebelum itu kita mau ingetin lagi nih buat Abang Po yang mungkin baru bergabung dan belum download yang namanya RRI Digital, boleh langsung di download ya Abang Po ya, karena di situ Abang Po bisa terhubung mau dimanapun Abang Po berada. Gak cuman lagi di Jakarta aja, tapi di luar Jakarta, di luar pulau, luar negeri juga masih bisa terkoneksi dengan RRI Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jadi langsung aja download RRI Digital, udah ada di Play Store dan di App Store, udah gratis Abang Po.

0: Pipi, tadi gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenangan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono mpok.
2: Sono mana
3: no,
2: bang?
3: No ke sono, no ujung sono no.
2: Ih abang udah di mari aja.
3: Lah ada apa?
2: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, di cerita dalam lagu kita kali ini, Aye punya salah satu musisi muda dari Minangkabau alias Sumatera Barat bernama Adim MF. Ini masih muda, ganteng, suaranya bagus, lagunya banyak yang viral. Kalau kita lihat, semakin banyak juga ya musisi-musisi muda dari ranah Minang yang ikut melestarikan musik asal daerahnya. Nah, kalau ngomongin tentang Adim MF, si Adim ini berhasil mengemas musik Minang itu dengan campuran musik kekinian. Makanya, Adim berhasil mencuri perhatian pecinta musik tanah air dengan mengcover lagu-lagu klasik dari Minangkabau kayak lagu Ayam Den Lape, Cogok Mancogo, Malereng Tabiang, pokoknya banyak yang keren-keren. Gini dong anak muda, lagu-lagu asli daerah ikut dilestariin, tapi dikasih sentuhan kekinian, biar anak muda juga pada suka. Good job Adim. Nah, tuyo mantap tuh di sana.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Terbuai asmara dari Baranugara ya Bang Po ya. Yang namanya terbuai ya banyak orang pasti kalau ngelihat yang cantik, yang yang ganteng gitu ya, pasti suka terbuai. Apalagi kalau liburan ya, ngelihat harga-harga paket liburan murah gitu ya, sering banget terbuai gitu ya. Kayak contohnya nih, salah satunya kemarin yang viral juga di sosial media, itu ada salah satu oknum ya dari Indonesia ikutan liburan ke luar negeri dengan agen travel, tepatnya liburannya ke Korea ya Bang Po ya. Entah terbuai karena harganya yang murah, entah terbuai juga karena mungkin menarik juga paket liburannya ya. Sampai dia akhirnya begitu sampai di Korea di salah satu tempat wisata, itu kan biasa ya yang namanya agen travel kan juga pasti ngebebasin tuh. Ketika sampai di satu tempat wisata ngebebasin para pelanggannya tuh pada terserah mau foto-foto, mau jalan-jalan, mau lihat-lihat. Yang penting jam sekian balik kita kumpul, kita ke destinasi berikutnya atau mungkin kita balik ke penginapan gitu dan sebagainya lah. Nah kasusnya ini ya Bang Po ya, begitu udah dibebaskan untuk foto-foto di tempat wisata, ada satu oknum tuh yang ternyata kabur, nggak balik lagi gitu ya, nggak sesuai perjanjian di awal. Kalau dari agen travelnya tuh udah bilang bahwa di jam sekian untuk balik ke tempat kumpul untuk melanjutkan ke destinasi selanjutnya, tapi si satu orang ini kagak balik nih. Dia entah kemana, pokoknya nggak balik sampai bahkan visanya tuh habis atau hari berliburnya di Korea tuh habis, dia masih nggak ada kabar dan nggak bisa dihubungin juga. Jadi ini kasus penyalahgunaan visa itu bisa membuat pemeriksaan imigrasi bagi wisatawan Indonesia itu lebih ketat, termasuk pengecekan dokumen tujuan perjalanan dan juga bukti keuangan. Nah itu dia, dampaknya gak cuma ke agen travelnya aja, tapi buat seluruh penduduk di Indonesia yang mau liburan ke Korea nih, bakal sulit masuk ke Korea karena ada satu kejadian ini nih. Dan kasus overstay itu bisa membuat proses pengajuan visa lebih ketat lagi. Pemohon mungkin diminta melengkapi dokumen tambahan dan menjalani verifikasi lebih mendalam karena adanya kasus tersebut. Dan peserta tur yang kabur dapat merugikan agen perjalanan, merusak reputasi, dan juga membuat proses keberangkatan rombongan berikutnya tuh diawasi lebih ketat. Jadi emang ulah dari segelintir orang tuh bisa merusak citra wisatawan Indonesia di luar negeri, memicu persepsi negatif, hingga memperketat aturan pemeriksaan di masa depan. Jadi ini pesan juga nih buat Abang Po yang mungkin juga sering plesir ke luar negeri ya, khususnya gak cuma ke luar negeri deh, ke liburan di Indonesia pun juga begitu ya. Kalau emang ikut di agen travel ya ikutin semua aturan yang udah ditetapkan dan udah diinfoin dari awal. Kalau emang jam sekian kumpul ya kumpul, jangan sampai itu kalian jalan-jalan sendiri sampai lupa waktu, akhirnya yang lain harus nunggu, molor gitu ya. Destinasi berikutnya mungkin gak kecapai juga karena molor itu tadi ya. Jadi ngerugiin banyak orang, apalagi yang di luar negeri. Kalau kita keluyuran sampai gak balik gini kan ngerugiinnya buat ke masa depan juga orang-orang Indonesia yang mau ke Korea jadi susah ya. Dan barangkali orang Indonesia juga yang mau kerja di Korea bakal diperketat lagi nanti untuk pemeriksaannya gitu Abang Po. Jadi jangan sampai dah ya kejadian hal serupa bisa terulang lagi. Kita juga mesti menghormati kepentingan orang lain, menghormati waktu orang lain, dan juga menghormati kelancaran serta keberhasilan liburan, biar tetap lancar dan tetap aman semuanya dan gak ngerugiin orang lain gitu Abang Po. Jadi emang kalau yang namanya liburan tuh, apalagi ke luar negeri ya, itu mesti dipersiapin dan mesti kita ikutin aturan yang berlaku. Jangan sampai kita ngerugiin, bahkan ngerugiin orang lain di masa depan.

0: Abang Empo, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan masih ngomongin soal liburan nih. Barangkali ya Bang Po masih belum ada ide weekend ini mau kemana gitu ya. Nah, ayah ada rekomendasi nih buat Abang Po yang mungkin weekendnya biar tetap produktif, tetap bermanfaat, dan tetap sehat tentunya. Nah, buat yang bingung-bingung ngajak anak kemana, ajak aja berenang ya Abang Po ya. Selain sehat juga bisa jadi rekreasi juga. Karena yang namanya renang pasti bocah seneng main air gitu ya. Terus juga pasti setelah main air capek tidur deh. Anteng dah tuh seharian pasti. Dan kali ini ayah mau rekomendasiin beberapa tempat kolam renang yang cukup cukup bagus lah ya untuk kita bisa liburan dan juga nyenengin anak gitu. Salah satunya nih ada di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yaitu di Entrance Pool. View gedung yang cantik warna merah dan juga taman hijau, banyak tenan makanan dan kopi. Rekomendasi untuk dikunjungi itu pada pagi hari atau weekend untuk hindari kemacetan gitu Abang Po. Jadi emang view-nya ini pergedungan. Jadi cocok buat anak-anak yang mungkin seneng gitu ya ngelihat gedung-gedung tinggi, ngelihat orang lalu-lalang juga ya sibuk dengan kesibukannya sendiri sambil berenang santai tentunya. Cocok juga nih buat ibu-ibu yang lagi pengen update story gitu ya di WhatsApp buat pamer ke teman-teman WhatsApp-nya ya. Terus ada lagi nih di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yaitu Sports Club Serenia Mansion. Itu Abang Po juga bisa selain berenang ya, bisa sekalian piknik di kafenya. Ada lapangan padel dan juga mini soccer juga loh di area ini. Jadi selain berenang juga bisa olahraga yang lain. Buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Terus di daerah Cikini, Menteng, Jakarta Pusat ya, ada kolam renang Cikini namanya. Salah satu kolam renang yang emang legendaris nih di Jakarta Pusat. Mepet sama tim dan ruko yang isinya banyak makanan juga kedai kopi. Lumayan lebar dan juga panjang, cocok banget buat olahraga ya. Jadi selain olahraganya juga pasti gerakin semua tubuh, bagian tubuh gitu ya. Dan juga kita gak keringetan, gak bakal kepanasan juga gitu ya, karena mainnya di air. Jadi cocok banget dah yang mau olahraga tapi gak mau keringetan, gak mau capek gitu ya. Walaupun tetap capek, cuman gak secapek kalau misal lari, sepeda, main bola gitu-gitu. Untuk jam bukanya dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Terus ada juga nih yang agak mungkin serius ya mungkin ya untuk olahraga renangnya. Buat Abang Po yang masih ada tenaga, masih minat buat renang, terutama renang yang benar-benar serius, ini ada di Stadion Akuatik, yaitu di GBK Senayan, Jakarta Selatan. Walaupun agak mahal ya Bang Po ya, tapi sesekali lah boleh dicoba buat renang di kolam renang standar internasional nih. Gak perlu bolak-balik renangnya ya, karena cukup 4-5 kali aja udah bikin engap juga nih, panjang banget. Mungkin 50-100 meter ya panjang kolam renangnya. Jadi cocok banget buat Abang Po yang bener-bener nekunin olahraga renang ini. Untuk jam bukanya dari jam 6 pagi hingga jam 8 malam. Nah untuk yang terjangkau nih Abang Po ya, di daerah Jakarta Selatan ada kolam renang Bulungan di Blok M, Jakarta Selatan. Salah satu kebanggaan warga Jaksel ya, jadi yang termurah di antara kolam renang lainnya. Tapi emang kudu pinter-pinter cari waktu biar gak terlalu rame dan kita tetap nyaman berenangnya. Jam bukanya dari jam 7:30 pagi hingga jam 3 sore. Untuk HTM-nya ya Bang Po ya, murah banget nih, cukup 10.000 aja udah bisa berenang sepuasnya nih dari jam 7:30 hingga jam 3 sore. Terus ada juga nih kolam renang Plaza Festival di Kuningan, Jakarta Selatan. Kolam renang legendaris juga, udah banyak juga orang tahu dan pastinya rame. Lokasinya strategis dengan akses transum lengkap. Wajib banget buat dicobain apalagi di weekend ini. Cuaca Jakarta juga lagi panas, cocok banget olahraga yang

Jakarta Selatan. Jam bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. HTM-nya mulai dari 50.000 aja. Ya wajar lah ya, karena indoor jadi agak sedikit lebih mahal gitu Abang Po. Jadi biar weekendnya liburannya lebih produktif, lebih sehat, boleh banget dah ya dicoba sekali-sekali buat berenang.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Kabar Berita jam 12.
1: Abang Po, perbaikan saluran air di Jalan Keuangan 3 RT 6 RW 5 dan RT 7 RW 5 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sudah selesai dikerjakan. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air atau SDA Kecamatan Cilandak Yan Sori mengatakan perbaikan saluran air tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang tahun 2025. Menurutnya pekerjaan yang dimulai sejak 22 Juni 2026 itu kini sudah rampung seluruhnya melalui saluran air yang menggunakan U-ditch dan dilengkapi penutup beton, kondisi lingkungan sekitar juga diharapkan menjadi lebih aman dan nyaman bagi warga.

Beralih ke berita yang lain, penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Zainuddin Maliki menilai program desa wisata yang dijalankan oleh Kementerian Pariwisata berpotensi dikembangkan menjadi penggerak perekonomian perdesaan. Dia mengutip data pemerintah yang menunjukkan bahwa desa wisata menyumbang sekitar 20% dari 25 juta sampai 27 juta tenaga kerja yang diserap oleh sektor pariwisata nasional. Zainuddin lantas menyebutkan desa-desa wisata yang dinilai sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya seperti Desa Ponggo di Klaten yang menghasilkan hingga 12 miliar dari usaha pengelolaan wisata air, dan di samping mendatangkan manfaat ekonomi, pengembangan desa wisata berdampak positif terhadap upaya pelestarian warisan budaya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Balik lagi bareng ayah Bang Poe, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta punya cerita sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan udah jam 12 siang nih ya Bang Poe ya. Seperti biasa kita dari jam 12 sampai jam 13 membahas soal kuliner. Cuman mungkin kali ini kita bahas kulinernya di bidang kesehatan aja kali ya, biar lebih bermanfaat gitu. Dan ya ada mungkin sedikit info-info terkait jajanan masa kecil gitu ya, atau mungkin jajanan yang mungkin sekarang udah susah buat didapetin gitu. Dan mungkin Abang Po juga punya info terkait kuliner, juga boleh banget nih di share ya, entah itu rekomendasi makanan atau mau update lagi makan siang apa hari ini, boleh banget. Langsung aja ya di WhatsApp 0812-1124-928 atau di telepon kita di 0213504510. Nah itu dia. Pokoknya buat Abang Po mau update-update atau mau salam-salam aja juga boleh banget. Tentunya di siang hari ini kita dengerin lagu-lagu yang enak aja ya. Dan juga informasi yang menarik tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Prom 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Propat FM.

0: Bang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Udah siang gini gimana Bang Po? Apakah udah pada makan siang? Pada masak apa hari ini ya? Dan kita bacain dulu di WhatsApp, udah ada yang sapa-sapa nih. Dari Pok Siti, istrinya Bang Haris ya. Selamat siang Bang Noel, saya Ibu Sitma, Siti Maisaroh, istrinya Bang Haris. Mau menginfokan cuaca nih. Di Kalianyar saat ini cuacanya sangat panas. Salam-salam ya, boleh ya Bang Noel? Boleh. Untuk Bang Noel tetap sehat selalu. Dan untuk Pak Jekong Dani, sehat-sehat selalu ya Pak Jekong Dani. Bu Umi, Bu Tuti Dewi, Bu Ani, Kakung Jo, Bang Iwan Santoso, Pak Mukimin, dan Bu Hayati. Dan untuk semua pendengar setia Pro 4 FM dimanapun berada, tetap sehat dan semangat. Amin ya. Terima kasih banyak Ibu Siti dan juga Bang Haris ya. Semoga sehat selalu juga. Semoga banyak rezeki juga buat Po Siti dan juga Bang Haris. Oke deh, terima kasih Bu Siti dan Bang Haris ya. Buat Abang Po nih ya, yang mungkin mau salam-salam juga boleh banget nih disampaikan di WhatsApp kita 0812-1124-928 gitu. Dan berikutnya nih Abang Po ya, ayo mau informasiin juga nih buat Abang Po yang mungkin belakangan ya atau punya kebiasaan skip sarapan gitu ya, karena kita lagi siang-siang gini enaknya bahas kuliner dan juga info-info kesehatan gitu. Abang Po yang sering nunda ataupun sering skip sarapan itu ternyata kurang baik untuk kesehatan tubuh nih. Kurang baiknya kenapa tuh? Ya, kurang baiknya tuh Abang Po bisa ngerasa kurang berenergi. Jadi makanan yang dikonsumsi saat sarapan mengandung karbohidrat itu bisa ngebantu ngejaga kadar gula darah tetap sehat, sehingga meningkatkan energi, fokus mental, dan juga daya pikir yang dibutuhkan. Apalagi kalau lagi weekdays ya, Abang Po lagi mau berangkat kerja, belum sarapan, itu pasti nanti di tempat kerja rasanya lemas, rasanya ngantuk, rasanya pokoknya kurang bersemangat lah ya, karena asupan gula darahnya juga kurang. Jadi emang yang namanya gula darah tuh masih dibutuhin sama tubuh, cuman jangan yang terlalu berlebihan juga. Dan juga untuk gula darah tuh kalau bisa kita makan tuh jangan langsung sekali banyak. Itu bisa ningkatin namanya efek gula darah yang cepat naik, nanti juga cepat turun. Akibatnya kenapa? Biasanya kita kalau habis makan siang, kita makan banyak gitu ya, karena udah lapar, makan banyak. Setelah itu kita ngerasa ngantuk. Nah itu penyebabnya karena kita makan terlalu banyak, gula darahnya cepat naiknya. Nah nanti begitu udah mulai turun, turunnya juga cepat banget. Itu sebabnya kenapa kita sering ngantuk kalau siang-siang gitu. Terus berikutnya juga kalau kita sering skip sarapan ya Bang Po ya, itu ada risiko terkena penyakit jantung itu bisa semakin meningkat. Jadi kebiasaan melewatkan sarapan tuh bisa memicu penyakit jantung karena mengganggu kontrol gula darah, memicu makan berlebihan di waktu berikutnya, dan kerap berkaitan dengan pola hidup tidak sehat. Kemudian juga kalau kita nggak sarapan, itu biasanya untuk makan di jam berikutnya tuh pengen yang lebih banyak gitu, karena udah benar-benar kelaparan, perut kosong dari malam ya. Mungkin malam terakhir makan di jam 8, jam 9 malam, makan lagi besoknya di siang hari. Nah itu kan perut kosong dalam keadaan dalam waktu yang cukup lama ya, lebih dari 12 jam. Jadi itu gak sarapan tuh bisa menyebabkan seseorang makan padat kalori lebih banyak pada waktu berikutnya. Dan hal ini dapat memberikan dampak negatif pada pola makan nih. Juga untuk keseimbangan hormon, karena yang namanya hormon tuh juga berpengaruh besar nih terhadap mood kita di hari itu. Dan tidak makan dalam waktu yang terlalu lama itu bisa nyebabin penurunan kadar gula darah serta mempengaruhi kadar hormon kortisol, yaitu hormon yang berperan dalam respon tubuh terhadap stres. Jadi makin tinggi kadar hormon kortisolnya itu makin gampang buat stresnya lagi gitu Abang Po. Jadi kalau bisa yang udah mungkin kebiasaan gak sarapan, ngerasanya baik-baik aja, mungkin kedepannya bisa dibiasain gak usah makan yang berat-berat. Makan cukup sarapan 2 butir telur rebus, atau mungkin makan pakai roti dan sebagainya, yang simpel-simpel aja gak masalah, yang penting perutnya gak kosong gitu Abang Po. Kalau Abang Po biasanya sarapan pakai apaan sih? Atau mungkin ada yang skip sarapan juga nih?

Tempo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, dalam dunia kuliner ya, ayam itu jadi salah satu makanan paling gampang dicari, paling jadi favorit banyak orang juga, mau diapain juga masih enak gitu ya. Dan juga biasanya kita kalau ngegoreng ayam ya, misalnya di rumah atau di tempat makan gitu ya, beli ayam goreng ataupun ayam tepung atau mau diolah apapun lah ya, itu biasanya kadang kita suka kalau pesen yang bagian paha atau sayap ya, terutama itu begitu udah dimakan dagingnya, terus kelihatan tuh di bagian dekat tulang ada kayak kemerahan, kayak semacam darah gitu ya. Tapi ternyata Bang Po ya, itu tuh bukan darah ataupun masak ayamnya yang kurang matang, bukan ya. Jadi ternyata untuk di ayam, terutama di bagian paha dan juga di apa namanya, di sayap, itu bukan karena belum mateng atau setengah mateng gitu ya. Itu karena warnanya jadi merah itu memang karena adanya pigmen sumsum tulang. Jadi ada di tulang tuh ada sumsum tulangnya, ada pigmennya juga, dan juga area sekitar tuh bisa jadi kemerahan karena saat dimasak pigmen dari sumsum tulang itu bisa meresap ke area sekitar tulang dan menghasilkan warna kemerahan. Dan biasanya lebih sering terlihat pada ayam muda karena struktur tulangnya yang masih lebih berpori. Jadi di dalam tulang tuh banyak pori-porinya yang ada kemerahan dari pigmen tersebut. Nah itu ketika dimasak itu jadi lebih gampang si pigmennya buat keluar saat dipanaskan gitu ya. Jadi emang gak perlu khawatir lagi nih, misalnya Bang Po lagi masak atau lagi makan di luar gitu ya, kalau emang ada kelihatan kemerahan dan nggak terlalu basah gitu ya, itu nggak masalah. Itu memang pigmen dari si tulangnya, bukan karena masaknya yang nggak benar ya. Dan emang jangan dibuang langsung begitu kelihatan ada sedikit kemerahan, ngiranya itu masih mentah, terus ngiranya nggak sehat dan sebagainya, jangan langsung dibuang. Dilihat dulu. Yang penting dagingnya udah empuk, udah kelihatan mateng, itu udah berarti nggak masalah, bukan darah itu ya, itu lebih ke pigmen dari tulangnya. Jadi emang lebih kudu di aware lah ya sekarang, jangan buang-buang makanan karena begitu ngelihat yang merah dikit dikira belum mateng atau masih mentah langsung dibuang gitu ya. Dicari tahu terlebih dahulu merah-merah itu apa. Sama kayak halnya di daging sapi ya Bang Po ya. Jadi di daging sapi itu kalau kita masak, kadang kan ada orang yang suka ini ya, terutama di steak ya, itu ada orang yang suka dimasaknya dengan metode medium rare, yaitu yang dimasaknya nggak terlalu lama, dalamnya masih berwarna merah muda gitu atau pink ya, dan kadang ada jus ataupun air yang keluar dari dagingnya dan kelihatan kemerahan. Itu juga bukan darah ya Bang Po ya, itu memang cairan dari si dagingnya, yaitu mioglobin namanya, yang ibaratnya itu kayak olinya lah ya, oli di bagian dagingnya biar nggak terlalu kering. Dan biasanya emang kalau di ayam lebih banyak ada di paha dan juga di sayap, karena itu jadi salah satu bagian yang paling sering bergerak supaya nggak saling bergesekan antar tulang. Makanya adalah ada pigmen si yang merah-merah itu biar melumasi dan gerakannya nggak terbatas gitu Bang Pol. Jadi lain kali misal goreng ayam ataupun beli ayam di luar, itu pastiin dulu dagingnya udah mateng, kemudian dagingnya juga udah empuk gitu ya. Itu bukan mentah berarti kalau ada merah-merahnya, itu memang dari si tulang ayamnya yang mengeluarkan pigmen warna merah.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi, sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget deh Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat pencegahan sisa pangan melalui kebijakan perubahan perilaku dan inovasi di sektor usaha. Langkah ini diarahkan untuk menekan jumlah sisa makanan yang masuk ke sistem persampahan sekaligus mengurangi beban pengelolaan sampah perkotaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, mengatakan sisa makanan tidak hanya menjadi persoalan pemborosan pangan, tetapi juga menambah beban pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah yang harus ditangani setiap harinya. Menurutnya, pencegahan sisa pangan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan belanja, penyimpanan bahan makanan, pengolahan, penyajian, hingga pemanfaatan kembali makanan yang masih layak.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Agama menegaskan bahwa proses pemasangan catra di stupa induk Candi Borobudur masih menunggu penyelesaian kajian yang komprehensif, di mana langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengedepankan aspek pelestarian cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, Supriyadi di Magelang pada Jumat kemarin, menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya yang berpedoman pada regulasi dan prinsip pelestarian. Berbagai kajian yang diperlukan telah dilaksanakan dan saat ini memasuki tahap penyempurnaan. Ia menyampaikan setiap hasil kajian yang dipublikasikan harus mengacu pada sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

aneh. Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Limari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan di jam 13 waktu Indonesia Barat ini, sesuai janji ya Bang Po ya, kita buka untuk interaksi nih. Biar ngobrol-ngobrol santai aja di weekend ini, dan juga sapa-sapa sama pendengar yang lain juga boleh nih ya Bang Po. Dan tentu aja di siang hari ini kita bakal bawain topik obrolan yang lumayan menarik nih ya Bang Po, yang mungkin relate gitu ya sama banyak orang. Jadi ketika ada, kan biasanya ada musim-musimnya tuh, musim kondangan lah, musim hajatan lah, ada orang lagi banyak-banyaknya nikah lah dan sebagainya lah. Nah, ketika kita diundang dan undangannya tuh beruntun gitu ya, banyak banget undangan, di minggu ini ada siapa, minggu depan ada siapa lagi, jadi tiap minggu ada aja gitu. Dan kadang kan emang realitanya gak sesuai sama yang kita arepin ya. Kita pengennya sih datang pasti ya, ke kerabat kita, ke teman, ke saudara dan lain sebagainya. Cuman kondisi dompet kan gak selalu ini ya, gak selalu mendukung gitu ya. Nah kalau Abang Po dalam posisi misal undangan lagi banyak-banyaknya nih, terus kondisi dompet lagi dikit-dikitnya gitu ya, kebalikan gitu, undangan banyak, dompet lagi isinya dikit gitu, kira-kira kalau Abang Po lebih milih buat jujur sampein langsung, waduh kayaknya belum bisa datang nih dengan berbagai alasan lah ya, mungkin kan gak mungkin dong kita bilang jujur langsung kagak punya duit gitu ya. Tapi apa mungkin dari Abang Po bela-belain nih, misal cari usaha lah gimana caranya biar ada duit buat nyumbang, demi biar tetap datang ke kerabat atau ke saudara ketika ada hajat gitu. Nah, Abang Po tipikal yang mana? Boleh banget langsung di komen di 0812-1124928 atau di 0213504510. Ditunggu ya Abang Po ya, di Jakarta Punya Cerita.

0: pendengar, berbicara tentang tarian di Indonesia, beragam tari mulai dari tari Bali, tari piring, dan lain sebagainya. Kali ini kita berbicara tentang tarian Melayu dari Kepulauan Riau, yaitu tarian Sekapur Sirih atau tari persembahan. Tari Sekapur Sirih merupakan tarian yang disuguhkan kepada tetamu yang datang di acara perhelatan, mulai dari acara pengantin sampai silaturahim. Tari ini memiliki gerakan yang sangat lembut. Tarian selamat datang kepada tamu-tamu yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Pendengar, berbicara tari Sekapur Sirih tentunya memiliki asal-usul. Tari Sekapur Sirih merupakan kesenian tari selamat datang yang diperuntukkan kepada tamu-tamu besar. Tarian Sekapur Sirih berasal dari Provinsi Jambi, Riau, serta Kepulauan Riau. Selain itu, tari Sekapur Sirih juga terkenal di Malaysia sebagai tarian wajib kepada tamu-tamu besar. Asal-usul tari Sekapur Sirih memiliki makna keagungan dalam gerak yang lembut dan halus, menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Selain itu, menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih menunjukkan keramah tamahan bagi tetamu yang dihormati. Tari Sekapur Sirih menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu.
1: Tari makan sirih ini adalah merupakan tari penyambutan tamu yang biasanya dilaksanakan apabila kegiatan-kegiatan yang mendatangkan tamu yang diagungkan. Jadi dia disuguhkan dengan tari makan sirih. Kalau orang Melayu, tari makan sirih yang di dalam tepak sirih itu terdiri dari sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Ini adalah merupakan pelambang dari kesucian hati orang Melayu untuk menghargai tetamu yang datang ke negerinya. Nah, itulah mungkin yang dapat bisa kita ulas daripada tari persembahan atau tari makan sirih itu sendiri.
0: Tarian ini biasanya ditarikan oleh pasangan muda-mudi lengkap dengan pakaian khas Melayu, yakni celana, kopiah, dan baju untuk lelaki. Sementara untuk perempuan menggunakan kebaya, selendang, dan hiasan kepala khas Melayu. Seperti lirik berikut ini. Makan sirih ujunglah ujung, aduhailah sayang. Kurang kapur tambahlah ludah. Hidupku ini untunglah untung, aduhai sayang. Seharilah senang, seharilah susah.
2: Kalau menurut saya ya, tarian sirih ini seharusnya bisa dilestarikan. Namun seperti yang kita tahu di akhir-akhir ini, untuk tarian makan sirih sendiri sudah sangat jarang sekali dilestarikan ya. Biasanya dulu setiap hari Jumat itu ada anak-anak baik SD, SMP maupun SMA itu tiap pagi, hari Jumat pagi itu ada melakukan tarian makan sirih. Namun sekarang udah tidak terlalu ditekankan lagi, bahkan digantikan dengan yasin saat ini. Yang perlu saya tekankan adalah untuk tarian makan sirih ini seharusnya tidak boleh dihentikan. Karena jika dihentikan, maka secara otomatis kebudayaan kita akan terasa berkurang dan bahkan ini akan menuju ke arah kepunahan nantinya. Jadi ya, kita harapkan sebagai masyarakat dan tokoh ya, kita harapkan kalau tari makan sirih ini dapat kembali dilestarikan seperti sediakala.
0: Sementara ini pendengar, tarian Sekapur Sirih memiliki nilai luhur seperti mencerminkan kesabaran, pelestarian budaya, serta kreativitas dalam mengekspresikan keindahan. Tari Sekapur Sirih di Kepulauan Riau sangat diagungkan di masyarakat dan dikembangkan mulai dari sekolah TK sampai universitas, bahkan tari ini sampai ke dunia internasional.
3: Kalau untuk dikatakan go internasional sebenarnya sudah lama, itu kita udah go internasional ya. Karena Melayu itu kan bukan cuma Indonesia saja. Tari Melayu itu sudah ada di Malaysia, sudah ada di Singapura, bahkan kita tahu di Filipina juga ada kali ini. Dan memang Untuk penerapan go internasional kami sangat setuju, dan akan lebih baik jika kita menggunakan sistem sharing, di mana mereka bisa mengenalkan budaya mereka ke kita dan kita bisa mengenalkan budaya kita ke mereka. Jadi tidak akan ada gap di tengah-tengah. Jadi mereka tahu kita bagaimana, kita tahu mereka.
0: Selain itu, pantun dalam tari persembahan adalah hal yang sangat mutlak. Berikut pencinta seni Melayu, Bang Nyanto, menjelaskan.
4: Nah, ini uniknya pantun dalam tari persembahan itu. Biasanya antara satu daerah dengan daerah yang lain ada perbedaan dikit-dikit, tapi filosofisnya sama. Selalu dimulai dengan makanlah sirih, ada yang berpinanglah tidak, tapi ada yang mengenyangkan tidak. Nah, antara berpinang dengan tidak dengan mengenyangkan tidak bermakna ada yang kurang di dalam kegiatan, di dalam peristiwa itu, di dalam kampung itu, di dalam masyarakat itu, sehingga kehadiran para pembesar yang datang pada hari itu mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, kekurangan-kekurangan yang dihadapi masyarakat. Ya, jadi dia sebut bahwa mestinya makan sirih itu kan harus ada pinang, harus ada ini. Tapi mereka bilang makanlah sirih, berpinanglah tidak, kurang pinangnya. Makanlah sirih, mengenyangkan tidak, kan? Jadi tak bisa mereka memberikan sesuatu yang terbaik buat tamu, tetapi sindiran sebenarnya, ingatan sebenarnya untuk para tamu yang datang pada hari itu, bahwa kami bergembira bapak-bapak, ibu-ibu datang, tapi kami ada yang kurang. Inilah yang kami bisa, inilah yang bisa kami sampaikan untuk tamu-tamu yang kami hormati. Nah, disitulah persoalan pantun itu. Kemudian biasanya juga di bait-bait selanjutnya, pantun-pantun yang disampaikan dalam tari persembahan itu akan berubah, akan menyesuaikan, terutama pada bagian yang rentak gembira. Tari persembahan biasanya menggunakan langgam lagu Melayu. Langgamnya langgam Melayu. Jadi di bagian awal terasa agak tempo dengan yang tidak begitu cepat, tapi nanti pas pada saat pemberian penghormatan itu dia lebih riang, sehingga yang menerima, yang memberikan bergembira, riang, ceria. Kemudian yang menerima juga diharapkan bergembira juga, menerima dengan hormat, memberikan dengan hormat, dan menerima dengan hormat. Walaupun tidak dimakan pada saat itu, tapi ada filosofis bahwa ketika diberikan, tamu menerima walaupun mereka hanya meletakkan tangannya di atas tepak itu saja. Umumnya tari persembahan ini dibawakan oleh darah-darah remaja putri. Nah, tentu kita pun bertanya-tanya, kenapa ya mesti remaja putri? Apakah boleh bergabung remaja prianya? Nah, zaman-zaman dahulu itu memang khusus dia yang membawakan itu adalah remaja-remaja putri. Karena zaman-zaman kerajaan dulu, kedudukan seorang wanita, kedudukan seorang putri, kedudukan seorang anak gadis itu sangat penting dalam kerajaan, karena dia bisa membuat perperangan, tapi bisa juga membantu perdamaian. Kisah-kisah tentang putri-putri raja yang dari satu kerajaan dengan kerajaan lain ini kita bisa baca bagaimana hebatnya kedudukan seorang putri. Nah, itulah ketika tari persembahan ini sebaiknya memang dibawakan oleh putri-putri nan cantik. Nah, karena itu juga adalah kebanggaan dari satu daerah, yang kemungkinan nanti kalau seandainya ada para tetamu itu kerajaan-kerajaan dari lain yang bisa mempersunting kerajaan ini, pasti paling tidak mengangkat marwah dari kampung itu, si remaja putrinya, keluarganya, dan tentu masyarakat secara keseluruhan. Kira-kira begitu. Nah, dalam perkembangannya tari persembahan ini sudah mulai dicampur antara laki-laki dan antara remaja putri dan remaja putranya, dengan gerakan-gerakan yang sudah mulai tampak ada perubahan-perubahan, tetapi tetap tidak meninggalkan filosofis awalnya yang estetis dan penuh nilai-nilai filosofis kesopanan dan etika. Nah, tentu saja para penyelenggara kegiatan mereka juga akan menampilkan hal-hal yang bersifat kemewahan sebagai penghormatan.
0: Pendengar, demikian tarian Melayu dari Kepulauan Riau, yaitu tarian Sekapur Sirih atau tari persembahan. Semoga kita semakin mencintai kebudayaan Indonesia, terutama seni tari, dan dapat melestarikannya.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah kepikiran belum mengenai jawaban untuk diskusi ataupun ngobrolan siang hari ini ya? Mengenai gimana sih respon Abang Po ya ketika undangan datang beruntun, minggu ini ada, minggu depan ada, minggu depannya lagi masih ada lagi ya. Tapi dompet sedang tidak mendukung gitu ya, atau lagi kering gitu. Apakah Abang Po tetap bakal datang atau ngelihat-lihat dulu nih? Oh ini teman deket nih, wajib datang lah karena dulu ketika kita punya hajat dia juga datang. Kita juga harus menghormati ketika dia ada hajatan gitu ya. Kita harus usahain datang gitu. Atau mungkin ya udah dah jujur aja dah, emang lagi kagak ada. Ya udah alasan apa gitu buat nggak datang dan sebagainya. Gimana kalau Abang Po? Langsung aja di 0812-1124928 atau di 0213504510. Dan udah terhubung nih di line telepon kita. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Boleh tanya sama siapa nih?
0: Sama Bang Noel nih. Ini dengan siapa nih?
1: Bang Noel, baru ketemu ya. Dan Bang Tahir di Maluku Utara.
0: Bang
1: Tahir di Maluku Utara.
0: Bang Tahir ya? Oke, siap.
1: Kita baru ketemu ya.
0: Baru ketemu kayaknya nih. Salam kenal juga buat Bang Tahir ya. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca juga mungkin sama, semua panas semua ya, Jakarta juga ya.
0: Iya, panas semua ini lagi ya. Oke deh Bang Tahir, kita lagi ngomongin soal hajatan ataupun kondangan ya, mungkin yang banyak dihadiri dan juga diundang ini. Katanya karena bulan Juni sampai Agustus nih jadi momen, mungkin momen yang bagus gitu ya untuk mengadakan hajatan, nikahan atau mungkin hajatan yang lain gitu. Kalau dari Bang Tahir sendiri, kira-kira ketika dapat undangan beruntun gitu ya, minggu ini ada, minggu depan ada, minggu depannya lagi ada, pasti kita juga pernah lah ngalamin hal seperti itu. Gimana ketika kita kondisi keuangan, kondisi ekonomi lagi gak baik, apakah kita harus memaksakan datang atau mungkin udah deh jujur aja alasan, dengan berbagai macam alasan kita gak bisa hadir gitu. Kalau dari Bang Tahir sendiri gimana?
1: Iya, memang begitu. Kalau memang dopenya tipis, nggak ada isinya itu, kita berbagai alasan, sakit kepala, lagi ada tamu kan gitu. Tapi kalau ada hajatan yang sering tidak punya butuh apa berikan sesuatu, ya kita datang aja gitu.
0: Datang aja.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau memang seperti undangan kawin, jelas kita langsung apa? Pasti semua apa bawa apa amplop kan gitu di sini, amplop buat tempat hajatan itu kita bawa amplop. Tapi kalau memang dompetnya habis, terus kita pura-pura asal sakit, sibuk, ada tamu kan gitu, pura-pura terlambat gitu.
0: Tapi kalau misal dari orangnya sendiri nih yang ngundang nih, personal chat sendiri, misal WhatsApp personal nih, datang aja nggak usah bawa apa-apa, nggak usah ini, nggak usah itu, kira-kira tetap datang nggak?
1: Iya.
0: Tetap datang ya.
1: Sudah punya kesepakatan kan? Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kan kita aja kan, ya kebetulan ini kita lagi apa? Di sini tidak apa istilah di sini bilang air turun gitu.
0: Air turun.
1: Air lagi turun.
0: Oke.
1: Okay. Air turun. Jadi, ya. Udah datang aja gitu.
0: Datang aja
1: butuh,
0: ya.
1: Kita ngerti aja keadaan kan gitu.
0: Iya, mungkin kan barangkali itu teman atau saudara yang benar-benar dekat yang pengen dihadiri sama kita gitu ya, pengen kita hadir di situ karena mungkin momen spesialnya, atau mungkin dia pengen aja buat keluarga dan juga teman dekatnya bisa hadir gitu ya.
1: Iya, kalau keluarga sama teman dekatnya boleh kita apa? Konstasikan begitu, kita jujur aja gitu keadaan
0: aja
1: kan gitu.
0: Ya,
1: tapi kalau memang di luar itu kita harus punya alasan tersendiri loh gitu. Alasannya lagi sibuk, sakit kepala gitu. Wah.
0: Iya.
1: Kalau memang dari teman dekat sama saudara begitu.
0: Itu dia. Oke deh, siap Bang Tahir. Terima kasih buat komentarnya di siang hari ini. Salam-salam buat siapa nih Bang Tahir?
1: Bang
0: Noel.
1: Bang Noel, ya salam kenal ya, selamat sekat. Semoga sehat selalu keluar.
0: Amin, Bang.
1: Terima kasih, salam budaya selalu seluruh Nusantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Tahir ya, baru ketemu kita dari Maluku ya. Jauh banget ya dengerin Prompat FM di Jakarta gitu Abang Po ya. Bahkan yang dari jauh-jauh pun ngedengerinnya Prompat FM gitu ya Abang Po ya. Kalau Abang Po masih belum dengerin kebangetan sih ya. Jadi kalau menurut dari Bang Tahir tadi tetap kalau misalnya emang kondisi ekonomi lagi gak mendukung, ya udah alasan aja gitu ya, alasan entah apapun ya. Lagi tadi sempat disampaikan juga, entah itu pusing, entah itu lagi sibuk, entah itu lagi apalah, banyak banget alasan untuk kita walaupun kita ibaratnya gak mau hadir tapi tetap tidak menyinggung si yang punya acara gitu. Nah tapi kalau yang satu ini gimana nih? Pasti di Jogja masih banyak banget nih antara tetangga, saudara yang sering buat ngadain hajatan gitu ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: minum
0: gimana?
2: Minum madu di atas sepeda ontel.
0: Cakep.
2: Hari Sabtu ketemu sama Bang Noel.
0: Cakep, oke. Itu enggak kesusahan tuh minum madu di sepeda ontel tuh.
2: Enggak, kan pakai dot itu.
0: Oke. Sambil di dot ya. Oke deh. Oke, Pak Tupar gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah. Cuaca Jogja saat ini panas.
0: Kalau panas malam juga ya.
2: Bukan main.
0: Oh, di daerah
2: luar biasa dan biasa di luar.
0: Biasa di luar ya. Oh, di daerah Jogjanya di mana sih Pak Tupar?
2: Di Kulon Progo, Bang Noel.
0: Kulon Progo bisa dingin ya Pak Tupar ya?
2: Iya, itu kan malah justru dingin malahan, kalau Jogja kota kan lumayan, kalau di sini malah dingin.
0: Kulon Progo itu masih sederet sama Gunung Kidul nggak sih?
2: Oh, lain-lain.
0: Lain ya?
2: Gunung Kidul itu kan ke arah selatan.
0: Selatan ya.
2: Di Kulon Progo itu
0: agak ke barat ya.
2: Barat.
0: Oh, oke. Okay. Oh, justru dingin ya di Kulon Progo ya. Oh, baru iya, tahu tuh.
2: Dinginnya bukan main.
0: Oke okay deh. Oke, Pak Tupar, kita lagi ngebahas soal kondangan nih. Pasti di Jogja juga kondangan. Ya. Pasti banyak banget nih acara-acara hajatan dan sebagainya lah, tetangga ngadain hajatan dan sebagainya. Kira-kira kalau Pak Tupar diundang tapi dalam kondisi mungkin yang namanya ekonomi kan pasti naik turun tuh. Pas ekonominya lagi turun, lagi dompetnya kering banget nih. Kira-kira Pak Tupar gimana tuh?
2: Nah, ini tergantung situasi juga.
0: Gimana situasinya?
2: Maksudnya yang undang itu orang terdekat atau orang jauh atau orang luar daerah?
0: Nah, oke.
2: Okay. Nah, kalau orang luar daerah kan istilahnya jarang ketemu ya. Kan enggak begitu akrab. Misalkan dapat undangan tapi di kota Jogja sementara saya di Kulon Progo. Nah, itu jarak tempuh dari Kulon Progo ke Jogja itu kan 1 jam kan termasuk jauh.
0: Jauh ya.
2: Nah, sementara dompet pun juga kagak ada kan. Ya, enggak berangkat enggak apa-apa, enggak punya apa, ya. Apa enggak pakai alasan juga enggak apa-apa kan. Tahunya yang ngundang itu kan karena jauh, karena mungkin sibuk juga, jadi
0: nggak
2: ada waktu. Nah kan gitu, jadi kita kan nggak menyinggung orang gitu loh Bang Noel. Nah kalau tetangga dekat ya gimana caranya lah, kita jualan-jualan apalah, ngumpulin botol-botol bekas lah buat dijual, nanti dapat 5 karung apa berapa kan nanti bisa untuk
0: Berarti diusahain lah ya gimana caranya kalau tetangga dekat atau saudara dekat, diusahain buat tetap datang gitu ya.
2: Iya, lagian kan orang nyumbang kan nggak harus banyak, seadanya kan gitu.
0: Betul.
2: Yang punya rumah kan juga udah tahu kalau itu anu ya, Bang Noel tuh orangnya duit aja ngutang. Ya udahlah, paling nggak usah dibahas, paling ya diterima gitu aja. Terima kasih atas partisipasinya,
0: gitu. Kehadirannya gitu ya. Oke. Okay. Ya,
2: orang kan yang dipentingkan tuh kan kehadirannya sama doanya. Kan,
0: benar.
2: Kalau orang yang punya hajat kan udah dikoreksi sendiri nanti sama dia.
0: Tapi kalau Pak Tupar nih, tipe yang kalau kedatang ke hajatan itu amplopnya ditulis nama atau enggak?
2: Kalau saya sih saya tulis, karena kalau ditulis tuh dihubungkan dengan data catatan yang ada di buku tamu, Bang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, biasanya kalau di desa itu gini, Bang.
0: Gimana tuh?
2: Misalkan kan hari ini saya datang ke kondangan. Nah itu kan nanti yang punya hajat itu kan mendata. Udah berapa ratus yang nyumbang lah. Besoknya, minggu paginya, nanti dianterin nasi Bang sama telur.
0: Kayak syukurannya gitu ya.
2: Nanti okay. biasanya telurnya sekilo sekilo bang biasanya bang.
0: Oh lumayan juga ya.
2: Nah makanya jadi kalau saya tulis soalnya kalau nggak tulis nggak dapet itu nanti.
0: Nah itu dia ya lumayan kan kalau kelewat.
2: Oh yang punya rumah kan bingung ini mau ngantar kemana nih kok nggak ada namanya.
0: Nah, iya kan, iya.
2: Kurir-kurirnya yang disuruh kan bingung juga nanti.
0: Dan kadang mungkin kalau memang pakai catering gitu ya hajatannya itu sebagai bahan cross check juga ya. Ini tamu yang hadir nih sekian tapi kok makanannya gimana ada selisih atau gimana kan buat cross check juga ya, ya Pak iya, Tupar ya.
2: Jadi, iya jadi kita nulisnya itu bukan karena kesombongan misalnya 200 bukan yeah. karena itu tapi karena data yang sudah dirancang di ruang tamu begitu Bang Noel.
0: Oke deh siap. Berarti memang gak melulu kita nyumbang pakai nama tuh kita mau pamer ya kita nyumbang segini loh enggak ya.
2: Jadi itu nanti disesuaikan dengan data yang ada di sana karena di sana kan memang sudah dibikin dirancang ini nanti yang kita anterin berapa ratus orang termasuk. Nah nanti kalau misalkan tidak kita tulis itu nanti setelahnya hari ya atau setelah punya kerja pasti nanti keluarga dekat atau kerabat itu kan bertanya kemarin Pak Tupar dianterin enggak?
0: Oke.
2: Kemarin tuh ada amplop tapi enggak ada namanya.
0: Iya malah jadi nanti jatuhnya ada kesalahpahaman gitu ya Pak Tupar ya. Iya
2: biasanya kan ada rapat pembubaran panitia itu. Itu situ nanti dibahas. Kemarin ada yang nggak dianterin nggak kemarin ada yang kurang nggak kemarin, nah kan gitu bang.
0: Oke deh, ya berarti emang kalau di desa tradisinya begitu ya setelah hari H selesai pun masih ada antar-anteran gitu.
2: Masih dan itu sambil pembahasan panitia itu nanti dibahas ini yang apa yang nggak ada namanya siapa berapa amplop itu bang jadi dihitung supaya biar semuanya kebagian
0: gitu, semua bang. Ya oke deh siap kalau di kota kan nggak ada tuh kayak gitu ya hari H selesai ya udah gitu nggak ada keberlanjutan ya
2: malah, iya kalau di kota kadang malah katanya nih ya ada yang amplop kosong doang
0: kan, kasihan. Iya tuh dia ya makanya kadang nulis nama tuh juga penting ntar dikira kita lagi yang amplop kosong itu ya
2: lah iya makanya itu untuk mengantisipasi itulah nanti dikira datang-datang kita makan nggak bawa duit,
0: nggak
2: kosong doang, ada namanya kan gitu.
0: Menghindari kesalahpahaman itu tadi ya Pak Tupar ya.
2: Itulah makanya itu.
0: Oke deh siap. Terima kasih Pak Tupar buat ceritanya dan komentarnya di siang hari ini.
2: Bang Noel sama-sama bang.
0: Oke deh siap. Sehat selalu buat Pak Tupar ya. Salam-salam buat siapa nih?
2: Ya.
0: Salam-salam mau buat siapa?
2: Ya tak kirim salam buat yang sudah masuk aja yang belum masuk ya ayo masuk yuk bareng sama Bang Noel sampai jam 3 kan?
0: Sampai jam 3
2: pokoknya biar seger biar punya ya teman ngobrol
0: betul
2: punya apa namanya inspirasi
0: ya biar buat biar weekendnya nggak di rumah aja gitu ya nggak bingung mau ngapain
2: iya kan nggak gabut jadi suara kita juga didengarkan di seluruh dunia kan
0: nah itu dia seluruh dunia benar banget ya
2: apa nggak bangga gitu
0: iya pasti bangga dong ya oke deh
2: untuk semua rekan-rekan yang ada di Perumpat khususnya Bang Noel selamat bertugas semoga segala urusan dan rezekinya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Saja
2: Bang Noel.
0: Oke deh siap. Terima kasih banyak Pak Tupar. Semoga rezekinya lancar juga sekeluarga Amin. Dan sehat-sehat selalu.
2: Amin.
0: Oke deh siap. Terima kasih Pak Tupar.
2: Ya.
0: Oke, itu dia tadi Pak Tupar ya di Yogyakarta. Jadi kalau di desa atau terutama di desanya di Yogyakarta ya tadi Pak Tupar cerita setelah hari hajatan itu masih ada antar-antaran tuh Abang Po ya. Jadi tradisinya di tiap kota, di tiap desa, tiap daerah mungkin beda-beda. Kalau di Jogja, di daerah Kulon Progo masih seperti itu. Nah kira-kira kalau di tempat Abang Po ada nggak yang kayak gituan? Sekalian deh komenin dah tuh ya. Ketika kondangan apakah ada antar-antaran? Dan ketika kondangan apakah Abang Po tetap harus datang, mengusahakan datang walau dompet kering? Atau gimana? Atau harus nolak gitu ya? Langsung aja ceritain di Maria 0812 1124928 atau di 021 350 4510.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
4: Iya dong, Puli.
3: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
4: Eh, nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
3: Oh begitu Cing, terus Fuli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya Cing?
4: Iya emang bener Fuli, baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi, ngerti kagak lo?
3: Ngerti Cing, duh Fuli jadi pengen juga dah ini.
4: Lah jangan, ntar lo dipanggil Bang Fuli, emang mau lo dipanggil abang-abang?
3: Ya kagak mau dah Cing, ntar dipanggil Bang Fuli makin ribet dah.
5: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: sisinya bang.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong ayo lihat.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, masih ngomongin soal kondangan nih. Kira-kira kalau Bang Po gimana ketika ada undangan yang datang tapi dompet lagi menipis gitu ya. Dan kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk, ada dari Ibu Alma di Citrep Bogor. Selamat siang Bang Noel, kalau kenal banget ya mau gak mau datang. Walaupun boleh minjem dulu, ntar gajian diganti, tapi kalau gak kenal giliran hajatan so akrab, saya datang tapi amplop sesuai harga prasmanan. Terus gak dikasih nama. Tapi kalau isi amplop mayan gede saya namain. Tapi emang bener bang, bulan kemarin tuh yang sunatan banyak, ada bae yang undang. Ya kan? Emang bulan Juni sampai Agustus, Agustus tuh katanya emang lagi banyak-banyaknya orang pada hajatan gitu. Gak tahu dah ya alasannya kenapa. Tapi emang kalau yang teman dekat, teman akrab,

Kalau ayah amati, inget-inget emang betul tuh, itu bulannya orang hajat, ada nikahan, ada juga kitanan. Ayah yang namanya diundang, sejauh kagak ada halangan, ayah datengin bang. Perkara amplop dan isi dompet, itu mah bisa-bisanya kita atur aja. Terima kasih Bang Noel, selamat bertugas. Siap, terima kasih Pak Budi Prayitno. Ya bener sih ya, kalau kita bisa nyesuain, bisa ngatur duit, ya mau duitnya setipis apa juga usahain bisa dateng gitu ya, kalau Pak Budi ya. Tergantung, misal kebutuhan di rumah nih masih bisa ditunda buat minggu depan. Dan kebetulan minggu depan mungkin dapat rezeki lagi dari tempat lain, dari apa, bisa jadi. Tergantung kita ngatur-ngaturnya gitu ya Pak Budi Prayitno ya. Oke deh, terima kasih Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Nah itu dia tadi ya beberapa WhatsApp yang udah ayo bacain. Dan buat Abang Po yang masih belum bergabung nih, silakan bergabung tapi setelah ini ya, karena habis ini kita bakal ada kabar berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Pok, Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki menyebut tidak ada perubahan signifikan dalam penyusunan rancangan APBD 2027. Fokus utama Komisi E memastikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjaga bahkan terus ditingkatkan. Ia menyampaikan terdapat sejumlah catatan Komisi E dalam pembahasan KUA PPAS 2027. Salah satunya peningkatan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, termasuk layanan pengantaran obat kepada pasien.

Beralih ke berita yang lain, tradisi potong rambut gimbal pada anak di kawasan dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah hingga kini masih terus dilestarikan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang syarat makna spiritual. Budayawan asal Wonosobo, Nanik Widayat, di Wonosobo pada Jumat kemarin mengatakan tradisi potong rambut gimbal merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Menurut dia, selain mengandung nilai spiritual dan kearifan lokal, tradisi ini juga diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata yang memperkenalkan budaya Dieng kepada masyarakat luas. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayah, Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih ngebahas kondangan nih. Kira-kira kalau Abang Po gimana ketika dihadapkan di situasi kita lagi dompet kering gitu ya Bang Po ya, kebutuhan masih banyak, keuangan tapi makin menipis. Tiba-tiba utuk-utuk ada datang undangan kondangan, dan itu kondangannya mungkin cukup jauh, butuh biaya transport, butuh biaya nyumbang juga, dan lain-lain lah ya. Pada akhirnya apakah Bang Po tetap akan datang dengan mengusahakan dengan segala cara lah ya. Tadi ada Bu Alma yang mungkin pinjam dulu nanti gajian diganti. Atau mungkin bisa juga tadi Pak Tupar menyampaikan dengan usaha apapun itu cari-cari lah ya gimana caranya. Atau gimana kalau Abang Po, alasan kah atau gimana? Langsung aja ceritain di mari ya Bang Po ya. Dan udah terhubung nih di line telepon kita ada siapa nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Ada siapa? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Umi. Iya. Gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat meskipun panas.
0: Iya, biasa. Panas di mana-mana udah biasa ya Bu Umi ya.
1: Hari panas ya. Ya biarin dah, yang penting sehat.
0: Amin, amin. Oke deh, siap. Bu Umi, ya, kita lagi ngobrolin ya soal kondangan ini.
1: Ya,
0: kira-kira kalau Bu Umi dihadapkan di posisi itu, ada undangan datang nih, entah itu teman dekat, keluarga, atau mungkin teman jauh, itu gimana kalau Bu Umi pas dompetnya kering, dompetnya tipis, apakah tetap akan ya datang atau gimana?
1: Usaha datang yang akrab, apa yang saudara gitu aja. Kalau yang rumahnya jauh, ya nanti kita bisa main lagi lain waktu pas ada duit gitu kalau saya.
0: Oke, berarti yang jauh nggak mesti di hari H ya, tapi mungkin kapan-kapan ya datang ke sana ya, baru nyelamatin ya gitu ya.
1: Pas ada rezeki kita main ke sana bawain gitu Bang Noel. Okay. Kalau saat itu ya yang secukupnya dompet aja, yang hubungannya deket gitu.
0: Oke deh, berarti memang tapi kalau Bu Umi sendiri Bu Umi sendiri ya, misal punya hajatan nih, entah anaknya dulu sunatan atau anaknya nikah dan sebagainya, itu ya gimana responnya Bu Umi kalau misal orang yang mungkin diarep-arepin buat datang tapi ternyata nggak datang, apakah tetap positive thinking atau mungkin mulai ngechat nih?
1: Undangnya ya sesuai itu aja, uang yang ada, jadi kita nggak usah bikin banyak-banyak. Cukupnya uang gitu aja, kita panggil yang deket-deket rumah, apa yang saudara gitu aja.
0: Oke, berarti ya. Tapi kalau misal ada satu orang nih yang benar-benar Bu Umi pengen diarepin banget buat datang nih di momen ya spesial, tapi ternyata orang itu nggak datang, responnya Bu Umi gimana? Ya,
1: saya sih nggak apa-apa ya, saya pikir lagi ada repot apa apa. Itu aja, kita positive thinking nanti.
0: Positive thinking,
1: lain
0: ya
1: hari, ya nanti kalau ini lain hari juga dia datang, namanya akrab kan,
0: iya,
1: mesti ngomong maaf kemarin belum bisa datang, lagi ada acara ini itu. Oh iya, nggak apa-apa kalau saya gitu.
0: Oke, siap.
1: Yang enak aja, biar enak aja.
0: Itu dia ya, ya maupun kita. Kita walaupun mungkin gak datang ke tempat orang lain, ketika kita punya hajat ada orang yang gak datang pun kita juga positive thinking ya harusnya ya. Jangan ya, asal judge, oh orang ini gak mau datang nih, gini.
1: Dalam hati gruder ngatain, gak usah, jangan gak usah, orang ya itu kan punya masalah, punya kerepotan.
0: Betul.
1: Gitu Bang.
0: Oke jadi deh,
1: kita ngertiin lah gitu aja, nanti juga lain waktu dia udah longgar datang, kayak gitu aja.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bu Umi buat sharingnya siang ini.
1: Sama-sama Bang Noel. Iya.
0: Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
1: Salam buat itu aja, teman dekat.
0: Siapa
1: tapi
0: tuh?
1: Di Solo.
0: Pak Mukimin.
1: Di Solo Pak Mukimin dan Bu Ayati.
0: Iya.
1: Jodan Uti, Bang Hasan. Terus ini juga Bang Aris, Pak Siti. Yeah. Pandang Bang Ali Topan, semoga cepat sembuh, jauh banget.
0: Iya.
1: Cepat sembuh.
0: Amin.
1: Ke rumahku. Amin. Iya. Ya gitu aja. Iya, Bang Wahyu lupa ntar. Bang Wahyu di pun.
0: Iya.
1: Selamat mendengarkan gitu aja semua yang lagi dengerin acara ini.
0: Oke, gitu, Bang Noel. Siap. Terima ya, kasih banyak ya Bu Umi ya. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke deh, siap. Terima kasih Bu Umi ya. Itu dia tadi Bu Umi, katanya kalau emang kita punya hajat dan ada yang enggak datang ya udah positive thinking aja gitu ya. Pun begitu juga sebaliknya, kita kalau enggak datang ke hajatan orang lain juga harusnya orang lain juga memperlakukan sikap yang sama ya, sama yang kita harapannya sih begitu gitu. Semoga orang lain juga berpikir positif. Nah kalau yang satu ini gimana nih, dari Jonggol nih ya. Ada Aki Adi di Jonggol. Assalamualaikum, selamat siang Aki Adi.
2: Assalamualaikum, selamat siang juga untuk Bang Noel. Gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Aki Adi gimana?
2: Ya alhamdulillah juga sama, sehat sekeluarga.
0: Amin dah ya. Kok kayaknya lemas banget sih siang ini? Belum makan?
2: Bangun tidur.
0: Pantes kok lemes banget ya kelihatannya ya. Oke deh, ternyata baru bangun tidur. Langsung nelpon perempat gitu ya Ki Adi ya.
2: Iya lagi ngopi
0: deh. Oh lagi ngopi. Oke deh. Siap. Iya. Oke Aki, kita lagi ngobrolin soal kondangan nih. Kira-kira Aki terakhir kondangan kapan tuh?
2: Kalau Aki emang gak pernah terakhir kondangan terus, siapapun yang kondang kalau ada milik rezekinya ya datang.
0: Oh datang ya. Nah itu kalau ada rezekinya, kalau enggak gimana?
2: Kalau enggak ya kita usahain lah.
0: Gimana usahanya tuh?
2: Gampang gitu Pak. Sekarang kemarin aja Aki kan saudara jauh nih.
0: Mm-hmm.
2: Dari Jonggol ke... Oh pokoknya jauh Bang Nel. Naik
0: kemana?
2: Ojek gajah tuh. Naik ojek gajah. Kosnya sekitar 40.000 lah, 40.000-an kurang pergi.
0: Uh-uh.
2: Karena situasinya kita keadaan lagi itu ya kita tunda dulu.
0: Oh.
2: Tiga hari baru datang sana ke rumahnya.
0: Oh, berarti bukan di hari H ya? Setelah 3 hari baru datang selamatin, bawain sesuatu gitu.
2: Iya, sama istri kesana.
0: Oh, oke, jadi datang tuh nggak harus hari H ya, Aki ya?
2: Oh iyalah, kalau kita datang hari ya, kalau nggak ada uang ya sama aja bohong.
0: Iya benar, jangan maksain gitu ya Aki Adi ya.
2: Iya gitu.
0: Tapi kalau Aki Adi sendiri misal punya hajatan gitu ya, ngundang banyak orang lah katakanlah, tapi beberapa ada yang nggak datang gitu, terus Aki Adi gimana? Kan Aki Adi rajin banget nih datang ke hajatan orang. Kalau ada orang yang nggak datang ke hajatannya Aki Adi gimana?
2: Ya nggak apa-apa. Mungkin dia keadaan situasinya lagi gimana atau lagi kurang apa namanya, ya maklum lah gitu.
0: Okay.
2: Keadaan sekarang kan gitu.
0: Mm-mm.
2: Mungkin keperluan sejen ya gitu.
0: Keperluan apa?
2: Ya udah gak apa-apa. Banyak banget waktu Aki Haji, Aki waktu hajatan tuh. Aki gitu kondangan bahkan ada yang 2-3 kali didatengin.
0: 2-3 kali?
2: Rumahnya aku kan pas Aki hajatan dia kagak datang, ya udah nggak apa-apa.
0: Oh iya. Nggak apa-apa ya itu ya, berarti ya nggak jadi sakit hati gitu ya?
2: Oh pak kagak lah.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Kemungkinan dia lupa atau apa nggak gitu.
0: Mm-mm, positive thinking ya. Terus besok-besoknya masih ketemu nggak tuh?
2: Lah masih ketemu lah orang teman.
0: Oh tapi nggak pernah dibahas tuh ya, kenapa nggak datang dan sebagainya? Ya.
2: Nggak pernah dibahas. Ada deh Bang Citanya.
0: Kenapa tuh?
2: Temen juga hajatan. Tapi dia nggak pernah ngondang.
0: Mm-mm.
2: Dia itu tukang kambing. Emang di depan rumah Aki kan pasar hewan.
0: Uh-huh.
2: Pas dia hajat, Aki nggak datang. Emang nggak diundang sih, ngapain datang.
0: Uh-huh.
2: Pas dia ke pasar, hari pasar hewan, dia lewat depan rumah. Kebetulan lagi bersih-bersih nih Aki depan rumah. Mm-hmm. Oh dia ngeguat Bang Noel, kenapa katanya bapak nggak datang ke rumah, yang lain pada datang. Loh, saya bilang saya nggak tahu masih itu hajatan, bilang gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ini katanya teman-teman pada ngasih amplop punya di pasar hewan. Waduh ini menagih saya
0: bilang. Ya kalau itu mah berharap amplopnya, bukan berharap Aki Adi datangnya itu mah ya.
2: Iya, nggak banyak ngomong. Nih saya kondangan.
0: Oh.
2: Ini amplopnya, gitu aja.
0: Mm-hmm. Iya.
2: Gitu aja lah ini. ada yang begitu.
0: Iya, terus kalau kayak gitu gimana tuh tanggapannya Aki Adi? Ya udah kasih aja gitu ya, atau mungkin ada gimana?
2: Ya udah kasih aja, nggak apa-apa ya. Padahal kita nggak akrab sama adiknya. Kok kakak yang ngajak deh yang
0: marah-marah. Kakaknya merasa akrab juga gitu ya.
2: Padahal kita nggak akrab sama dia.
0: Oh ada ya begitu ya, nagih amplop ya. Gimana?
2: Kalau dia kondangan kaki biasanya 50 ya. Karena rata-rata kalau zaman sekarang 50.
0: Iya.
2: Aki kehutangan 50. Pas dia hajatan, Aki makin lebihin gitu. Ada 20.000 gitu. Kenapa? Kondangan hajatan tuh pakai modal bang.
0: Oh, harapannya kita bisa bantu gitu ya, minimal buat ya buat nambel dikit lah ya.
2: Iya, nggak apa-apa.
0: Oke deh ya.
2: Itu namanya ya sifat gotong royong lah.
0: Pantesan Aki Adi sering ini ya, sering diundang hajatan ya, ngasihnya lebih soalnya. Itu dia. Makanya itu dia. Oke deh, siap Aki Adi, terima kasih buat ceritanya siang hari ini. Salam-salam buat siapa ini?
2: Untuk ibu yang tadi tuh.
0: Ibu siapa?
2: Lupa.
0: Ibu siapa? Bu Wigati, bukan ya. Orang di Jakarta kok.
2: Oh iya, udah lupa.
0: Bu Umi.
2: Oh iya, selamat untuk Bu Umi.
0: Ah itu.
2: Itu Bu Umi. Bu Umi kapan katanya mau ke rumah Pandang? Pandang suka nanya-nanya tuh. Kaki.
0: Disamperin Bu Umi.
2: Ya, kalau Aki kan sama Pandang emang CS dekat gitu.
0: Nah itu dia, Pandang sama Kak Aki Adi yang main ke rumahnya Bu Umi. Jangan Bu Umi yang suruh datang ke Pandang. Kebalik
2: ya,
0: dong.
2: Mungkin Pandang nanti, ya kemungkinan nanti Pandang datang ke rumah Bu Umi.
0: Nah gitu.
2: Salam-salamnya untuk Kak Unjo yang ada di jauh di sana. Semoga sehat selalu sama utinya tuh.
0: Iya, amin.
2: Pak Haji Suanda tuh. Kenal benar Pak Haji Suanda sama Aki.
0: Iya, Aki kan kenalannya di mana-mana. Semua yang masuk di apa? Up Down juga kenal kayaknya Aki Adi.
2: Kenal semua.
0: Kenal semua kan?
2: Sama Bang Wawan juga dapat ketemu gitu.
0: Sama Bang Wawan kapan ketemunya?
2: Waktu tahun 2005 kan ada wayang golek di situ. Aki kan datang ke sana.
0: 2005 datang ke RRI.
2: Iya, silaturahmi gitu.
0: Ketemu Bang Wawan.
2: Ketemu Bang Wawan sama Po Jeje juga udah pernah ketemu Po Jeje.
0: Tar dulu nih. Bang Wawan pernah cerita ke Aye, Bang Wawan tuh join di RRI kalau enggak salah 2010 deh.
2: Iya, 2010 kaki kan 2005 ke situ.
0: Ya berarti belum ada Bang Wawan dong, belum ketemu dong.
2: Weh, Bang Wawan ketemu, tanya dong Wawan
0: berarti. Masa sih?
2: MC dong Wawan.
0: Oh, nge-MC doang. Oke.
2: Heeh. Benar ketemu Bang Wawan.
0: Oh, kirain sama, udah ada di sama. Siaran di sini.
2: Udah siaran udah.
0: Masa sih?
2: Kan kaki kalau Minang Bakaba juga sering naik juga Bang dan Lawan mah.
0: Coba deh ntar Ayu tanya deh, bener gak tuh dari 2005 udah ketemu Aki Adi?
2: Udah.
0: Oke deh, lanjut buat siapa lagi nih?
2: Kalau gak salah 2005 apa 2004 ya?
0: Masih dibahas lagi. Udah, lagi
2: Udah pernah ketemu dah.
0: Iya.
2: Lawan jadi MC-nya. Untuk Kang Wahyu di itu atau di apa di Cibubur juga selamat siang menjelang sore.
0: Untuk
2: semuanya aja dah yang lagi istirahat. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terutama Bang Noel bertemu kan sama Aki belum kan?
0: Belum lah. Aki aja terakhir ke RRI kapan?
2: Ya kalau ada pertemuan halal bihalal suka ke situ sih kalau dia
0: ada. Oh suka ke sini gitu. Ya oke deh, ntar kapan-kapan deh ya main ke sini. Ayah juga belum pernah ketemu, baru ketemu berapa orang ya Bang Wahyu, terus Unilinda,
2: sama Totia juga ketemu udah.
0: Sama siapa?
2: Petia, peti, siapa tuh lupa.
0: Potiara.
2: Tiara.
0: Oh. Oh iya ya, iya. Ya kalau itu mah ada dengkot mah itu. Oke deh. Siap.
2: Salam-salam Bang Tono. Bang Tono lagi kayaknya lagi di jalanan. Hati-hati Bang Tono.
0: Ah, tetap hati-hati dah kalau lagi di jalan.
2: Iya, kalau tempat yang mengko harus ikutin, jangan lurus aja, bahaya itu.
0: Ya iya dong. Kalau lurus terus nabrak ntar. Oke.
2: Ya, ya, ya.
0: Siap, terima kasih Aki Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Aki Adi di Jonggol. Iya benar, banyak diundang orang ya. Karena Aki Adi ngasihnya lebih. Oke deh, buat Abang Boy yang belum bergabung silakan bergabung ya, masih ditunggu sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: mendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lanhuis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Paul, Bang Noel Dimari. Dan di segmen terakhir ini kita masih ngebahas soal kondangan ya. Ini Aki Adi mau masuk lagi mau ngapain nih? Kita coba deh dengerin mau ngapain nih Aki Adi. Halo, assalamualaikum Aki. Gimana?
1: Waalaikumsalam. Sorry, bukannya tahun 2005, tahun 2025 ketemu Bang Wawan.
0: Nah, gitu baru benar. Iya, 2005 ya. Orang Bang Wawan joinnya 2010.
1: Acara Agustusan.
0: Oke, tahun lalu berarti ya.
1: Iya.
0: Oke deh,
1: kalau
0: siap.
1: Kalau ketemu Potiara tahun ini juga itu kemarin.
0: Tahun ini baru-baru ya berarti ya.
1: Iya,
0: Oke deh.
1: Rame banget di acara grup Updown.
0: Iya, mesti rame dong. Pendengarnya Updown kan juga banyak tuh. Pada datang pasti kan.
1: Iya. Kumpul lantai dua semua.
0: Nah, gitu. Makanya itu. Oke deh, siap Pak Ki. Klarifikasi ternyata Bang Po ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, siap. Iya, itu tadi ya Ki Adi klarifikasi Bang Wawan ketemunya emang apa namanya di 2025 ya. Nih Bang Iwan Santoso, jangan ngigo Ki. Iya, baru bangun tidur tadi ya. Nyebut 2025, nyebutnya 2005 gitu ya. Udah ada Bang Iwan Santoso nih, mau bergabung, mau marahin Aki kali ya. Halo Bang Iwan Santoso, gimana kabarnya siang ini?
2: Halo, selamat siang Perompat RRI Suara iya. Budaya Jakarta.
0: Siap, iya. Gimana kabarnya Bang Iwan?
2: Alhamdulillah sehat, panasnya luar biasa.
0: Iya, lagi panas-panasnya nih. Ini tadi Aki Adi nih agak ngigo nih kalau kata Bang Iwan tadi ya. baru bangun tidur tadi katanya. Iya, Bang Iwan, kita lagi ngomongin soal kondangan nih. Sebelumnya Bang Iwan boleh dikecilin dikit radionya? Agak mantul nih tadi. Oke. Sip. Jadi kalau kita ngomongin soal kondangan nih ya Bang Iwan ya. Kalau tadi Aki Adi katanya sering banget tuh dapat undangan ke kondangan, ke hajatan. Karena katanya ngasihnya banyak gitu. Kalau Bang Iwan sendiri misal dikasih undangan nih, tapi dalam kondisi ekonomi yang lagi gak baik-baik aja gitu, kira-kira gimana kalau Bang Iwan? Dapat undangan tuh besok minggu tuh.
2: Iya, kondangan di itu komplek listrik.
0: Oh, oke. Datang ya?
2: Kemayoran.
0: Datang nggak tuh?
2: Iya, pasti datang lah. Kalau datang nggak? Kalau nggak diundang kan berarti ya nggak datang. Gitu.
0: Oke. Tapi dulu-dulu ya, katakanlah misal pernah ngalamin gitu. Diundang kondangan, tapi pas kondisi dompet lagi kering. Itu gimana kalau Bang Iwan?
2: Ya diusahain gimana caranya gitu.
0: Diusahain gimana caranya ya. Caranya gimana kalau boleh tahu?
2: Caranya ya kan kadang-kadang ngorek celengan gitu.
0: Oh, ngorek tabungan. Oh, sebenarnya ada duitnya, cuman itu duit tabungan, duit celengan gitu ya. Oke deh. Berarti ya gimana caranya kita mesti usahain buat datang gitu ya Bang Iwan ya.
2: Iya, kalau diundangan pasti nggak enak lah kalau nggak datang.
0: Benar sih, ya. Oke deh. Siap, terima kasih Bang Iwan. Ini udah tutup belum nih warungnya?
2: Terima kasih Bang Noel.
0: Warungnya belum tutup nih, gado-gadonya?
2: Belum, masih ada palingnya sebungkus sih.
0: Sebungkus, buset. Dimakan sendiri kali ya. Oke deh, siap.

0: dibutuhin gitu. Tapi kalau yang menurut satu ini ada Aki Kusnadi di Pasar Rebo, gimana pendapatnya? Halo, assalamualaikum, selamat siang Aki.
1: Waalaikumsalam
0: Iya.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Noel, apa kabar?
0: Gimana? Iya, ayah sehat sih. Kalau Abang Kusnadi gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Mendung-mendung panas ya, adem-adem panas.
0: Di Pasar Rebo mendung.
1: Mendung kan.
0: Oh.
1: Nah, sekarang ya mendung enggak mendung banget tapi enggak ada cahaya gitu.
0: Oh, ya
1: Ya
0: adem lah
1: terang
0: ya.
1: terang tapi adem.
0: Oke deh, siap. Abang Kusnadi, kita lagi ngomongin soal kondangan
1: Oi.
0: nih. Kalau Abang Kusnadi nih, misal dalam lagi sepet-sepetnya gitu ya, kondisi dompet. Terus tiba-tiba datang nih undangan dari temen gitu ya, temen atau saudara gitu, undangan buat nikahan anaknya, nikahan siapanya gitu. Kira-kira kalau Abang Kusnadi gimana? Apakah tetap datang, ngusahain, atau alasan yang lain biar nggak datang gitu?
1: Ini tumben-tumbenan yang Noel bikin acaranya berat banget nih.
0: Ya sekali-sekali. Sebenarnya nggak berat juga kok. Kita kan sharing
1: Beratnya
0: aja gitu.
1: begini, bukan beratnya ini undangan banyak gue cekak.
0: Iya itu berat juga sih. Benar,
1: Ya
0: benar, benar.
1: sebetulnya begini, Bang Noel kalau Mbak Kusna sih ya sebetulnya belum pernah ngalamin lah.
0: Oh belum
1: Istilahnya
0: pernah.
1: mah lancar-lancar aja gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Apalagi yang namanya kerabat, saudara, tetangga gitu. Cuman masalahnya cuma satu.
0: Apa tuh?
1: Kadang-kadang kendalanya tuh duit buat kondangan ada, nih buat buat buat naik grabnya kagak ada.
0: Oh, buat transportnya karena jauh
1: Buat
0: gitu
1: transport
0: ya.
1: kagak ada. Jauh lah. Ya artinya sih ya kita jauhnya juga, yang namanya transportnya juga gitu. Kadang-kadang sih ada tetangga yang ngajak-ngajak gitu ya. Cuman kan tahu sendiri kalau orang ngajak, kalau ngajak kebagian dulu kan gitu.
0: Iya, itu
1: Terus
0: dia.
1: lebih baik kita nawarin, tapi udah kebayangin pasti udah penuh deh gitu, gak jadi kan.
0: Ya,
1: Ya
0: itu dia ya.
1: ya cuman cuma akalnya begini, kita datangnya aja ke rumahnya Mbak Amplop, nitip aja Pak, maaf nih nanti saya nggak bisa datang, ada acara bareng gitu. Tapi kita datang, kita kasih amplop gitu, kondangannya gitu, udah gitu aja.
0: Oke. Berarti ibaratnya nitip lah ya, nitip amplop gitu ya.
1: Ya. Tapi
0: Salah
1: andai
0: satu.
1: kata benar-benar benar-benar kita cekak mah ya paling tidak kan kita ada saudara, ada anak, ada teman, ada bisalah gitu.
0: Minta
1: Tapi
0: tolong ya.
1: alhamdulillah sih nggak pernah kejadian.
0: Ya,
1: Cuman
0: alhamdulillah.
1: kejadian bukan pernah kejadian sih begini,
0: Gimana?
1: kondangan di temen, di saudara sendiri begitu datang nggak lama-lama amat sih ya, baru-baru beran pembukaan makan tuh udah tinggal tulang-tulangnya doang, sampai ngamuk itu yang punya aja. Maaf, ada aja itu acara gitu tuh, nggak tahu catering atau gimana. Kita,
0: Iya.
1: oh Pak, tamu masih bererot, ya bakal yang pada datang gitu, sampai ke situ tinggal tulang belulang doang, Manuel, tinggal nasinya doang,
0: Aduh.
1: sayur udah nggak ada.
0: Itu yang
1: Bener-bener
0: kasihan yang punya
1: ngamuk tuh.
0: acara ya. Bener-bener itu pasti
1: Iya,
0: juga
1: dia juga nggak
0: dikiranya
1: ngerti kok
0: entah
1: bisa
0: itu
1: berdiri.
0: entah dikira
1: Padahal bukan
0: porsinya
1: agak
0: dikit lah
1: kecil.
0: atau apalah gitu ya.
1: Gedung lagi, aduh.
0: Nah, itu
1: Tapi
0: dia.
1: masih mending sih daripada yang nggak pernah, yang sama sekali nggak ada catering, nggak ada gitu. Ada kejadian. Ya, aja pernah. Ya, pengalaman abah sama gitu doang. Gitu.
0: Oke deh siap. Terima kasih banyak Bagus. Nah udah sharing di siang hari ini. Salam-salam buat siapa nih siang ini?
1: Iya, yang tadi aja Pak Aki Adi tuh. Aki Adi Bumi. Ada
0: Ya.
1: Bumi mantan tuh.
0: Mantan apa?
1: Bumi mantan tetangga.
0: Oh mantan tetangga. Oh dulu di
1: Iya.
0: Pesanggerahan juga.
1: Iya, dekat gitu.
0: Oh iya. Oke deh.
1: Iya. Iya gitu aja Bang Noel.
0: Siap, terima
1: Makasih.
0: kasih banyak Bagusna
1: Yuk.
0: ya. Oke
1: Iya,
0: deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bagusna di Pasar Rebo. Ya itu tadi ya Bang Po ya. Alhamdulillah kalau emang kita nggak pernah ngalamin yang pas dompet kering tiba-tiba ada undangan gitu ya, jadi bingung. Tapi biar kita kagak bingung ya Bang Po ya. Emang kudu dipisahin tuh antara dana-dana buat kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan sebagainya, kudu dipisahin dan dipersiapin biar kagak bingung begitu ada undangan datang. Mau nggak datang nggak enak, temen deket gitu ya atau saudara. Tapi kalau datang kok ya lagi benar-benar kering ini ya. Jadi buat mencegah itu emang kita mesti nyiapin lah ya, namanya dana mungkin dana buat jalan-jalan bisa dialihin ke situ dulu, minggu ini nggak usah jalan-jalan dah ya, mungkin minggu ini buat nyumbang dulu atau

mungkin dari dana lain yang mungkin nggak mengganggu kebutuhan pokok juga bisa gitu. Jadi intinya apapun itu kita usahain ya Bang Po ya buat datang, karena ya mau gimana pun kan kita suatu saat atau mungkin kita juga udah pernah ngadain hajatan, kita kan pengennya juga sesuai apa sama yang kita undang gitu ya pada datang gitu. Karena kalau nggak datang rasanya kayak gimana gitu ya, apa orang-orang pada gak seneng sama kita, apa orang-orang pada ya pokoknya malah jadi overthinking lah, jadi kepikiran gitu. Jadi ada baiknya kalau emang diundang ya diusahain datang, kalau emang gak bisa ya kayak tadi ya banyak yang ini juga mungkin gak di hari H, mungkin setelah berapa hari ketika udah ada rezeki datang ke rumahnya bawain sesuatu bingkisan atau apa, biar nggak ngerasa kalau yang punya acara tuh nggak dihargai gitu, masih ngerasa tetap teman dekat, teman akrab atau saudara gitu Abang Po. Iya lumayan berat lah ya obrolan di siang hari ini ketika kita ngomongin soal kondangan gitu. Dan emang pengalaman banyak banget pasti dari kita yang ngalamin juga mengenai kondangan ini dan segala apa ya, segala keribetannya ngadain hajatan itu tadi. Oke deh Abang Po ya, terima kasih banyak yang udah bergabung nih dari jam 10 pagi tadi sampai jam 3 sore ini. Terima kasih banyak. Dan ayo mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih, karena udah jam 14.57, udah mepet banget nih. Ayo kudu pamit undur diri ya Abang Po ya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih.

0: Brite jam 15.
1: Abang Bob PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta ngegelar program tahunan Merah Kids 2026 bermain, belajar, dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional diikuti 80 anak insan TransJakarta usia 4-12 tahun kemarin hari Kamis. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta, Mayang Sari Dian Irwantari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasi Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan tradisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari lantai 6 Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 di Studio Pro 4 FM Jakarta. Ini dia dangdutnya, nyonyonyo. Bareng Ayu Joriti ya, Bang Bo, di hari Sabtu ini, di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Hari Sabtu, kayak biasa ya, dangdutnya cuma sejam. Jadi buat Abang Po yang pengen buru-buru WhatsApp-nya dibaca dan juga request-nya diputerin, bisa langsung kirim WhatsApp Abang Po di 08 12 11 24 928. Kalau di hari Sabtu ya, kita ngeduluin yang di WhatsApp ya Abang Po ya. Kayak udah ada Bu Dindin yang udah request, kita udah siapin lagunya. Terus juga buat ini ada Bang Riki juga yang udah request ya, ntar kita siapin juga lagunya, abis ini kita puterin ya. Buat yang mau request Abang Po, jangan lupa kirim aja WhatsApp, atau juga kalau mau SMS juga boleh deh ya. SMS atau WhatsApp di 08 12 11 24 928 di dangdutnyo, nyok nyok nyok.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Dangdutnya

0: Cinta Sabun Mandi. Baru ayo putri ya Bang Po ya, barengan Ejority ya di Dangdut Nyok sore hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2025. Requestan dari Bang Riki di Jelambar. Ya tadi yang pertama juga kita udah puterin lagunya yang di request sama Bu Dindin ya, request lagunya Setajam Karang ya. Kita masukin yang Mansur S ya. Katanya salamnya buat Pak Litopan yang dirawat di rumah sakit Elizabeth Singapura. Benar enggak sih? Kayak bolak-balik melulu deh. Fotonya manis sih gitu ya. Semoga cepat sembuh. Amin dah ya. Buat Pak Haris, Kak Kungjo, Pak Hasan, Tadinda, Bu Titi Dewi dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Sambil-sambil Bu Dindin ya. Ini kalau Bu Dindin datang nih ke sini nih, suka lupa mukanya gitu ya. Soalnya mohon maaf nih kita sekeluarga, Bang Po. Kita nama hafal, tapi muka susah ngapalin, kecuali kalau sering ketemu nih, gitu. Mohon maaf ya Bu Dindin ya, Bu Dindin waktu itu sempat datang nih kemari. Terus juga Bang Riki katanya mereka lagunya Cinta Sabun Mandi yang dibawain sama Ayah Jaja. Oke, udah diputar tadi ya. Ini bingung mau ke Blok M atau kemana nih Bang, katanya. Oke, siap. Daripada bingung-bingung, udah rebahan aja dah. Siapa namanya? Bang Riki ya. Terus juga Bang Nur Digafer di Bogor ya. Lagi panas cuacanya di mari, katanya request lagu yang menunggu. Udah kita siapin ya, yang Sonetu ya sama Rido Roma ya. Rido Roma barengan Sonetu kebalik. Kirim salamnya buat pemuda-pemudi suka Wening yang lagi ngejar setoran. Oke, siap, sami-sami. Terus juga Pak Iwan Santoso ya, request lagunya Hamdan ATT ya, yang bekas pacar ya. Salamnya buat semua pendengar Perompat aja katanya, yang mau nonton wayang kulit di alun-alun Marakas Square Bekasi. Oke, siap ya. Hati-hati di jalan buat Pak Iwan Santoso dan juga yang lainnya ya. Ada Aki Yadi di Jonggol. Halo Dangdut Nyok, assalamualaikum.
1: Dangdut Nyok, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya, Aki Yadi gimana kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah baik-baik Bang Jojo. Baik. Sebaliknya Bang Jojo bagaimana?
0: Baik ya? Dong, kalau enggak baik mah kita ini di Cipto.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Kiadi gimana nih? Mau request lagu dangdutnya apa?
1: Tadi kan demi nyai. Sekarang terlanjur bahasa aja Bang Jojo.
0: Terlanjur bahasa. Oke, sebentar kita lihat ya. Maggie Z ya.
1: Iya. Iya betul.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Untuk Mbak Kusna tuh di Pasar Rebo. Terima kasih Mbak Kusna. Kesepuhan Pak ini siapa? Bentar. Pasan. Pasan.
0: Iya.
1: Kang Wahyu. Pasan. Ini dia di Cibubur. Terus Kong Dani juga tuh. Dangdutnya Kong Dani, siap. Ya untuk semuanya ya sudah. Okay. Yang lagi monitor. Dangdutnya siap-siap dengerin Dangdutnya.
0: Oke, siap. Terima kasih Aki Adi.
1: Terima kasih untuk Bang Jojo.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Jonggol ya Bang Po ya, udah siapin lagunya. Terus juga WhatsApp dari Pak Iwan katanya tadi wayang kulit di alun-alun Marakas Square Bekasi Utara. Ayo ramein pagelaran wayang kulit di ngapak ya, orang ngapak orang emak buat Selma Tugas katanya. Oke, siap. Ini buat ibu obu yang lagi pada nongkrong. Ibu-ibu yang lagi pada nongkrong ya di bawah pohon asem gitu. Oke, siap. Oh, lagi ada ibu-ibu ya lagi pada nongkrong ya. Siap dah. Oke. Terus ini ada satu lagi telepon, kita angkat dulu deh ya. Ada Bang Haidar Irfan. Assalamualaikum. Dangdut Nyok.
2: Halo, Dangdut Nyok, Nyok.
0: Iya. Gimana kabar Pak Haidar?
2: Ya sehat, alhamdulillah.
0: Sehat. Ini lagi di mana nih?
2: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Kira lagi di gawean.
2: Udah.
0: Siap. Request lagu dangdut apa nih, Pak Edar?
2: Tensi Jamesy dong.
0: Yang?
2: Yang apa ya? Enggak, yang apa ya? Yang Super Axis ada?
0: Coba bentar lagunya, kita lihat dulu ya. Kali aja ntar masuknya buat ntar malam nih. Ya. Oh ini yang buat sore hari ini adanya Liga Baru sama Magico Hibiniu. Tensi ya.
2: Tensi. Ya, enggak apa-apa.
0: Yang mana?
2: Liga Baru.
0: Liga Baru. Oke. Okay. Nanti habis lagunya Maggie Jet ya, ditungguin ya.
2: Ya, kirim salamnya untuk semuanya yang mendengarkan aja. Terima kasih ya.
0: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih, Pak Edar. Sehat-sehat. Iya, Pak Edar ya. Yo, request lagu ya Tensi yang Liga Baru. Jadi buat Abang Poy yang mau request lagu dan musiknya masih ditungguin ya. Via WhatsApp aja deh Abang Poy, bercepat ya biar dimasukin langsung. 0812 1124 928 kirim WhatsApp-nya atau mau kirim apa namanya? SMS juga boleh ya. Di 0812 1124 928.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo-nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Aku cinta padamu.
3: Halo, assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

Gunawan, jangan lupa dengerin terus Dangdut Yo. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdut Yo, Yo, Yo.

0: Dangdut Nyo, nyanyanya Abang Po udah di sesi terakhir ya di Dangdut Nyo sore hari ini. Ini kayaknya cuman bisa satu request lagi ya Abang Po ya, yang durasinya dikit karena ini udah ada yang WhatsApp Abang Po ya di WhatsApp kita. Udah ada tadi ada Bang Fikri di Citra Raya katanya request lagunya Zakia dari Ahmad Albar ya. Terus juga Pak Herman Ganesha ya request lagunya Matahariku dari Nado Soraya, spesialnya buat yang bapak panjang lagi sakit katanya semoga lekas sembuh. Buat semuanya deh, salam-salam aja deh ya buat pendengar setia Perempat ya. Ya siap, terima kasih. Terus juga ada Kasiska di Sumatera Barat request lagunya Avan DL5 yang Oi. Oke, ini Avan lagu terakhir ya Bang Po ya. Ada Bu Ani, coba kita angkat dulu deh Bu Ani, kali aja nanti bisa lagunya masuk ya. Tapi kalau gak masuk di jam 4 ya Bu Ani ya. Dangdutnya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Yoga.
0: Iya, Bu Ani apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah Bang Yoga, sehat.
0: Sehat dong, kalau gak sehat mah kita di ini, Cipto. Siap, Bu Ani, request apa nih Bu Ani?
1: Gedung Tua.
0: Gedung Tua, kalau gak masuk di jam ini, kita masukin di jam 4 gak apa-apa ya. Nanti nitip sama, nanti nitip sama Bang Jaki. Siap, salam-salam buat siapa Bu Ani?
1: Buat Bang Yojo, biar sehat selalu.
0: Siap.
1: Banyak umur,
0: amin.
1: Banyak
0: rezeki. Amin.
1: Buat Kak Tunggyo sama Uti.
0: Dan semua-semuanya ya.
1: Iya,
0: okay. Semua-semua. Siap deh kalau gitu Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Sehat-sehat ya.
1: Sama-sama Bang Yojo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelar Abang Po. Ya telepon udah kelar, WhatsApp juga kelar buat Abang Po. Makasih yang udah request lagu dangdutnya. Ketemu lagi besok Abang Po di Dangdutnya, tapi bukan sama Aye ya. Besok udah full 2 jam ya Abang Po ya. Cuman Sabtu doang kok ya. Yang dangdutnya cuman sejam karena abis ini bakal ada Estegan S10 lagu dangdut andalan. Minggu lalu Avan DL5 nih Abang Po yang judul lagunya Oi yang jadi jawara. Nah, minggu ini kira-kira siapa ya? Tungguin aja dah abis ini ya Abang Po ya di jam 4 waktu Indonesia Barat alias jam 16 ya. Nanti kita bakal balik lagi di jam 5 Abang Po, masih tetap barengan Ayu Joditia di dangdutnya di dangdutnya. Nanti di Blantek obrolan tanpa teks.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 16.
2: Abang Pak, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan flag off tanda mulai beroperasinya bus Transjakarta Open Top Tour rute Jakarta Batavia di Jalan Kalibesar Barat, Rowa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, Kamis kemarin. Selain bus Open Top Tour, Rano juga meresmikan dalam operasional bus Open Dining Jakarta dengan rute Jakarta Kalibesar Bundaran HI. Rencananya layanan rute bus ini akan dibuka untuk umum mulai Agustus 2026 mendatang. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membangun tanggul sepanjang 200 meter di Sungai Rongkong, Kabupaten Luwu Utara untuk mencegah banjir. Proyek infrastruktur tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Adapun metode pelaksanaan teknis di lapangan mencakup pemasangan bronjong geotekstil, kayu dolken, serta pengerukan sedimen untuk mengembalikan kapasitas tampung dan alur sungai secara optimal. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Es Degan. Es Degan. 8-10 lagu dangdut andalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ada Bang Zaki hadir lagi nih di Sabtu sore untuk nemenin Abang Po dengan dangdutan kita. Pastinya dong di Es Degan. 8-10 lagu dangdut andalan. Lagi ngapain nih Bang Po di Sabtu sore ini? Lagi jalan-jalan kah? Lagi kerja kah? Lagi mau pergi? Mau keluar kota? Keluar negeri? Tenang, tetap bisa dengerin Es Degan atau dengerin Pro 4 FM Jakarta. Pastinya di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa di download dan install dulu ya kalau mau pergi jauh-jauh ya. Oke, siap deh kalau gitu. Minggu ini di chart, waduh, ada dua lagu keren yang harus keluar nih karena udah cukup lama dan harus gantian juga ya sama lagu-lagu yang lain. Yang pertama ada Kicau Mania, udah capek kayaknya ya. Berkicau nih, udah harus keluar Darboy Gang dan Banito Siau 86 Kicau Mania. Satu lagi ada Kasih Paham Bos, Trio Macan juga harus out dari chart kita ya. Berarti kita punya dua new entry untuk minggu ini. Wah, semangat banget nih untuk memulai Es Degan kita minggu ini di posisi terbawah yang ternyata adalah new entry kita. Yang pertama untuk minggu ini, waduh, ini penyanyi senior yang masih aktif banget berkarya. Ada Mpok Eri Susan di posisi terbawah alias nomor 10 dengan lagu barunya, Berkeping-keping.
3: Kita mulai di nomor 10 ya, Abang Mpok.

0: jangan lupa request lagu-lagu dangdut favorit kamu biar bisa masuk di chat S The Gun. Lagu aku juga ya, jangan lupa request yang banyak.
1: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
2: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
1: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
2: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
1: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
2: Iya bener, mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
1: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.

0: saya Owan. Untuk musisi-musisi daerah dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap semangat, terus berkarya, dengarin lagu-lagu karya musisi-musisi daerah hanya di Pro 4 Jakarta.
1: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan. Di posisi 9,

0: Bazar berkecai-kecai di nomor 9. Ongki gak kemana-mana ya, masih betah aja di nomor 9. Mudah-mudahan minggu depan bisa naik ya, Ongki ya. Oke, Abang Po, kita lanjut yuk sekarang ke nomor 8. Ternyata new entry kita yang kedua untuk minggu ini. Oh, ini penyanyi muda yang kisah hidupnya inspiratif sekali. Kalau suaranya jangan ditanya deh. Jebolan dari The Academy 7. Wih, ada April yang akhirnya merilis karya perdananya setelah selesai di The Academy 7 dan terjun ke industri musik sebagai penyanyi profesional. Lagunya enak banget. Kisah hidupnya April yang dibikinin lagu nih. Kalau nggak salah ini bikinan Charlie Van Houten ya lagunya ya. Asik banget. Selamat untuk April. Masuk sebagai new entry kita yang kedua di WS Degan untuk minggu ini. Ini dia, langsung aja putar ini. Menyala dari April, The Academy 7.
1: Nomor 8.

0: Yogyakarta.
1: S-Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Nomor 7.

0: ada Vinka di nomor 7 untuk minggu ini naik satu peringkat. Jangan ngebut. Nggak boleh ngebut-ngebut ya Bang Poy ya. Kalau berkendara harus sesuai aturan, oke? Okay? Ya udah, sekarang masih bareng Bang Zaki yang bakal nemenin Abang Poy sampai nanti ke posisi ke-1. Tapi tenang, sabar, kita baru mau nyampe ke nomor 6. Langsung aja deh, lagu Melo tentang orang LDR yang akhirnya diselingkuhin. Waduh, kesian bener. Mas Denny Caknan di nomor 6, Negoro Angin.
1: Nomor 6.

0: aku selfie ya, Ma. Abang Po jangan kemana-mana ya. Es deganya balik lagi abis yang satu ini.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek. Mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
2: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Sekarang udah nomor 5 nih.

Kopi Dangdut, goyang Happyka bareng Happy Asmara dan Pokemon di nomor 5 minggu ini. Kopi Dangdut udah kita dengerin ya. Oke, langsung aja nih kita lanjut. Ya iyalah, gak usah lama-lama lagi. Soalnya kalau lama-lama nanti aku diambil orang. Itu mah lagunya Cici Faramida yang minggu ini sukses naik ke nomor 4. Lagu lamanya Empok Cici dibikin versi baru di tahun 2026 ini ya. Di posisi keempat ini dia Jangan Tunggu Lama-Lama, Cici Faramida.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: lagu-lagu karya musisi-musisi daerah hanya di Pro 4 Jakarta.
1: Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Wah, wah, wah, Abang Po yang baru aja dengerin Pro 4 di 92,8 atau lagi dengerin di aplikasi RRI Digital. Agak telat sih dengerin S Degan, tapi gak apa-apa. Ayo tetap seneng, Abang Po tetap dengerin Pro 4 nih kalau udah Sabtu sore gini. Kita dangdutan dengan 10 lagu dangdut andalan di S Degan. Ayo mau puterin yang ada di nomor 3 minggu ini, duet alias kolaborasi teryahut di 2026. Ada Mila dan Valen dari The Academy 7 dengan Meleleh Bahagia.
3: Eh, kagak berasa, udah nomor 3 nih.

0: Itu dia Milan alias Mila dan Valen. The Academy 7 dengan Melele Bahagia. Udah nyampe nomor 3 aja mereka nih. Naik 2 peringkat ya untuk minggu ini. Ini bisa nih calon-calon juara 1 nih. It's sabar dulu. Sekarang kita baru mau ke nomor 2. Yang ternyata adalah mantan juara kita. Aduh, Avan turun nih. Tapi gak apa-apa. Tetap keren lagu hipdotnya Avan yang langsung siap kita puterin. Sekarang juga ini dia Avan. Oi.
1: Aduh, udah runner up aja. Ini dia

0: Yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung. Adat budaya Betawi, jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi?
1: Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Wah wah wah, juara baru kita minggu ini di S Degan. Iya dong. Siapa ya juaranya ya? Tahan dulu sebentar. Ayo mau recap dulu.
1: S Degan recap.
2: Di nomor 10 new entry kita yang pertama untuk minggu ini, Eri Susan dengan Berkeping-keping. Di nomor 9 ada Ongki Muntazar yang betah aja nih gak kemana-mana dengan lagunya Berkecai-kecai. Di nomor 8, new entry kita yang kedua. Wih, lagu debutnya April di Akademi 7 dengan Menyala. Di nomor 7, kita punya Cantika, Davinka, Jangan Ngebut. Lanjut ke nomor 6, ada Negoro Angin dari Mas Denny Caknan.
1: S Degan Recap.
2: Di nomor 5, Happy Asmara dan Pokemon dengan Kopi Dangdut. Lanjut ke nomor 4, kita punya Cici Paramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Di nomor 3, kolaborasi Mila dan Valet di Akademi 7 dengan single hits mereka Meleleh Bahagia. Mantan jawara kita harus turun tahta ke posisi runner-up Avan dengan Oi. Hayo hayo, juaranya siapa? Udah pada tahu belum? Belum tahu ya? Mau dikasih tahu enggak? Mau ya? Kayak apaan ya, kayak anak kecil. Selamat untuk Bunda Lesti. Akhirnya jadi yang terbaik alias juara baru di chart kita untuk minggu ini dengan lagunya Kura-kura Dalam Perahu. Ini lagu enak banget deh, sumpah enak banget. Apalagi suaranya Bunda Lesti ini bikin semua lagu jadi berasa enak. Selamat ya Lesti dan Lesti Lovers pastinya. Udah banyak banget request ini masuk di Pro 4, akhirnya bisa jadi yang terbaik alias nomor 1 minggu ini. Pastinya Aye puterin, tapi Aye harus pamit nih, udah mau sejam. Ketemu lagi kita besok Sabtu jam 4 sore di S Degan. Abis lagi pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia juara baru kita minggu ini, Lesti dengan Kura-kura Dalam Perahu. Bye-bye.
3: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: Brite jam 17.
1: Abangpo Wali Kota Jakarta Timur Mujirin membuka Festival Ciliwung ke-7 bertajuk Dari Budaya Kita Selamatkan Alam di Padepokan Ciliwung Condet Bala Kembang Kramat Jati Sabtu tadi pagi. Festival ini menjadi wadah gerakan budaya dan lingkungan untuk menghidupkan kembali Sungai Ciliwung sebagai nadi kehidupan sekaligus warisan peradaban bagi generasi mendatang. Beralih ke berita yang lain Abangpo. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengkaji pengembangan Bandara Tanjung Bara di Kecamatan Sangatta Utara sebagai upaya memperkuat konektivitas udara. Sekretaris Dinas Perhubungan Kutai Timur, Mas Rianto Suryansyah, mengatakan pengembangan bandara masih dalam tahap perencanaan dan kajian teknis termasuk rencana pembangunan landasan pacu baru apabila nantinya melayani penerbangan komersial. Pemkab Kutai Timur juga menjajaki pemanfaatan penerbangan terbatas bersama PT Kaltim Prima Coal sebagai langkah awal meningkatkan akses transportasi udara. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Di Blantek ya, jam 5 sore waktunya barengan Ayah lagi Juariti ya. Jam 5 lewat 8, 17 lewat 8 masih barengan Ayah Juariti ya Bang Po di sore hari ini. Dan baru keputar ya Bu Ani di Depok lagunya Gedung Tua, enggak apa-apa ya. Terus juga buat Siska di Sumatera Barat enggak bisa lagunya keputar karena tadi udah diputar juga ya sama Bang Jaki di Estegan S10 lagu dangdut andalan di nomor 2 sekarang ya. Avan lagunya Oi ya turun dari minggu lalu jadi jawara, dari jawara ke runner up ya, enggak apa-apa ya. Gantian sama yang lain nih gitu sama Lesti tadi ya jadi jawaranya Estegan. Minggu depan masih ada Estegan lagi buat Abang Po juga banyak-banyak request dah ya lagu kesukaannya biar masuk ke chartnya Estegan. Dan di Blantek ini masih banyak cerita yang bakal bagi buat Abang Po di sore hari ini. Gimana Abang Po? Ada yang ke Blok M, ada yang ke Pik atau mungkin di rumah baik. Ya enggak apa-apa. Kita mah kagak ngelarang ya. Boleh cerita-cerita ya Abang Po ya di 08121124928. Gimana di tempatnya Bang Po udah mulai macet atau juga udah pada mulai keluar nih orang-orang yang jualan jajanan-jajanan ya. Cilor, terus juga api, martabak mini atau api. Jajanan jadi kepengen ini ya Bang Po, chicken chicken pakai nasi. Ada tuh yang ceban Abang Po, tapi di sini jarang ya. Ayo pengen nitip ini ke mantan asisten produser kita, anak Tanjung Priuk. Masih ada tuh chicken yang ceban.

0: Eh, abang po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja ya Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: FM Suara Budaya Jakarta.

Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po di Blantek di obrolan tanpa teks di sore hari ini. Gimana, udah pada siap-siap makan malam Abang Po atau masih reban aja nih? Pukul 17 menit 17 nih Abang Po ya sore hari ini. Dan ada cerita nih Abang Po yang bakal ayo bagi dimana kalau apa-apa tuh semua serba nyambung tuh enak ya Bang Po ya. Ngobrol nyambung, pikiran nyambung itu enak ya. Jadi kita kagak mental-mental gitu obrolan nih. Kalau misalnya kita ajak ngobrol orang yang maksudnya susah nyambung, susah nangkep sama kita, kagak enak dong. Apalagi nih Abang Po kalau transportasi di Jakarta makin nyambung kemana-mana gampang, enak nih Abang Po. Kalau sekarang kan udah terintegrasi ya, mau ke LRT bisa, ke MRT bisa, ke busway juga bisa, duduk atas tuh tiga rute itu bisa ya. Terus juga mau ke KRL juga bisa di bawahnya ya, stasiun Sudirman dah tuh ya. di bawahnya, di sampingnya ya. Begitu Abang Po sama BNI, stasiun BNI 46 gitu. Nah ini nih Abang Po nih yang bakal digabungin lagi juga Abang Po, diintegrasiin lagi ya, di mana nanti rencananya PT MRT Jakarta ya ini berkoordinasi ame PT Kereta Api Indonesia Abang Po ya, buat nyiapin integrasi antara stasiun MRT Monas dan juga stasiun KAI Gambir Abang Po, yang mana nantinya buat ningkatin konektivitas armada transportasi di Jakarta. Jadi rencana integrasi ini Abang Po dirancang buat ngubungin stasiun MRT Monas di sisi barat ya dengan stasiun Gambir Abang Po yang di sisi timur kawasan Monumen Nasional Abang Po, sejalan ame proses revitalisasi stasiun Gambir yang lagi diupayain Abang Po gitu. Jadi nanti nih biar gampang Abang Po dari MRT gitu ya, terus juga mau nyambung ke apa stasiun Gambir, mau ke kereta apa namanya jarak jauh, bisa ke situ Abang Po gampil, jadi kagak ribet-ribet gitu. Ntar tinggal jalan kaki itu kutuk-kutuk-kutuk-kutuk nyampe deh stasiun Gambir. Bunyinya harus gitu Abang Po, bunyinya gimana nih? Aduh kutuk-kutuk-kutuk ya.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.

0: Gak apa-apa kak, kan masih baru pacaran ya, belum gimana-gimana, mungkin rencana Tuhan untuk memisahkan, ya udah gak apa-apa, ya untungnya dipisahkan, jadinya gini-gini-gini, gitu. Tuh. Jadi kalau kita dalam hidup tuh kayak gitu aja tuh Bang Po, ya. Kalau misalnya kita ada kenapa-kenapa gitu ya, untungnya gue begini-begini-begini, jadinya gue begini-begini-begitu gitu, kan jadi enak Bang Po, jadi gak terlalu mikirin, ya deh deh ya. Tapi kalau ini kayaknya kepikiran juga nih buat apa namanya pengendara-pengendara nih Bang Po nih, di mana? Di Tendean kayaknya Bang Po, ya. Karena kan kemarin kita tahu ya Bang Po ya, ada kejadian di JPO Tendean ya Bang Po. Nah, di Sub DKI Jakarta ini bakal ngebangun fasilitas penyeberangan apa namanya kayak pelikan crossing gitu Abang Po di Jalan Kapten Petendean ya. Nah, sebagai solusi sementara nih Abang Po, sementara JPO yang rusak akibat ditabrak kemarin sama truk Abang Po. Ntar kalau udah selesai baru deh tuh bisa dipakai tuh JPO-nya. Gitu Abang Po. Nah, dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin juga mengimbau nih Abang Po pengguna jalan buat mengantisipasi Abang Po perlambatan arus lalu lintas sekitar lokasi setelah pelikan cross ini mulai di operasi nih Abang Po, karena kan pastinya bakal gantian-gantian nih ya, buat orang nyebrang sama buat kendaraan jalan kayak gitu ya. Apa namanya, jadi kudu sabar-sabar dah kalau lewat di Jalan Kapten Tendean Abang Po, karena nanti bakal dioperasin juga tuh pelikan crossing-nya begitu selama JPO-nya dibangun begitu Abang Po. Jam 17.23 Abang Po, 23.29 masa kita mundur-mundurin jamnya, orang-orang pada mau dimajuin jamnya, kita malah ngemundurin. Di 17.29 Abang Po lagi pada ngapain nih sore hari ini? Nih Bang Riki nih ngabarin lagi nih, kita lagi rebahan aja nih Bang, gak tahu mau kemana. Ya udah, kalau gak tahu mau kemana, udah akhir bulan juga Bang Riki, udah rebahan aja di kos sih. Ada yang ngebel, coba kita angkat dulu nih Bu Ani mungkin. Enggak ding, Bu Ani, Bu Umi nih kayaknya nih ya. Halo, Prompa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, iya Bu Umi.
1: Lagi ngapain ini ya? Jojo.
0: Iya Bu Umi.
1: Kan biasanya sore di rumah terus. Ini tadi keluar jam 5, kue putu lewat.
0: Widih, alhamdulillah. Enak dong, baru kemarin kita ngomongin kue putu ya Bu ya.
1: Iya. Jualannya apa Bang? Saya gitu ini Bu, dua macam sama kompon. Ya udah beli dua macam.
0: Enak Bu.
1: Berapa harganya kayak gitu, 4-5 ribu katanya. Ya udah beli 10 ribu aja, akhirnya dapat dua macam. Lah kok tumben, ini udah lama banget ini nggak ada yang lewat Bang. Dulu ada yang lewat jam 10 malam, terus udah ada mungkin 3 tahunan kali nggak lewat. Lah kok ini sore lewat dari mana saya gitu. Saya dari Joglo lah, dari Joglo jauh juga kesini. Terus sampai mana? Nanti sampai Pasar Kodam, terus malam pulang. Oh, sampai Pasar Kodam, ya udah, ya laris ya Bang, saya gitu. Ntar kalau saya mau beli jam 5 kurang saya keluar, saya gitu. Wah, saya pikir kalau deket RRI saya mau ke sana lah, jauh banget. Iya, benar banget kalau deket. Bang Jojo suka nih kue putu. Saya tanya, Bang, itu kok ada suaranya itu pakai apa sih? Saya belum tahu.
0: Pake
1: ada
0: pipa.
1: Sulingnya Bu, kata gitu.
0: Ada lubangnya. Ada lubangnya.
1: Oh. Nah, baru ngerti saya pikir tuh apa putunya, bawahnya itu alatnya bunyi. Dari mana kok ada bunyi? Ternyata dikasih suling, katanya. Oh, gitu. Ya, ya. Terima kasih saya nanya-nanya terus. Orangnya jalan, tapi masuk ke kampung tuh di samping rumah. Oh iya, kalau lewat kampung kan banyak yang
0: beli
1: kan. Jalan raya kan sepi. Ntar jadi muter-muter lewat tengah kampung, terus ntar nembus sana jalan raya Pasar Kodam itu.
0: Iya. Jadi enak gak ya Bu? Udah dicobain belum?
1: Ya?
0: Udah dicobain belum? Enak?
1: Udah. Enak, tak cobain satu-satu.
0: Kelepon satu. Siap deh.
1: Ya,
0: jadi gak penasaran ya. Nanti kalau lagi pengen lagi ya. Udah minta nomornya biar suruh lewat lagi.
1: Iya, tiap hari katanya lewat. Saya baru tahu orang di rumah terus, soalnya nggak pernah keluar saya gitu.
0: Iya, nggak
1: Sekarang
0: apa-apa.
1: lewat baru tahu, ya udah. Dan kalau mau beli gampang, udah ada yang lewat
0: Saya
1: kayak
0: tahu ya
1: gitu.
0: posisinya,
1: Iya.
0: siap.
1: Iya, Mas Jojo. Itu Mas
0: Siap deh, Bu
1: ceritanya.
0: Mit. Iya.
1: Tadi lagi ngapain lagi makan putu sama klepon.
0: Nggak apa-apa, kan udah lama tuh nggak ada tuh si kue putu nih, ya.
1: Iya, makanya saya tanya, kalau pagi nggak jualan ya, Bang? Enggak,
0: Enggak.
1: putu.
0: Kue putu tuh biasa sore ke malam, Bu Mi.
1: Iya, soalnya kalau pagi jualan, saya mau ini ngirim buat teman, tugasnya pagi.
0: Siap-siap, Bu Mi.
1: Sore ya,
0: nggak
1: karena ya,
0: apa-apa.
1: tempatnya.
0: Siap.
1: Ya, gitu aja dulu
0: Oke,
1: Bang
0: Bu
1: Jojo.
0: Mi. Terima kasih ceritanya.
1: Kabar-kabar.
0: Iya,
1: Ya,
0: betul.
1: terima kasih ya Bang Jojo.
0: Iya, sami-sami.
1: Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Kurang hati-hati.
0: Siap.
1: Sehat terus.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, gimana sih lo? Salah mulu lo, gue pulang dah. Jangan dulu. Ayo, terusin, geng.
1: Suka makan laler hijau.

0: Salam melulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum?

Dari yang santai sampai yang bikin pengen joget, semuanya ada. Kencengin deh tuh bunyi radionya. Dengerin

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Di dunia tipu-tipu ini, ya udahlah, mending percaya sama diri sendiri sama Tuhan aja, Bang Po. Iya, soalnya kadang ini susah dipegang omongan orang gitu, Bang Po. Apalagi janji, janji mau bayar utang gitu ya. Lah, pas kita tagih, ngilang ya. Bisa begitu ya Bang Po ya. Tapi yang punya pengalaman kayak begitu ya udahlah Abang Po sabar aja deh sampai nanti waktunya dia bisa bayar ya Bang Po ya. Kak Kung Jo tadi kirim WhatsApp nih, katanya lagi di rumah sakit mau operasi. Mohon doanya. Siap. Hati-hati Kak Kung Jo, sehat-sehat biar lancar operasinya supaya Uti juga buat nungguin biar tetap sehat ya. Pasti Uti yang nungguin dong sama paling anak ya. Paling gitu ya Bang Poy, biasa kalau mau operasi anggota keluarga yang nungguin gitu. Kayak dulu ini nyai, ntar siapa ya? Ya sedia dong gitu, ntar dari Gading Serpong dia ya. Ntar kayak kalau amit-amit, tapi ya jangan sampai operasi lagi ya capek. Masih bareng ada Yujuriti ya Bang Po di sore hari ini ya. Dan mau ngasih tahu Bang Po untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sore hari ini di pukul 17.57 Abang Po ya. Gitu. Jadi buat Abang Po mau siap-siap dulu nih buat maghriban sama siap-siap buat makan malam. Siap-siap dulu aja Abang Po, kita temenin Abang Po ya sampai nanti jam 8 malam kurang deh Abang Po ya. Jam segini lagi ngapain Abang Po? Tadi Bu Umi udah absen tuh ya. Bang Riki juga udah absen, lagi rebahan aja. Tapi jangan lupa mandi ya, pada kalau lagi rebahan Abang Po mentang-mentang pre. Buat yang pre ya, jangan lupa mandi ya. Tapi kalau memang kalau pre itu ya Bang Po ya, ayah aja kadang kalau lagi malas mandi sehari sekali doang. Itu juga mandinya karena malam nih, malamnya misalnya nih hari Sabtu. Besok misalnya pre. Sabtu mandi malam jam 10 gitu ya. Besok siang mandinya tuh sekitar jam 1 atau jam 2, Abang Po gitu. Jadi kan enggak panas, enggak keluar-keluar juga. Keluar paling dikit bentar deh beli makan atau apa kayak gitu. Udah habis tuh udah ngedekem aja di kamar gitu, Abang Po. mulet-mulet aja di kasur ya, kutak-katik handphone gitu, main Mobile Legend atau nonton gitu ya. Nah kalau Abang Po gimana kalau lagi pre gitu ya, dari aktivitas dari kerja ataupun dagang, lagi libur dagangnya sehari, ngapain Abang Po di rumah ya? Kalau udah fokus sama handphone boleh diceritain aja ya, nggak apa-apa, di 08121124928 nanti kita bakal balik lagi abis Bang Po ya, abis kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Buat Bang Po yang mau siap-siap maghriban, siap-siap dulu aja deh Bang Po ya. Karena tadi saya juga ada ingetin ya, untuk maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya di hari ini ya Bang Po bakal berkumandang di pukul 17.57 waktu Indonesia Barat ya. Jadi masih ada waktu, masih agak panjang sih buat maghribnya Bang Po ya. Gitu, sembari nih, sembari dah lagi pada ngapain sih nih sore Abang Po gitu ya. Boleh dah diceritain di mari Abang Po ada yang lagi rebahan mungkin, atau lagi siap-siap buat balik dari tempat aktivitasnya, ada yang dagang atau yang baru balik kerja gitu ya. Karena ada yang kerja Sabtu setengah hari gitu kan, kita gak tahu deh Abang Po gitu. Kalau yang kerja setengah hari semangat ya Bang Po nama juga hidup, nama juga kerja, keduh nyari sesuap nasi dan sebongkah berlian ya gak sih. Gitu Bang Po di mana tuh sekarang apalagi apa-apa mahal, jadi kita kudu getol nyari duitnya gitu Bang Po di hari kayak gini gitu kan nih. Gitu. Ada Bu Linda Yanti di Kedoya, coba kita angkat dulu dah ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, Bu Linda Yanti.
1: Apa kabar Bang Jojo?
0: Baik, Bu Linda Yanti gimana di sana, aman di Kedoya?
1: Aman kendali.
0: Aman terkendali. Oke, siap Bu Linda Yanti.
1: Banget.
0: Ya Allah, iya nama juga musim kemarau bagaimana? Bu Linda Yanti waktu itu enak ya, bakwannya anget-anget, kita makan pakai nasi jadinya. Masih hangat-hangat itu bakwan nih sama tempenya.
1: Oh, hangat.
0: Keren nih. Lo kagak. Emang udah meleot sih, ya, tapi lebih enak meleot begitu. Apa namanya? Tempe tuh enak tuh meleot tapi masih anget gitu.
1: Aku pikir tadi ingin.
0: Enggak, masih anget. Ih, kita makan
1: Nah.
0: bareng gitu sama Mpok Ruli.
1: Tapi sayang ya, Bang Noel nggak makan ya.
0: Oh, lagi apa sakit tenggorokan di katanya.
1: Iya, dia
0: Lagi
1: WA sama aku.
0: lagi gatel.
1: Sayang nih, ya sayang nih ya, aku lagi tenggorokannya nggak fit katanya. Oh ya udah,
0: Gitu.
1: kayak
0: Siap.
1: en, gorengan aku nggak enak gitu,
0: Enak,
1: kan ya.
0: enak. Ya, habis. Coba.
1: Dikeroyokin sama apa tuh ya?
0: Hah? Enggak, Aye sama Mpo Uli, sama siapa kemarin lupa, pokoknya sampai habis dah. Begitu. Gitu, Bung,
1: Ya udah.
0: Bu Linda Yanti. Udah mau
1: Aku juga
0: maghriban
1: mau
0: nih. Udah mau siap-siap maghrib, Bu Linda Yanti.
1: Iya udah masih maghrib nih, udah mau gelap. Ya
0: Iya.
1: udah siap semuanya aja deh ya. Kalau
0: Siap,
1: aku
0: Bu
1: sih
0: Linda
1: kalau
0: Yanti.
1: libur main HP aja.
0: Oh gitu, main HP aja,
1: Main game,
0: sampai sampai
1: main
0: ketiduran ya,
1: game.
0: main handphone sampai ketiduran.
1: Iya, kata itu juga tidur juga.
0: Ya Allah, sampai
1: Aku
0: ketiban
1: nggak
0: mukanya
1: tahan sih.
0: sama HP ya.
1: Iya, pepok terus. Kadang-kadang di kepala.
0: siap-siap kalau gitu Bu Linda
1: Iya.
0: Yanti.
1: Ya udah
0: Sehat-sehat ya Bu
1: sampai
0: Linda Yanti
1: semuanya
0: ya.
1: ya. Sampai semuanya ya.
0: Siap Bu Linda Yanti.
1: Semuanya aja. Kalau
0: Iya.
1: pulang hati-hati ya.
0: Siap Bu Linda Yanti.
1: Ya,
0: Terima
1: kasih.
0: kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda Yanti di Kedoya Abang Po. Nanti kita bakal balik lagi ya. Habis kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tentunya masih di Blantek, di obrolan tanpa teks, masih barengan Ayu Joditya di Promot FM Suara Budaya Jakarta.

Bang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun, jika tidak kembali, ketahuilah, maka dia bukan milikmu.

0: saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Eh, Fuli.
1: Apa, Cing?
0: Lagi ngapain lo, Neng?
1: Ayo lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
0: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lo. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lo ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
1: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
0: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramatamahan orang Betawi. Dengan lo belajar tari sirih kuning ini, lo kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta ama tradisi kita.
1: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
0: Emang kudunya begitu, Neng. Eh, Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan dengan Juriti ya di sore hari ini di Blantek, di obrolan tanpa teks pukul 18:15 ya. Bang Po, gimana udah pada magriban? Udah mau siap-siap juga buat makan malam ya Bang Po ya. Selamat makan malam buat Abang Po yang udah makan malam juga, terus juga yang mau keluar abis ini Abang Po malam mingguan, ngider-ngider doang ya. Kagak jauh dari rumahnya, ya nggak apa-apa. Abang Po nyari angin, tapi jangan lupa pakai masker, Abang Po ya. Ntar dapat angin sama dapat ini doang, nempel debu di muka ya. Masih barengan aja ceritanya, dan juga masih ada cerita yang bakal bagi buat Abang Po. Yang mau bagi-bagi cerita juga boleh, Abang Po ya. Bagi-bagi cerita aja yang kita minta, Abang Po. Bukan bagi-bagi duit kok ya. Berat kalau itu ya. Mending bagi-bagi cerita di sore hari ini, Abang Po. Apa cerita hari ini, Abang Po, dari pagi ya? Atau tadi siang ada gebrakan-gebrakan baru apa? Atau ada apa nih di tempatnya Abang Po? Ada nambah galian? Atau ada kejadian apa? Boleh dah, nggak apa-apa diceritain Abang Po. Di 0812 11 24 928.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang ditelan zaman.
1: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Propat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Jam segini ya, itu biasanya tukang jajanan itu udah pada keluar ya Bang Po ya, tukang makanan malam gitu ya di tempat jajan. Kayak martabak, terus juga nasi goreng. Tapi kalau nasi goreng di Pasar Thomas tuh di belakang haltenya itu Bang Po, itu dia buka dari 5 sore. Sisanya yang lain udah sore, udah gelap baru keluar ya Bang Po. Apa yang ngider juga ada tuh Bang Po, kan jam malam ya kalau tukang nasi gorengnya. Terus juga apa namanya? Selain nasi goreng ada pecel, ada sate gitu Bang Po. Pokoknya banyak dah Bang Po gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya tiba-tiba padahal udah habis makan juga tadi ya. Jam 2 Abang Po masih kenyang sih sebenarnya. Kayak pengen sate. Sate kambing, sate taichan juga pengen ya Abang Po nih. Tapi sate kambing ya enak ya. Kalau soalnya minggu lalu habis makan sate taichan gitu. Nah, kalau ngomong sate kambing juga nih Abang Po, ternyata ini apa namanya? Pasti semua orang demen ya sama sate kambing ya Abang Po ya. Ya kalau ada yang takut kolesterol sih ya pasti dihindarin makannya ayam ya. Tes Atlas Abang Po ini ngerilis daftar makanan Indonesia terbaik 2026 yang baru nih Abang Po ya. Dan sate kambing ini berhasil nempatin peringkat pertama Abang Po, ngunggulin semua dan sejumlah kuliner ikonik kayak misalnya soto Betawi, somai, batagor sampai rendang yang selama ini identik sama hidangan khas Indonesia yang paling mendunia Abang Po ya. Dan selain sate kambing Abang Po, daftar 10 besar ini juga diisi sama pisang goreng, nasi goreng, terus juga bubur ayam, perkedel, ayam goreng dan juga klepon nih Abang Po ya. Tapi kita mau ngurutin dari nomor 10 gimana Abang Po ya. Nomor 10 ada klepon, nomor 9 ada ayam goreng, nomor 8 ada perkedel, nomor 7 ada bubur ayam, di nomor 6 ada nasi goreng ayam, di nomor 5 ada pisang goreng, nomor 4 batagor, nomor 3 siomay, nomor 2 soto Betawi, dan nomor 1 untuk sate kambing ya. Untuk makanan Indonesia terbaik 2026 versi Taste Atlas gitu Bang Po. Jadi dibikin peringkat kayak begini tuh nunjukin kalau Indonesia kuliner kekayaannya yaitu beragam Abang Po dan juga diapresiasi di tingkat internasional. Sate kambing enak, sate ayam enak, sate taichan enak, sate kerang enak, terus juga sate kikil enak, apalagi sate kulit enak, sate usus enak. Tapi dari sekian banyak sate-sate yang Abang Po, ada nggak sate yang Abang Po hindarin? Gitu ya. Kalau sate kambing demen, ya pasti ada juga menghindari ya Abang Po ya. Kalau ada beberapa sate, yang jarang ayah mau makan Abang Po. Enak tapi jarang-jarang aja gitu, takut Abang Po lemaknya tinggi buat ayah. Itu sate telur puyuh Abang Po. Jadi kalau di bubur kan ada ya, sate puyuh, sate usus, sate kulit ya, jeroan juga ada. Nah, orang mah takut jeroan, ayah mah sikat telur puyuh yang jarang Abang Po, karena kan katanya kuningnya itu kolesterol juga Bang Po. Itu enak tapi jarang-jarang aja gitu Bang Po kalau ayi gitu. Jadi menghindari kagak, cuman mengurangi. Nah, ada nggak dari sekian banyak sate-sate yang ada di Indonesia nih Abang Po nih yang Abang Po hindarin juga karena sesuatu dan lain hal ya, entah itu trauma ataupun karena itu tadi, karena kolesterol mungkin atau apa gitu ya, takut darting gitu ya. Boleh sekalian diceritain di 0812-1124-928 di Blantek di obrolan tanpa teks. Masih barengan sama Ayo Joriti ya.
1: Sekarang Cing Min mau jadi kodok, denger ya.
2: Sang Bango. Sang Bango.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana yang modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Duh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo, agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Perempat FM, suara budaya Jakarta.

Prapat FM Surabaya Jakarta 43 di Petojo. Katanya kalau sate yang ayah hindarin, sate jeroan bang. Oke siap, kenapa? Ngeri aja udah, ayo udah gak mau makan jeroan sekarang. Jarang-jarang bahkan ya kalau bisa. Siap dah kalau gitu Mpok Tika ya. Terus juga ini ada Bang Aldo di Cengkareng. Kalau sate-satean yang ayo jarang makan dan gak terlalu demen juga, sate kikil. Oke, enak padahal sate kikil ya. Sate kikil sama sayur kikil juga nggak terlalu demen katanya gitu. Kayak gimana gitu rasanya. Oke, siap. Kan setiap orang punya selera masing-masing ya. Kita nggak bisa ngelarang Abang Po ya. Kita bilang enak tapi orang agak, ya kan punya hak masing-masing. Mulut punya masing-masing, selera punya masing-masing. Jadi kita kagak bisa ngelarang dah Abang Po. Kalau Bang Aldo bilangnya kagak demen sama kikil, ya udah, nggak ada salahnya. Mpok Tika nggak demen sate jeroan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke siap, terima kasih buat Bang Aldo dan juga Mpok Tika. Dan ini ada lagi nih Abang Po, kan selain telur puyuh ya, sate telur puyuh tuh kalau di bubur ada lagi sate kuning telur. Nah, walaupun kuning telur enak Abang Po buat ayah, tapi kalau sate kuning telur tuh kayak ape gitu ya, jadi makan lemak doang. Itu juga ayah nggak makan, ayah hindarin tuh kalau yang itu Bang Po ya. Kalau bikin telur itu kuningnya tetap masih ada, tetap ayah makan juga Bang Po. Tapi kalau untuk sate kuning telur is no-no ya, no-no. Kalau Abang Po ada nggak nih sate yang Abang Po hindarin atau Abang Po udah jarang makan lagi gitu ya, karena ada satu dan lain hal, boleh diceritain lagi ya di 0812 11 24 928.

Propot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, ya. Di 08121249228 Bu Wulan di Bekasi. Ya udah melebihi batas, sekarang aja enggak berani makan sate kambing katanya gitu. Atau sate usus yang suka ada di tukang bubur ayam. Oke, jadi sate usus sama sate kambing ya dihindari sama Bu Wulan ya. Terus juga Mpo Yuli nih katanya, ya bang, kita mah apa aja kita sikat bang. Alhamdulillah sih bang, cuman kalau saya sih nggak sering-sering aja gitu. Kalau aku lagi pengen sate beli, tapi kalau enggak ya udah gitu, kita makan apa adanya aja deh bang gitu. Siap dah, siap. Terima kasih buat Mpo Yuli dan juga Bu Wulan ya. Jadi ada alasan seseorang tuh menghindari sesuatu abang po begitu, apalagi makanan nih. Apa yang kita makan tuh ngaruh sebenarnya abang po, gitu. Ntar takutnya kolesterol lah, takutnya api lah, begitu begitu dah abang po. Yang penting pokoknya abang po banyak-banyak makan yang sehat gitu, sayur jangan lupa, sama air putih abang po. Minum air abang po. Gitu deh, siap dah. Kalau gitu Bang Po, nanti kita bakal balik lagi ya habis kabar berita pukul 19 ya. Masih di Blantek, di Obrolan Tanpa Teks, masih bareng Ayu Juriti ya.

0: Kabar Brite jam 19.
1: Bempo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat pencegahan sisa pangan melalui kebijakan perubahan perilaku dan inovasi di sektor usaha. Langkah ini diarahkan untuk menekan jumlah sisa makanan yang masuk ke sistem persampahan sekaligus mengurangi beban pengolahan sampah perkotaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin mengatakan, sisa makanan tidak hanya menjadi persoalan pemborosan pangan, tapi juga menambah beban pengumpulan, transportasi, dan pengolahan sampah yang harus ditangani setiap hari. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat daya saing daerah melalui pemanfaatan teknologi tepat guna atau TTG yang murah dan mudah diterapkan di masyarakat. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan inovasi sederhana dapat meningkatkan produktivitas petani dan pelaku UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Wilajeng Sumping Sadaya nak. Selamat datang Bapak Ibu. Silakan pilih tempat duduknya mau di mana, saung berapa. Ya Allah, kayak kita lagi ada di tempat makan Susundaan ya, Bang Po ya. Ya ilah. Jadi pengen juga nih Susundaan, udah lama juga kita ya. Dah. Ya tapi apapun itu Abang Po, apa yang mau dimakan, ya kalau bisa dibeli ya dibeli, tapi kalau enggak ya udah besok-besok aja dah ya. Sekarang makan apa dah? Ya apa yang ada aja dulu yang belum makan. Makan dulu Abang Po ya. Mas saya temenin Abang Po di jam 7 lewat 8 ini masih barengan Ayah Juritia di Blantek di obrolan tanpa teks. Dan buat yang mau bagi-bagi cerita boleh. Nanti Ayah juga punya cerita yang bakal Ayah bagi. Itu ada cerita soal ini apa namanya Bang Po yang tinggal di sekitaran Bodetabek ya, itu katanya lebih apa namanya nyari kenyamanan gitu. Sama data terbaru dari Bank Indonesia Bang Po soal transaksi digital. Itu nanti bakal saya ceritain habis ini ya Bang Po ya, di Blantek di obrolan tanpa teks.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pante yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pante pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
2: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
1: Wah, iya juga ya. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
2: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
1: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
2: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
1: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
2: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara.
0: Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
3: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana, Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Sekarang tuh kalau apa-apa udah pakai, bisa dibilang udah cashless alias udah nggak pakai duit lagi ya Bang Po. Tinggal scan aja. Lebih gampang, lebih praktis ya Bang Po. Gitu. Sama, Ayi juga kalau transaksi apa-apa tuh sekarang pakai Kris aja gitu ketimbang cash. Kecuali lagi naik angkot 08 atau 05 gitu. Itu masih ya sama paling kalau beli ini ke warteg gitu, karena ada beberapa warteg yang ayah datengin tuh yang memang kagak ada krisnya. Ayah juga bingung kenapa, padahal warteg-warteg lain udah pada pakai kris ya Abang Po ya, gitu Abang Po. Nah, ini ada data terbaru Abang Po dari Bank Indonesia Abang Po ya. Dari Bank Indonesia Abang Po yang kasih data terbaru dompet digital ya, atau juga transaksi digital bikin dompet tuh makin tipis. Ini dompet yang fisik ya Bang Po ya. Karena nggak punya uang cash di dompet Abang Po. Tapi kalau misalnya Abang Po masih ada uang cash ya syukur ya. Maksudnya masih transaksi pakai cash gitu. Itu memang hampir semua tuh sekarang transaksi udah ke digital atau pakai kris ya Bang Po atau juga transfer. Nah, penggunaan uang tunai sekarang tuh makin jarang ya. Seiring banyak pakai metode pembayaran non tunai ya Bang Po. Nah, kebiasaan ini sesuai sama data terbaru dari Bank Indonesia Bang Po kuartal kedua tahun 2026. Yang mana ada sekitar 16,07 miliar rupiah transaksi total volume pembayaran digital di Indonesia yang pertumbuhannya pesat banget Abang Po. Itu sekitar 36,88% Abang Po, dan ada 1.529 juta transaksi penggunaan BI Fast alias transfer Abang Po. Nah, dan juga nih Abang Po ada sekitar 3.777 triliun rupiah Abang Po total nilai transaksi yang dicatatkan lewat BI Fast gitu. Jadi makin banyak nih transaksi digital Abang Po, dan realitanya memang udah banyak yang pakai pembayaran digital gitu. Nah, kalau Abang Po sendiri gitu ya, lebih baik transaksinya digital atau masih pakai cash, atau seimbang aja nih Abang Po transaksinya cash iya, digital juga iya gitu. Di dompetnya sekarang masih ada kan uang cash Abang Po? Boleh ceritain ya di 0812 11 24 928, Abang Po masih pakai transaksi uang cash atau pakai digital?

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Oh begitu. Baiklah, ntar kita coba besok ya. Iya, kan tinggal beli di belakang. Biar nyaman gitu. Kalau lagi stres, kita minum itu. Itu bawaannya enak loh, Abang Po. Adem tuh kalau nggak salah ya. Minum milk tea, Po. Iya kan belum dijelasin. Aduh, itu biar pikiran tuh tenang, Abang Po. Jadi kalau sekarang tuh itu lagi kegilaan sama milk tea namanya, Abang Po. Ya orang-orang pada macam-macaman mah, ayah mah kagak, Abang Po. Ngantri di tempat yang panjang, ogah. Karena ayah gemini, males banget. Ngantri-ngantri, jadi kita ngantrinya di milk tea aja gitu. Biar work life balance ya, apa nyambungnya. Tapi kalau ngantri panjang-panjang kita mah pegel, Abang Po. Jadi kita stres bawaannya. Nah, sama halnya mungkin kayak orang-orang yang tinggal di Bodetabek, Abang Po. Yang katanya sih kalau tinggal di Bodetabek bukannya kabur dari kemacetan atau apa, ini bahkan mereka tuh mencari work life balance. Malah kebalik, kita mah dari Tangerang kita tinggalnya di Mari sekarang ya, jadi warga Tanabang. Jadi kalau tinggal di wilayah pinggiran ya Bang Po, Bodetabek ya, sekarang bukan lagi kayak pilihan alternatif Abang Po, karena mungkin harga tanah tinggi gitu ya, udah mahal segala macam. Enggak Abang Po, melainkan udah jadi pilihan gaya hidup nih Abang Po. Di sana juga masih murah-murah sih ya, wilayah Cisauk tuh Abang Po kalau mau ya. Cisauk sama Maja tuh tempatnya Abah Haji Suanda tuh di sana. Coba tanya Gida, masih murah-murah tuh harganya. Jadi pencarian ya buat kualitas hidup yang lebih seimbang gitu ya, namanya work life balance, lingkungan yang lebih tenang dan juga ruang gerak yang lebih luas dibandingin pusat kota itu yang padat dan juga yang panas suhunya. Nah, itu jadi pilihan buat orang pindah ke Bodetabek, Abang Po, gitu. Nah, faktor pendorongnya apa lagi nih, Abang Po? Yang pertama itu kerja lebih fleksibel, Abang Po. Bisa hybrid ya, khususnya buat yang kantoran, Abang Po. Karena sistem kerja hybrid atau remote ini bikin orang-orang tuh nggak perlu lagi setiap hari ke kantor atau ke pusat kota, Abang Po. Karena memang sekarang teman-teman ayah aja yang kerja di apa namanya Gatsu, terus juga yang di apa namanya di Mega Kuningan, itu mereka udah hybrid, Abang Po. Jadi nggak perlu ke kantor terus tiap hari gitu. Bisa dari kosan atau juga dari rumah gitu. Sesekali doang ke kantornya. Seru banget ya. Nah, terus yang kedua nih Abang Po, transportasi itu makin terintegrasi sekarang Abang Po. Jadi KRL, LRT, MRT dan juga jalan tol baru ini bikin mudah mobilitas menuju pusat kota gitu Abang Po. Ya kalau jalan tol yang punya mobil pakai jalan tol, tapi buat yang pakai LRT, MRT, KRL, nah itu pakailah itu ya. Apalagi sekarang kalau di Green Line udah ada ini apa namanya Jatake, dan kabarnya bakal ada stasiun baru lagi nih di Green Line, Abang Po. Kita tunggu aja di daerah mana ya Abang Po ya. Terus juga fasilitas lebih lengkap dan juga mandiri ya Bang Po. Jadi kawasan pinggiran sekarang tuh di Bodetabek ya, itu udah punya mall, kafe, sekolah, sampai rumah sakit modern yang bisa dibilang gak perlu jauh-jauh ke Jakarta lagi ya Bang Po gitu. Jadi fasilitasnya udah lengkap, gak perlu ke Jakarta. Ayo aja nih ke Tangerang ya. Sekarang mall udah nambah-nambah lagi, apalagi di Gading Serpong tuh Abang Po. Pujang kita mau ke mall mana, udah mirip-mirip Bekasi, tinggal selengka-selengka udah nyampe mall gitu. Jadi udah kayak ibarat kata tuh, udah gak usah pindah-pindah, di mari aja gitu. Terus juga nih Abang Po, kualitas hidup dan juga bebas stres gitu. Jadi lingkungan lebih tenang, polusi minim dan juga area hijau tuh lebih luas buat kesehatan mental Abang Po. Iya, jadi kalau ayo juga sempet ke daerah Bekasi gitu ya, sama Bogor sekali ya, itu aja juga lihat di sono masih banyak puun-puun Abang Po gitu. Kalau kita lihat di mari kan mohon maaf nih, puun-puun udah jarang nih Abang Po nih. Paling ini aja nih ya, di sepanjang jalan halte Teras Jakarta masih ada puun. Pinggir-pinggir juga masih ada sih, di apa namanya di Jalan Sudirman Tamrin ya, itu masih ada puun apa namanya yang mekar tuh, kayak puun sakura gitu. Juga dikit kalau kita bisa bilang gitu. Jadi di Bodetabek itu ya alasan-alasan kenapa orang pada pindah ke Bodetabek Abang Po. Tapi sekarang ini juga walaupun emang jadi pusat atau juga pilihan buat orang pindah, makin ramai juga Abang Po. Makin puyeng di Tangerang aja contohnya, makin banyak mobil-mobil. Terus juga makin banyak orang-orang yang naik turun di KRL, makin banyak juga
apa namanya, orang dari luar Pulau Jawa Barat gitu ya pindah ke Jabodetabek. Makin rame ya sekarang Abang Po, karena masih murah. Gidah, buruan mumpung harga masih belum naik, karena biasanya hari Senin naik, betul.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompak

Bu Linda Yanti, katanya kalau Bu Linda Yanti nih untuk transaksi masih pakai uang cash gitu, katanya ribet kalau pakai digital. Iya nggak apa-apa, mungkin karena sinyal ya Bu Linda Yanti ya, karena kan sinyal kita beda-beda gitu ya, kadang ada yang nyangkut, ada yang AP gitu kan, ye suka ketabrak-tabrak juga sama burung-burung di langit, burung-burung di langit. Bang Po, ini udah mau jam 8, udah mau jam 8, habis ini ada Badendang Bagoyang ya Bang Po ya. Jadi setiap minggu kedua sama minggu keempat, ya iya kan bener ya, ini minggu keempat, besok minggu kelima berarti ya. Oh iya, coba, oh ya udah habis ya. Oh iya, minggu depan udah beda lagi ya Bang Po. Ya udah deh Bang Po, abis ini ada Badendang Bagoyang barengan Po Tiara Dinda sampai jam 12 malam ya. Silakan. Silakan Badendang Bagoyang dah Bang Po ya. Lagu-lagu nasional remix pokoknya Bang Po di Badendang Bagoyang. Jadi terima kasih undur diri ya Bang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Badan Yang Bergoyang untuk edisi kali ini hari Sabtu 25 Juli 2026. Bareng sama Ayu Tia Radina bakal temenin Abang Po sampai nanti jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Malam hari ini spesial karena Abang Po bisa ikutan gabung di malam hari ini. Pengen-pengen banget request lagu-lagu upbeat, lagu-lagu remix, lagu-lagu timur, lagu-lagu yang pokoknya bikin semangat bermalam minggu, boleh banget nih. Tinggal WhatsApp 0812 11 24 928. Dan juga Abang Po bisa gabung via telepon di 0213504510. Ayo tungguin. Yang mau request silakan, yang mau salam-salam silakan. Pokoknya yaudah dah, ayo tungguin deh. Pokoknya malam mingguannya hari ini. Gimana ya malam mingguannya Abang Po? Moga-moga hari ini malam mingguannya seru ya. Ayo sih hari ini aktivitasnya lumayan cukup gerah. Hari ini luar biasa panas sih. Tapi apapun itu Abang Po, moga-moga menjadi penyemangat Abang Po untuk menjalankan kegiatan nanti di hari Senin. Balik beraktivitas lagi. Hari Sabtu minggunya puas-puasin dah liburannya atau enggak senang-senangnya. Baik buat Abang Po sendirian maupun juga bareng sama orang-orang yang Abang Po sayang.
1: Badendang Bagoyang.

0: Banyak kayak di Bandung yang bergoyang. Malam hari ini Abang Po yang pengen gabung silakan di WhatsApp 08 12 11 24 928 dan juga telepon 02 1 3 5 0 4 5 1 0. Sambil menunggu bacain WhatsApp yang udah masuk ke 08 12 11 24 9 28. Tapi sebelumnya kita angkat dulu yang ada jauh-jauh di Kalianyar. Assalamualaikum, selamat malam Bang Haris.
1: Selamat malam Po Tiara.
0: Apa kabar Bang Haris?
1: Alhamdulillah Po, baik.
0: Lemes amat, semangat dong. Ini back sound udah semangat banget ini.
1: Iya, ini semangat Po.
0: Oke, semangat. Bang Haris malam minggu kemana-mana nih sama Ayang Sitmai?
1: Enggak Po, enggak kemana-mana.
0: Enggak kemana-mana.
1: Itu tadi dengerin lagu. Enak banget tuh lagu Sundanya tuh.
0: Enak kan lagunya? Untung enggak suruh kita yang suruh nyanyi, ingat ke mantan.
1: Ingat ke mantan.
0: Ingat siapa coba?
1: Itu gendangnya Rama.
0: Iya, benar. Enak ya, suruh ya? Ya udah.
1: Iya, seru.
0: Mau request lagu enggak kayak gitu-gitu modelannya?
1: Ya mau sih.
0: Mau lagu apa? Mau lagu apa?
1: Lagu-lagu dari timur Po aye.
0: Mau yang mana?
1: Statue-statue tuh.
0: Oh, statue-statue boleh.
1: Dari Faris Adam.
0: Faris Adam, oke, okay, abisnya bakal diputerin. Jadi malam minggu gak kemana-mana nih ya sama Bu Sitmai ya.
1: Enggak.
0: Ya udah, ayo temenin deh di radio boleh ya.
1: Boleh Po.
0: Salam-salamnya boleh nih buat siapa nih Bang Haris?
1: Salam-salam untuk buat Tiara ya. Harus sehat selalu deh.
0: Amin.
1: Dan semangat, yang akan tegap.
0: Siap, harus semangat.
1: Pak Haji Kong Dani sehat selalu. Kakung Jo yang sedang dirawat di rumah sakit tetap sehat selalu ya Kakung.
0: Cepat sembuh Kakung Jo.
1: Yes, saya juga berdoa seperti itu buat Kakung Jo ya. Dan untuk Bang Iwan Santoso sehat selalu. Bu Umi, Bu Dindin, Pak Ali Topan. Pak Ali Topan juga lagi di rumah sakit katanya tuh.
0: Oh iya benar, Bang Ali juga tuh.
1: Iya, itu Bu Dindin tahu aja tuh informasinya tuh dari valid Topan.
0: Betul. Dia valid informasinya kok dari Bu Dindin mah.
1: Iya. Ya, yang lain semuanya deh Po, tetap sehat selalu Po ya.
0: Siap dah kalau begitu. Makasih banyak ya Bang Haris ya.
1: Iya, sama-sama Po.
0: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah abis back soundnya. Ngasik tiba-tiba abis. Yuk yang mau gabung lagi silakan 08 12 11 24 928 dan juga 02 1 3 5 0 4 5 1 0. Kita ke Bang Yadi Susanto di Cakung dulu nih, selamat malam. Wih, lagi pada ngumpul ternyata nih malam mingguannya nih. Mau kirim salam buat keluarga Paguyuban Wong Kebumen semuanya. Malam ini lagi ada kegiatan PWK Religi bersama Membangun Iman, tempatnya di Amanda Catering. Abang Po jam 7 malam tadi nih mulai nih. Di lokasinya itu di Serengseng Kembangan, Jakarta Barat. Ini ada beberapa wajah-wajah yang ayah kenal di sini nih. Selamat mengumpul-ngumpul ya teman-teman PWK. Di malam hari ini, malam mingguannya isinya tuh kajian islami. Luar biasa. Kalau begitu kita ke Pak Mulyani yang tadi sama Rinda. Malam mingguannya di rumah aja nih. Sementara nyetel Gending 2 Jawa. Ntar jam 9:30 malam nyetel Sandiwara Sahur Sepuh katanya. Siap kalau begitu buat Pak Mulyanianto. Sehat-sehat selalu juga Pak Mulyanianto. Kita berangkat ke Bogor, ada Pak Abdul Rubai. Katanya met malam juga Mpok Tiara yang cantik, met tugas. Terima kasih, met tugas juga salah. Selamat malam juga buat Pak Abdul Rubai di Bogor. Nanti buat Abang Pepen gabung ditungguin lagi nih. WhatsAppnya 08 12 11 24 928. Dan juga bisa di 02 1 3 5 0 4 5 1 0. Tetap di Badendang Bagoyang.
2: Badendang Bagoyang.

0: Balik lagi di Badan yang Bergoyang. Abang Pol malam hari ini yang mau gabung silakan ya, tungguin WhatsApp 0812 11 24 928. Dan juga bisa telepon di 0213504510. Malam hari ini spesial lagu-lagu remix, lagu-lagu upbeat dan juga lagu-lagu timur buat temennya Abang Pol bermalam mingguan di hari Sabtu 25 Juli 2026. Selamat malam ini buat Pol Asih yang ada di Cawang. Minta lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Lebih gacor tuh apa sih judulnya bang? WhatsAppin bang, WhatsAppin. ada tapi ada lagunya. Ditunggu ya, puasi ya di Cawang ya lagunya. Cari aja di Google deh. Kemarin tuh ada abis nyanyiin lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Oke. Eko Show, ya dari Eko Show, show. Baiklah. Dimatiin teleponnya, jangan dimatiin dong bang. Oke, ditungguin nanti lagunya bakal diputar. Terus juga ada Mpok Nia Angelia yang ada di Rorotan katanya. Happy weekend, malam minggu request Tak Ingin Sendiri dari Dian Pusesa. Tar, cek dulu ya lagunya kalau ada nanti bakal diputar, ditungguin aja. Ini ayo mau siap-siapin lagu-lagunya dulu nih. Ngelis-ngelisin lagu yang dulu yang mau akite puter. Sip, Orang Baru Lebih Gacor sudah masuk ya. Lanjut lagi, ini ada. Oh katanya dengerin Pro 4 Jakarta lewat perantara Pro 4 Samarinda. Oh halo Samarinda, selamat malam Samarinda. Semoga pada ngikutin dan juga pengen gabung boleh banget loh. WhatsAppnya 0812 11 24 928. Ada Bang Riko di Bengkulu. Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Minta lagunya Pak Cak Pakam dari Rian Prabu. Kalau enggak ada ganti aja lagunya Goyang Tripping dari Fanny Sun. Terima kasih kembali. Bang Afif lagunya Pica-Pica Part 2 Juan Reza. Siap, udah disiapin ya bang eh. Dari Bang Afif Minin di Sumenep Madura. Terima kasih udah met tugas. Ada Bu Sitmai. Mau request lagu Lu Kenal Veronica Ko. Salamnya buat Potiara ya, sehat selalu. Buat semua pendengar setiap promo juga tetap sehat dan semangat. Semangat deh kalau begitu. Ya wes, Abang Po yang mau gabung silakan ditunggu nanti WhatsAppin 0812 11 24 928. Dan juga bisa telepon 0213504510. Tetap di Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang.

0: Balik lagi di Badendang, Bagoyang. Malam hari ini buat abang yang mau gabung masih ditungguin lagi jawabannya. Parsitipasinya 08 12 11 24 928. Dan juga bisa WhatsApp juga di nomor yang sama. Terus apa lagi ya? 0213504510 itu juga bisa. Oke, okay. Bu Sidma lagu tadi diputer belum sih? Udah. Bang Apip juga udah. Bang Rico belum ketemu nih lagu goyang trippingnya, ntar ditungguin ya. Bang, ntar kalau ada pasti diputerin, tungguin aja. Terus juga ada Pak Kirom di Cilandak Jaksel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, minggu, malam minggu di rumah aja nih, sambil dengan Prompat, sambil lihat bola Piala Presiden baru mulai pertama. Oh iya, pertandingannya apa lawan apa Pak? Pak Kirom, malam hari ini coba kita tanya ya. Pertandingan Piala Presiden 2026 tanggal berapa teh sekarang? 25 Julai. Kita lihat hari ini adalah Persib Bandung sama Arema. Oh iya deng, tadi aja ngelihat tuh di warung bawah Kang Yo di kantin itu lagi muterin itu openingnya Persib Bandung sama Arema FC grup duel ini dilaksanakan di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Oke, hari ini ya, nanti kita lihat siapa yang menang dan hasil skornya seperti apa. Udah belum sih tuh? Udah harusnya ya. Kita lihat. Coba skor. Imbang. Bukan. Itu Piala Presiden yang lain. Itu laga pembukanya. Gitu. DPMM FC lawan Tampines Rovers. Ini imbang tadi sore. Yang sekarang baru prediksi aja karena belum selesai pertandingannya ya guys. Lanjut lagi, apa sih terdistrek gara-gara bola. Ibu Tuwi di Bojonggede Bogor katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam mingguannya, malam begini air di teras bareng sama tetangga. Biasa mama lagi cerita masa kecil dulu, seru deh mpok. Coba cerita Bu Tuwi di Bojonggede Bogor ya. Kayak gimana cerita masa kecilnya? Mana tahu masa kecilnya Bu Tuwi beda sama masa kecilnya Ayah. Karena Ayah gak pernah kecil, Bu Tuwi langsung gede. Ada Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Minta lagunya Tamu Malam Minggu. Salamnya buat pendengar Perompat tanpa terkecuali buat Mbak Tiara Metogas aja. Terima kasih. Bang Haris di Kalianyar, lagunya bebas remix dari daerah mana aja ya Mpok. Yoi. Mantap tuh lagu dari Batak Tapanuli, Top Marco Top Po, enak banget, enak kan. Itu lagu sekalian aja. Jujur Bang Haris, lagu yang tadi tuh, ini lagunya Mardua Holong ini, itu jadi lagu back sound aja kalau lagi jalan keluar kota atau nyetir atau lagi aktivitas gitu. Satu lagunya panjang menitnya durasinya. Jadi Ayah gak perlu milih lagu banyak dalam satu playlist lagu gitu, satu list lagu. Yang kedua, lagunya emang bikin melek gitu, enak banget beneran. Ini sampai Ayah tanya kemarin sama Bang Jaki, Bang minta filenya. Gegara Ayah pengen punya lagu ini di handphone Ayah gitu. Ya wes, buat abangku yang mau gabung sekali lagi WhatsApp 08 12 11 24 928. Dan juga bisa telepon di 0213504510, request lagu-lagu remix, lagu-lagu upbeat dan juga lagu-lagu timur. Bebas pokoknya sambil nemenin Abang Po bermalam mingguan di hari Sabtu 25 Juli 2026.
1: Badendang Bagoyang. Badendang Bagoyang.

atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: balik lagi di Badendang Bagoyang malam hari ini Abang Po yang pengen request lagu-lagu upbeat, lagu-lagu apa lagi?
1: Remix,
0: lagu-lagu timur boleh banget ya, tinggal WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga bisa telepon 0213504510. Temennya Abang Po malam mingguan dulu nih di hari Sabtu 25 Juli 2026 lagu-lagunya bisa ayo siapin sebagai DJ. DJ-an malam hari ini. Tadi lagunya macam-macam ya. Ada yang dari Bali juga udah ada ya puterin. Lagu Minang ada, lagu Jawa ada. What else? Apa lagi tadi ya? Lagu Timur juga udah banyak banget diputerin tadi. Ada Pica-Pica, Sapa Mau Help, sama ada Lo Kenal Veronica Ko. Tadi ada abang yang minta lagu dari Pak siapa tadi? Kemana dia tadi? Chatnya ini Bang Rico, Maydilsyah di Bengkulu. Lagu Cak Pakam udah diputar ya dari Rian Prabu tadi ya. Weh, bahaya tuh lagu. Ya wes, buat abang pun yang pengen gabung sekali lagi masih ditungguin sampai nanti jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu remix, lagu-lagu upbeat, lagu-lagu timur boleh banget malam hari di Badendang Bagoyang untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Ayo bakal temenin Abang Po sampai jelas tengah malam nanti di malam minggu yang cerah ceria ini.
2: Badendang Bagoyang.

0: Badan Dang Bergoyang malam hari ini Abang Po masih nemenin Abang Po bermalam mingguan dari Sabtu 25 Juli 2026. Cerita sedikit mungkin kegiatannya Abang Po di akhir pekan ini. Tadi seharian ngapain Abang Po hari Sabtu? Hari ini Ayah kebetulan mengisi hari Ayah dengan cukup produktif. Sedikit cerita boleh kali ya, sambil nunggu yang mau partisipasi mah boleh aja. Sedikit produktif karena hari ini bisa nambah ilmu lagi, nambah cerita lagi yang buat seru-seruan nantinya kalau misalnya lagi ngelewatin daerah situ, terus ternyata ada tempat-tempat yang kayak, itu kenapa begini ya, itu kenapa begitu ya, Ayah jadi tahu. Nah hari ini bareng sama teman-teman komunitas Ayah dari KPBMI nih Abang Po ngunjungin beberapa tempat camp interniran, itu camp-camp tempat dikumpulkannya para perempuan dan juga anak-anak Belanda ketika masa penjajahan Jepang waktu itu tahun 1942 sampai 1945-46 sebelum Jepang akhirnya benar-benar pergi dari Indonesia gitu ya pada saat itu. Datang tuh ke daerah kawasan Jalan Citarum itu di daerah Tanah Abang Abang Po, itu dekat stasiun Tanah Abang dan ternyata masih banyak rumah-rumah yang masih asli kondisinya sesuai dengan tahun segitu gitu ya, yang memang dulu pernah digunakan tidak hanya sebagai dulunya sebelumnya itu adalah rumah dinas dari kalau sekarang kita bilangnya orang BPN gitu, tapi kalau zaman Belanda dulu panjang namanya, pokoknya kalau sekarang di bahasa Indonesia kan jadi kayak orang-orang BPN, Badan Pertanahan Nasional. Terus akhirnya pada saat pemerintahan Belanda, penjajahan Belanda akhirnya ditarik ke Jepang, dipegang sama Jepang waktu itu dan akhirnya menjadi tempat camp interniran buat para wanita dan juga anak-anak gitu. Intinya sih sebenarnya kita ngeliat gedung-gedung atau rumah-rumah tua yang pernah digunakan oleh orang-orang Jepang untuk naruh orang-orang Belanda dulu ketika diculik lah dalam tanda kutip begitu ya. Terus ada beberapa hal yang mesti mereka lakukan. Dan rumah yang sebesar itu diisi oleh 100 orang, 50 sampai 100 orang. Kebayang gimana sesaknya, oh my god. Tapi yang seru gak cuma sekedar nambah ilmu, gak sekedar cuma nambah cerita, tapi akhirnya bisa kenal sama orang baru, kenal sama orang-orang hebat. Ayah ketemu sama beberapa influencer, ketemu sama beberapa anggota dari komunitas lain yang ternyata cukup menyenangkan banget gitu Abang Po. Cukup seru banget bisa kenal sama orang baru walaupun Ayah enaknya pemalu. Jadi nambah ilmu, ternyata di belahan bumi walaupun sama-sama di Jakarta banyak hal yang belum kita ketahui, banyak hal yang belum kita kenal begitu ya. Sampai-sampai nanti bisa menjadi cerita seru, cerita asik buat diceritain bareng sama keluarga atau sama orang-orang yang kita sayang. Badan Dang Bergoyang masih akan terus menemani Abang Po sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Badan Dang Bergoyang.

0: Ayu Malik.
1: Badendang, bagoyang. Badendang, bagoyang.

0: Sekedap, sekedap. Masih di Padang Bergoyang, Abang Po di malam hari ini. Ini kayaknya udah pada mulai ngantuk nih Abang Po jam segini ya. Gak apa-apa. Buat yang udah lemes, yang udah ngantuk, gak apa-apa nih. Ayo ditemenin sama Bang Nur di Gaver di Bogor. Katanya hadir nih Po malam ini. Makasih Po, sehat-sehat terus ya Po. Ayo aku udah makasih sama Bang Nur di Gaver. Ditemenin ayo malam hari ini. Bang Nur di yang ada di Bogor. Nggak mau request lagu apa ya? Request kek, apa kek? Daripada ngirimin es potong dari Bogor ke sini kan keburu cair Bang. Mending Abang request lagu dah. Lagu upbeat boleh, lagu remix boleh, lagu timur boleh. Semua lagu boleh dah buat Bang Nurdi yang ada di Bogor. Abang pun boleh nggak? Boleh juga. Yang mau gabung silakan WhatsApp 08 12 11 24 928. Dan juga bisa gabung di 021 350 4510. Tetap di Badendang Bagoyang sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat.
1: Badendang Bagoyang.

0: Setelah Bang Nur digafer di Bogor yang katanya malam hari ini nemenin Aye, ternyata masih ada Mang Yusuf di Kedoya, katanya lagi sendirian. Lagi bingung nih Po, bulan depan kontrak kerja habis, kata Mang Yusuf di Kedoya. Tenang Mang, tenang. Semua udah diatur sama jalannya. Aye doain buat Mang Yusuf, ini katanya kan doa yang paling ampuh itu didengarkan di 3/4 malam. Mungkin ya jam segini belum masuk 3/4 malam sih emang. Cuman kita mulai dari jam segini aja kita berdoa sama-sama buat Mang Yusuf gitu ya. Bulan depan walaupun kontrak kerjanya habis, bisa diperpanjang kontrak kerjanya. Amin. Kalau gak ada tempat yang sekarang, tempat yang baru, dapat kontrak baru. Kalau bisa yang lama, yang panjang kontraknya. Amin. Dan juga nguntungin Mang Yusuf, membahagiakan Mang Yusuf juga keluarga. Amin. Semangat Mang Yusuf ya. Buat abang Boy pengen semangatin juga boleh. Barengan sama Aye malam hari ini. Barengan sama Aye Tiara Dinda yang bakal temenin abang Boy di Barindang Bagoyang. Udah waktunya sih udah tinggal mepet sih. Cuma sampai jam 12 malam doang. Tapi Aye yakin semangatnya abang Boy bermalam mingguan di Jakarta atau di tempatnya abang Boy masing-masing tetap membara. Sampai denger lagu-lagu ajib-ajib barengan sama Aye di Barindang Bagoyang. Yang gak cuma sekedar buat temenin malam mingguannya aja, tapi juga bikin semangat terus-terus buat abang Po dan juga mengecas energinya abang Po malam hari ini supaya besok bisa liburan lebih semangat lagi bareng sama keluarga.
1: Badendang Bagoyang. Badendang Bagoyang.

0: Badendang, Bagoya.
1: Lagu tadi ya Bang Po, ini menjadi lagu terakhir kita di rangkaian Badendang Bagoy yang untuk edisi kali ini hari Sabtu 25 Juli 2026 ya. Tapi terima kasih banyak buat Bang Po sudah bergabung di malam hari ini dan juga yang udah WhatsApp, yang udah telepon. Moga-moga lagu bikin semangat dan besok hari Minggu harus lebih semangat lagi untuk menikmati hari liburnya sebelum hari Senin kita kembali bekerja, kembali beraktivitas seperti biasa. Ya Mas, kalau gitu kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Ayat ya Rida pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badendang Bagoyang dan apa lagi ya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Badendang Bagoyang.

Dengan terdengarnya lagu ini, melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam, hari Sabtu 25 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.